0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grobogan Desa Huwarjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Huwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Huwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Huwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Huwarjo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Huwarjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grobogan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge dukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nyatakaken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedhahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
0: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016. ingkang kalampahan wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2021. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah kalih ono melikur. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedoso mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedoso televisi ukuran 3 x 1 inci, gangsal 11 sepeda gunung, soho gangsal 11 oven kosmos. Proses undian dipun leksanani kanthi ginakaken mesin puter, saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank gebyar undian gratis berhadiah kalih ono melikur menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasaken komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sakmenika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1,670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1,670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya nggantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6,100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, tansah ngembangaken inovasi ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babagan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babagan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki, saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah, saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala, minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentuan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentuan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rusanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika perda babakan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2023 babakan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping 2 inggih menika perda babakan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika perda babakan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 babakan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap perda nomor 2 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toyo minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mesthekaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3 meter so wiyar 6, gangsal meter kanthi wiyar efektif margi ngantos gangsal, gangsal meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengahing lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toya. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipunandharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat soho tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satu galing modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang sansaya pesat saha sansaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SSMIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
1: Hai kak, kata-kata hari ini dong.
2: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
2: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
2: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
2: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Kali ini masih menemani Mitra Buana tentunya di edisi siar Minggu Pagi, edisi pagi hari ini. Mitra Buana tentunya hari ini ya, hari Minggu, tentunya hari weekend. Banyak aktivitas yang dilakukan, mungkin salah satunya ialah piknik atau berdharma wisata. Mitra Buana, di 2 bulan terakhir ini ya, tentunya di Sragen, kalau siang itu panas sekali. Bahkan malam pun kadang dingin, kadang sumuk ya atau gerah lah. Tentunya Mitra Buana bingung nih kalau mau wisata, kira-kira destinasi dan aktivitas musim panas mana sih yang cocok akan kita kunjungi tentunya lah. Mitra Buana kali ini bisa memilih wisata air lah, menikmati keindahan bawah laut atau bermain di air, di pantai lah, itu salah satu ide pilihan tujuan wisata. Misalnya Mitra Buana memilih tujuan di pantai, laut, atau mungkin tujuan-tujuan yang wisata air ya tentunya. Yang kedua, Mitra Buana bisa memilih destinasi sejuk pegunungan lah. Mitra Buana bisa mencari tempat-tempat yang memiliki suhu dingin, misalnya di pegunungan, di area perkebunan, di dataran tinggi atau di kawasan pegunungan ya. Yang ketiga, Mitra Buana bisa memilih resor mewah atau pulau tropis lah. Mitra Buana bisa bersantai di atas air atau menikmati matahari terbit dari balon udara seperti ulasan dari destinasi global oleh IDN Times ya. Mitra Buana tentunya berbagai aktivitas piknik, tujuan yang mungkin Mitra Buana pilih dan sesuai dengan budget tentunya ya. Kalau Irfan sih, kalau di musim panas seperti ini, saran Irfan lebih baik berkunjung di lokasi wisata yang memiliki suhu dingin. Misalnya di pegunungan, di kebun teh, atau mungkin di kawasan-kawasan air terjun, di kawasan-kawasan yang memiliki suhu dingin tentunya. Dan kalau di pegunungan tentunya mengurangi rasa panas yang menyentuh tubuh kita ya. Jadi tentunya kalau kita di pegunungan tuh minimal suhunya mengurangi suhu panas yang diterima tubuh. Kalau di pegunungan kan tentunya masih ada dingin-dinginnya ya. Dan tentunya tubuh kita tidak melulu menerima panas cuaca, sesekali lah kita menerima suhu dingin ya. Dan Mitra Buana, itulah ide destinasi dan aktivitas di musim panas. Dan bingung, kalau bingung mau memilih tujuan wisata di mana, itulah ide dari Irfan ya. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan Mitra Buana, kali ini kita jeda sebentar ya. Satu kebanggaan dari Potret, dilanjutkan dengan Kokoro Notomo dari Sivilia siap menyapa. Selamat mendengarkan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
0: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit. Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
0: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, kali ini masih bersama saya Irfan Permadi. Mitra Buana, di pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan informasi stok darah di PMI Kabupaten Sragen.

golongan darah AB tersedia 37. Kali ini tentunya informasi tersedianya stok darah di PMI Kabupaten Sragen Minggu 13 September 2026. Update data pukul 7 waktu Indonesia Barat tadi pagi. Dan tentunya stok bisa berubah sewaktu-waktu. Baik Mitra Buana, semoga informasi serta tips yang Irfan Permadi bagikan di pagi hari ini tentunya di Minggu pagi edisi hari Minggu 13 September 2026 bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Dan Irfan Permadi pamit ya. Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan rezekinya, diberikan kesehatan, diberikan perlindungan dimanapun berada, dan kita semuanya diberikan kemudahan serta kelancaran dalam segala hal. Salam sehat dari Irfan untuk kita semuanya. Irfan Permadi pamit. Selamat pagi, selamat berjumpa lain waktu, dan salam. Yugra.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Tak terasa ya Bu, sebentar lagi Bapak pensiun. Bapak akan punya waktu lebih banyak di rumah sama Ibu.
3: Iya, Ibu juga senang Bapak bisa di rumah sambil berkarya. Pak, sekarang BPR BKK Karangmalang dapat membayar pensiun bagi pegawai ASN loh, Pak.
2: Apa iya, Bu? Terus caranya bagaimana?
3: Caranya mudah, Pak. Bapak cukup datang ke kantor cabang BPR BKK Karangmalang terdekat dengan mengisi formulir permohonan pembayaran pensiun dan membawa syaratnya seperti SK pensiun, fotokopi KTP, dan pas foto berwarna.
2: Wah, mudah ya, Bu. Kalau begitu, Bapak ambil pembayaran pensiunnya cukup di BPR BKK Karangmalang ya, Bu?
3: Iya dong, Pak. Makanya, Bapak ajukan pembayaran pensiunnya lewat BPR BKK Karangmalang saja. Selain mudah, juga lebih dekat ambilnya.
2: Oh ya? Kalau begitu, Bapak segera mengurus untuk dibayarkan pensiunnya melalui Bank BPR BKK Karangmalang.
4: BPR BKK Karangmalang kini hadir dengan berbagai pelayanan yang lebih inovatif untuk memudahkan dan lebih dekat kepada masyarakat. Melayani pembayaran pensiun bagi ASN, melayani tabungan dan deposito dengan bunga bersaing, melayani kredit dengan bunga ringan yang dapat diajukan langsung melalui website di laman digital.bprbkk/karangmalang.com. Melayani pembayaran PBB perorangan atau kolektif dan pajak retribusi lainnya.
0: Segera hubungi PT BPR BKK Karangmalang Sragen, kantor pusat Jalan Dewi Sartika Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-892-211, 14 kantor cabang dan 5 kantor kas di Kecamatan Sekabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Buana Putri. Buana Putri.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Berjumpa kembali bersama kami, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, yang kali ini dipancar luaskan melalui Jalan Veteran 21 Sragen di frekuensi 94.7 MHz Radio Buana Sri FM serta live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Mitra Buana serta saudara pendengar, berjumpa kembali bersama saya Irfan Permadi menyapa Mitra Buana. Kali ini di edisi siar hari Minggu 13 September 2026, Irfan Permadi menyapa tentunya dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Mitra Buana serta saudara pendengar, tentunya di Buana Putri edisi pagi hari ini kebersamaan kita sampai dengan pukul 9 waktu Indonesia Barat nanti. Dan di pagi hari ini untuk Mitra Buana, bagaimana kabarnya? Semoga kita semuanya sehat selalu, dilancarkan serta dimudahkan dalam segala hal, serta diberikan perlindungan dimanapun berada. Amin ya rabbal alamin. Mitra Buana serta saudara pendengar, di awal jumpa aku wanita biasa dari Krisdayanti sudah menyapa kita semuanya. Sudah menjadi lagu pembuka jumpa kita tentunya di edisi siar pagi hari ini. Baik Mitra Buana, di pagi hari ini sang mentari sudah menyapa kita tentunya dengan keceriaannya. Dan tentunya di pagi hari ini sudah mulai panas ya. Dan kali ini mungkin dari Mitra Buana ada yang ingin berjemur atau DD, karena sinar matahari kali ini sangat bagus untuk tubuh kita karena mengandung vitamin D ya. Dan di Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita edisi pagi hari ini akan Irfan Permadi bagikan, salah satunya ialah tips mengenai memulai usaha ala Gen Z, strategi bisnis kreatif dari passion jadi cuan. Nah, Mitra Buana, generasi Z atau Gen Z ya, tumbuh di era internet yang serba cepat, visual dan penuh tren. Tak heran, banyak anak muda kini tertarik membangun usaha sendiri sejak usia 20-an tentunya. Namun, di balik kreativitas dan semangat itu, tetap dibutuhkan tips memulai usaha ala Gen Z agar bisnis tidak sekedar viral sesaat. Mitra Buana serta saudara pendengar, ada beberapa tips untuk memulai usaha ini bagi anak-anak Gen Z ya. Strategi bisnis dan maupun passion, strategi bisnis kreatif dari passion menjadi cuan. Apa saja sih lah? Yang pertama Mitra Buana, mulai dari passion bukan sekedar tren lah. Kali ini bagi anak-anak Gen Z, banyak nih yang memulai usaha hanya sekedar tren, hanya sekedar meledak sesaat, hanya sekedar booming sesaat lah. Ingat Mitra Buana, mulailah usaha sesuai passion yang dimiliki. Misal kita memiliki fashion, memiliki passion, memiliki keunggulan, memiliki kreativitas lah, itu gunakan, kita jual. Kita jual, kita buat itu usaha sesuai dengan passion kita. Jangan buat usaha hanya sekedar tren atau hanya sekedar booming sesaat. Kalau kita membuat usaha hanya sekedar booming, tren agar meledak sesaat, itu pasti banyak saingannya. Itu pasti banyak yang membuat usaha seperti itu. Tapi buatlah usaha sesuai dengan passionnya. Misal Mitra Buana memiliki keahlian A, B, C, D lah. Buatlah lah keahlian itu kita jual. Jasa kita jual supaya apa? Orang menerima jasa kita, bisa menikmati jasa kita. Misal ada yang memiliki jasa mua atau make up artis, ada yang memiliki jasa fotografi, ada yang memiliki jasa suara, misalkan MC, penyanyi atau apapun, atau misalkan bisa memainkan alat musik, atau mungkin bisa dekorasi lah. Tentunya berbagai aktivitas, berbagai passion lah. Gunakan passion tersebut untuk usaha. Passion kita jual. Supaya orang bisa menikmati, melihat jasa kita, menggunakan jasa kita. Dan tentunya passion itu harus positif dan bermanfaat untuk orang lain. Jangan sampai passionnya itu passion negatif ya Mitra Buana ya. Jadi kita usaha sesuaikan dengan passion kita masing-masing lah. Yang kedua, tampil otentik dan punya karakter kuat lah. Yang kedua, agar usaha ini bagi kaum-kaum Gen Z, ini anak-anak muda ini, buatlah usaha yang memiliki karakter kuat. Misalkan Mitra Buana memiliki usaha dekorasi sesuai dengan passionnya lah. Buatlah jasa dekorasi ini memiliki karakter yang kuat. Misalkan dalam penentuan ide desainnya, dalam penentuan pemilihan bunganya, dalam penentuan pemilihan sudut pandang dekornya atau apapun lah itu. Jadi buatlah usaha tersebut agar memiliki karakter kuat yang bisa memikat masyarakat, bisa memikat konsumen, bisa memikat pembeli, bisa memikat pengguna jasa kita. Jadi hanya
Jadi bukan hanya sekedar usaha aja, ah aku yang penting usaha. Kalau bahasa Jawanya payu karepmu ora karepmu lah. Jangan seperti itu. Itu jangan, namanya kita usaha opo onone lah. Jangan seperti itu. Kita harus usaha, kita harus memiliki usaha yang memiliki karakter yang kuat yang sesuai dengan passion kita lah. Mitra Buana, Gen Z dikenal menyukai sesuatu yang real dan personal. Lah, Mitra Buana, biasanya kaum Gen Z ini dia tuh lebih inginnya lebih gampang, lebih mudah, atau inginnya itu gampang ki. Kalau bahasa Jawanya gampang ki, inginnya lebih ringkes, inginnya lebih yang simpel-simpel lah. Beda dengan orang-orang zaman dulu, kita membuat usaha itu dirintis. Dirintis, dirancang, ada personal brandingnya, dirancang supaya orang itu memiliki. Tapi banyak sekali pengusaha-pengusaha muda, banyak sekali anak-anak muda yang memiliki usaha itu hanya selang 3-4 bulan itu sudah bungkus usahanya. Nah itu apa? Mereka memiliki statement, memiliki niat, ah yang penting usahaku jalan. Yang penting alah, nanti laku sendiri, alah nanti kan orang datang sendiri. Jangan seperti itu. Kita mempunyai usaha, kita mendirikan usaha harus dengan keyakinan penuh. Kalau bahasa Jawanya, sisan kecebur, telesisan ya. Sisan telesisan lah. Jadi kita kalau usaha itu jangan setengah-setengah. Kita harus berani terjun, kita harus usaha sesuai dengan passion kita, kita harus membuat usaha kita memiliki kekuatan, memiliki karakter yang kuat supaya bisa menarik pembeli, menarik masyarakat untuk menggunakan jasa kita ya. Jadi jangan pesimis dulu ya. Mitra Buana, membangun produk dengan identitas yang jelas, desain, bahasa yang santai, dan isu-isu terkini lah. Setelah kita membangun usaha, tentunya kalau kita membangun usaha, tidak membangun usaha pastikan ada pemasarannya. Pastikan ada pemasaran lah. Pemasaran itu bisa dengan berbagai pihak. Misalkan dengan speak to speak, dengan omongan, misalkan dengan media sosial, dengan media komunikasi, misalkan dengan radio, TV, sosial media, apapun, aplikasi-aplikasi promo apapun, aplikasi-aplikasi pemasaran apapun, dan tentunya berbagai pemasaran, mungkin ada yang dari koran juga, ada yang dari sosial media lainnya juga, tentunya banyak sekali media-media promosi yang dilakukan, dan biasanya anak muda sekarang ini lebih canggih dalam melaksanakan pemasaran produknya. Lebih canggih dalam melaksanakan pemasaran jasanya lah. Sering sekali anak Gen Z sekarang memasarkan produk jasanya itu sesuai dengan kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi, tren-tren teknologi yang ada, dan itu suatu nilai positif juga. Karena apa? Pengusaha-pengusaha muda Gen Z ini mengikuti perkembangan zaman, mengikuti media-media sosial yang sering digunakan oleh masyarakat. Nah, itu menjadi ajang untuk promosi. Dan tentunya anak-anak Gen Z ini lebih paham akan promosi di era kemajuan teknologi seperti ini ya, Mitra Buana ya. Yang ketiga, manfaatkan media sosial secara maksimal lah, seperti yang Irfan Permadi sampaikan di awal tadi, Mitra Buana ya. Seperti yang Irfan Permadi sampaikan di awal tadi, manfaatkan penggunaan media sosial secara maksimal. Bagaimana sih memanfaatkan media sosial secara maksimal lah? Strategi ini sejalan dengan karakter generasi digital native yang mengandalkan platform seperti TikTok, Instagram, dan YouTube untuk membangun audiens. Konten yang estetik, shareable, dan relatable cenderung lebih mudah menyebar. Mitra Buana, tentunya memanfaatkan media sosial secara maksimal tentunya melibatkan kreativitas, ide yang maksimal juga. Misalkan dalam pembuatan video yang di upload di media sosial, tujuan-tujuan promosi tentunya banyak kreativitas yang ditanamkan di situ. Misalkan kreativitas kreator A, B, C, D tentunya berbeda-beda. Ide kreator A, B, C, D tentunya berbeda-beda sesuai dengan ide usaha kita, ide promosi kita tentunya ya. Dan yang keempat, Mitra Buana, visual yang estetik dan shareable itu wajib lah. Dalam bisnis ala Gen Z, visual bukan sekedar pelengkap. Ia adalah strategi ya.
Kali ini Mitra Buana, kemasan dan desain harus fotogenik. Jika produk terlihat menarik di kamera, peluang untuk dibagikan ulang oleh pembeli akan semakin besar. Hal ini berkaitan dengan konsep user generate content atau UGC. Lah, kali ini Mitra Buana, UGC itu penting banget buat bisnis kecil karena bisa bangun trust. Lah, konten dari pelanggan jauh lebih dipercaya dibanding iklan tradisional. Karena itu, desain produk harus mendukung agar pembeli merasa bangga untuk membagikannya. Dan yang kelima, mulai dari skala kecil dan jangan tunggu sempurna. Lah kali ini Mitra Buana, biasanya kelemahan anak muda dalam berusaha itu ya seperti Ivan Permadi sampaikan di awal tadi, tidak sabaran lah. Pengennya tuh ujuk-ujuk itu laris, ujuk-ujuk meledak produknya, ujuk-ujuk sempurna lah. Mitra Buana, dalam hal usaha apapun, dalam hal merintis usaha apapun, pasti diawali dengan jatuh bangun. Diawali dengan tentunya penilaian dari pembeli, dari masyarakat. Jika kaum Gen Z ini memulai usaha, agar sukses, salah satunya harus bisa menerima kritik dan saran. Setelah menerima kritik dan saran, kita harus membangun kritik dan saran itu. Kita harus merevisi kritik dan saran itu, harus kita benahi. Oh, kritiknya apa sih? Sarannya apa sih? Wah, kita harus mulai membenahi satu demi satu. Supaya apa? Karena orang, pembeli, pengguna jasa, kalau sudah mengkritik atau memberi saran, itu tandanya dia peduli ke kita. Beda lagi nih, kalau kita menjual jasa, menjual produk lah. Orang tersebut misalkan, kita menjual produk. Ibaratnya makanan kita itu kurang garam, atau kemanisan, atau keasinan. Atau mungkin kita menjual apa, raciannya makanan, potongan makanannya itu kurang banyak atau apalah. Kadang orang butuhnya beli, ya beli, penting sudah dimakan gitu ya. Tapi ada loh pembeli, pengguna jasa kita. Pengguna jasa kita itu mengkritik saran. Mas, saran saya ini garamnya kurang. Saran saya garamnya dikurangin dikit. Saran saya ini terlalu manis. Saran saya lebih baik ini diginikan, Mas. Lebih baik ini diginikan. Lah, kritik saran itu ditampung. Kritik saran dari pembeli, pengguna jasa itu ditampung. Habis itu kita simpulkan, oh berarti selama ini aku kurang ini dalam bisnisku. Selama ini aku kurang melakukan ini dalam produkku. Lah, kritik dan saran itu harus kita tampung, harus kita realisasikan. Supaya apa? Bisnis kita bisa berkembang. Karena apa? Suatu keberhasilan dalam bisnis itu pasti diawali dari saran dan kritik. Tidak mungkin bisnis itu berhasil, ujuk-ujuk berhasil itu tidak mungkin. Bahkan orang yang dibilang owner sukses, CEO pun, CEO perusahaan yang sukses pun pasti diawali dari kritik dan saran oleh konsumennya. Pasti konsumennya juga pernah kritik, juga pernah memberikan saran lah. Akhirnya apa? Mereka membangun, menampung kritik dan saran tersebut, dibangun, direalisasikan, dibenahi, alhasil apa? Usahanya berkembang, usahanya maju. Jadi bagi kaum Gen Z ini, kalau mau memiliki usaha, jangan berharap sempurna dulu, tapi rintislah usaha dengan betul-betul. Rintislah usaha, bangunlah usaha betul-betul. Nah, jika berhasil atau tidak bisnis, itu anggap aja bonus. Yang penting dijalankan dulu bisnisnya, kritik dan saran ditampung, direalisasikan. Habis itu nanti kalau kesempurnaan, sukses, keberhasilan itu mengikuti. Kalau kita berusaha, kita memiliki usaha, kita membangun dari nol, tentunya dengan disiplin, dengan bekerja keras, dengan mengusahakan usaha kita itu supaya maksimal, pelayanan kita maksimal, produk kita maksimal lah. Pasti kesempurnaan, keberhasilan itu mengikuti di belakangnya. Nggak mungkin kita bekerja, kita memiliki usaha, kita sudah memaksimalkan usaha kita. Kita sudah mengupayakan supaya usaha kita itu bagus, produk-produk kita sudah kita buat secara, menurut kita ya, secara maksimal, secara bagus. Gak mungkin keberhasilan tidak mengikuti itu, gak mungkin. Pasti mengikuti di belakangnya. Yang penting apa? Jalankan dulu usahanya, rintis usahanya, terus kita olah usahanya supaya lebih maksimal. Pasti keberhasilan mengikuti di belakangnya. Yakin,
usaha itu kita harus yakin. Yakin, yakin kita pasti bisa, yakin usaha kita berkembang, yakin usaha kita bisa maju ya. Nah, yang keenam, pisahkan keuangan dan urusan legalitas. Nah, Mitra Buana, walau usahanya masih kecil, lah kita harus menyadari pentingnya manajemen keuangan. Menurut beberapa info dari pengusaha-pengusaha muda, Gen Z yang ingin serius berbisnis sebaiknya memisahkan rekening pribadi dan bisnis sejak awal. Jadi Mitra Buana harus membuat dua rekening, rekening bisnis dan rekening pribadi, jangan dijadikan satu. Kalau dijadikan satu pasti nanti gampang ke, sering menyepelekan. Wah, ini misalnya rekeningnya jadi satu dengan rekening pribadi. Ah, ini tak pakai dululah untuk belanja, tak pakai dululah untuk bayar A, B, C, D. Alhasil apa? Uang bisnis itu tidak berputar. Akhirnya apa? Habis untuk kebutuhan kita. Kalau bahasa Jawanya ketitil. Ketitil sedikit demi sedikit, alhasil apa? Modal kita habis. Jadi kita harus pisahkan antara rekening pribadi dan rekening bisnis ya. Yang ketujuh terakhir Mitra Buana, anggap kegagalan sebagai proses belajar. Tantangan terbesar bagi seorang pengusaha adalah konsisten lah. Tantangan terbesar bagi seorang pengusaha adalah konsisten. Apalagi karena ini bukan pekerjaan utamanya. Misalkan Mitra Buana memiliki pekerjaan utama lalu membuat pekerjaan sampingan, misalkan berwira swasta, berjualan apa, menjual jasa apa lah. Tentunya memiliki sampingan tersebut lah. Suatu usaha, suatu keberhasilan usaha itu salah satunya adalah konsisten. Konsisten mempertahankan nilai usahanya supaya tetap bagus tuh bagaimana sih, aku harus konsisten lah. Menjaga mutu, menjaga mutu jasanya, menjaga mutu produknya supaya tetap bagus tuh bagaimana. Konsisten tuh sulit Mitra Buana, walaupun satu kata tapi penerapannya itu sulit. Kalau kita tidak konsisten, usaha kita itu akan naik turun. Akan naik turun, malah bisa rugi juga, bisa hancur juga. Jadi harus konsisten dalam berusaha. Lah, Mitra Buana, itulah beberapa informasi mengenai tips. Tentunya tips memulai usaha ala Gen Z ya. Strategi bisnis, kreatif dari passion menjadi cuan. Kali ini Irfan Permadi kutip dari liputan6.com. Dan semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Kita jeda sebentar ya. Sepertinya kita perlu cinta sejati ini. Siapa ini yang berharapkan cintanya sejati? Tentunya sampai maut yang memisahkan ya. Cinta sejati ialah cinta yang dipisahkan oleh maut ya, yang dipisahkan oleh maut. Cinta sejati yang dipisahkan sampai akhir hayat ya. Kali ini dari Reza Artemevia, karena tentunya kita juga mengharapkan cinta sejati itu ada ya. Kali ini dari Reza Artemevia, cinta sejati. Dan siapa juga nih yang berharap cintanya bukan cinta biasa, tapi cintanya luar biasa. Siapa ini yang berharap seperti itu ya? Seperti dari Baby Romeo featuring Rosa, bukan cinta biasa. Kali ini akan Irfan Permadi hadirkan. Dan kita jeda sebentar Mitra Buana. Dari kawasan Veteran 21 Sragen, dua buah lagu akan Irfan Permadi hadirkan. Cinta Sejati dari Reza Artemevia siap menyapa kita dari kawasan Veteran 21 Sragen. Selamat mendengarkan.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
2: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
2: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
2: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik, diantaranya 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajak daerah Sragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, masih bersama saya Irfan Permadi, masih menemani Mitra Buana tentunya dalam acara Buana Putri Serba Serbi Dunia Wanita. Baik Mitra Buana serta saudara pendengar, di dalam sebuah keluarga pasti ada kekurangan maupun kelebihan. Tidak ada keluarga yang sempurna dan tanpa masalah. Setiap keluarga memiliki satu kepala keluarga yang harus selalu memberikan contoh yang baik bagi anggota keluarga. Jika ada salah seorang anggota keluarga yang melakukan kesalahan, usahakan jangan emosi terlebih dahulu. Itu nanti dapat menyebabkan suatu ketegangan. Indahnya kebersamaan dalam kekeluargaan dapat diwujudkan jika saling mengerti. Jika timbul masalah, bersikaplah tenang. Selesaikan dengan kepala dingin. Gunakan intonasi yang pelan dan ekspresi wajah yang tenang, supaya orang yang kita ajak bicara tidak merasa takut dan semakin emosi. Kadang ada anggota keluarga yang merasa jenuh dan menginginkan lebih dari apa yang sering dia lakukan. Bicarakan jika ada sesuatu yang membuat kita tidak nyaman. Ciptakan indahnya saat bersama keluarga, supaya keluarga tetap harmonis. Mitra Buana, kali ini tentunya ada beberapa tips cara menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis. Mitra Buana, tentunya setiap keluarga itu berbeda-beda. Ada yang keluarga kaya dengan material, tapi dia tidak bahagia dalam keluarganya. Ada juga yang materinya sedikit ya. Ada yang materinya sedikit, mohon maaf, tapi bahagia keluarganya. Ada yang di tengah-tengah, kadang bahagia, kadang tidak. Tentunya berbeda-beda. Pasti itu semua sudah diatur oleh Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang materinya banyak, tapi ada yang bahagia, ada yang tidak. Ada yang di tengah-tengah, ada yang bahagia, ada yang tidak. Mungkin ada yang materinya mungkin biasa, mungkin materinya hanya pas-pasan, mohon maaf, tapi dia bahagia bersama keluarga. Tentunya ceritanya berbeda-beda, takdirnya berbeda-beda, yang mereka alami pun, yang mereka lewati pun juga berbeda-beda, Mitra Buana ya. Mitra Buana, caranya menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis, yang pertama ialah melakukan aktivitas keagamaan bersama. Lah, melakukan aktivitas keagamaan bersama yang dimaksud di sini adalah mungkin yang beragama Islam bisa sholat berjamaah bersama. Bagi yang beragama selain Islam mungkin bisa beribadah bersama. Mungkin ada yang beragama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, Konghucu maupun agama lainnya mungkin bisa beribadah bersama keluarga tentunya. Yang kedua ialah makan bersama. Lah Mitra Buana, kegiatan makan bersama dapat dilakukan baik di rumah maupun di luar rumah. Lah, pada saat makan bersama, orang tua maupun anak dapat saling bercerita. Bercerita aktivitas, keluh kesah mungkin yang sedang dialami atau yang sudah dilakukan, sehingga masing-masing anggota keluarga mengetahui dan memahami aktivitas anggota keluarganya. Mungkin ini antara anak dan orang tua bisa saling curhat, saling bercerita. Supaya apa? Bisa ketemu titik terangnya, bisa bertemu titik terangnya, bisa saling memberikan jalan keluarnya. Bisa saling bercerita, bertukar cerita dan hal lain berkelah cerita ialah apa? Saling menceritakan unek-uneknya. Supaya apa? Hubungan antar keluarga ini saling harmonis, terjaga. Misalkan anak habis dimarahi orang tua, kan mungkin ya ada anak yang habis dimarahi orang tua tidak terima, menggerutu, dendam. Ya sering sekali anak dimarahi orang tua itu pasti dendam. Ada juga seperti itu. Kadang yang habis dimarahi orang tua menangis, habis itu dendam lah. Supaya dendam itu tidak berkepanjangan sampai anak itu tua lah. Kali ini orang tua, kita sebagai orang tua harus menurunkan ego kita. Kita harus mengajak anak, berdiskusi dengan anak. Orang tua itu tidak selalu benar dan anak tidak selalu salah. Jadi ingat, orang tua belum tentu selalu benar dan anak belum tentu selalu salah. Jadi masing-masing harus menurunkan ego, saling bercerita, saling menyampaikan keluh kesahnya, saling memberikan jalan keluarnya. Jadi ego kita boleh memiliki ego, tapi ego itu harus kita tahu tempatnya. Jangan ego itu selalu dibawa dalam setiap kegiatan. Misalkan
dalam keluarga kita egonya tinggi. Alhasil apa? Keluarga tersebut tidak rukun. Di pekerjaan kita memiliki ego yang tinggi. Alhasil apa? Di pekerjaan orang lain tidak nyaman. Di lingkungan sekitar egonya tinggi. Dimanapun egonya tinggi. Alhasil apa? Yang menerima dampak itu orang lain. Orang lain akan tidak nyaman, orang lain akan tidak enak, orang lain akan terganggu. Jadi kita tidak hanya di keluarga, dimanapun ego harus kita tekan supaya terjalin hubungan yang baik, terjalin kesuksesan organisasi maupun apapun, maupun lingkungan apapun ya. Kita ego boleh punya ego, karena mungkin setiap orang pasti memiliki ego masing-masing, pasti memiliki ambisi masing-masing. Tapi ingat, kita harus tahu tempatnya, kita harus tahu waktunya, kapan ego itu muncul, kapan ego itu harus ditekan ya. Dan yang ketiga, menonton televisi bersama. Yang keempat, mendampingi anak belajar. Lah, siapa ini yang orang tua pada saat anak belajar sering sekali ditinggal kemana gitu? Misalkan ditinggal beli makan, ditinggal gibah dengan tetangga, ditinggal mungkin bersama pasangan lah. Kali ini kita harus mendampingi anak belajar. Karena apa? Pada saat anak belajar kita mendampingi, itu sebuah mood booster untuk anak, sebuah penyemangat untuk anak. Kita bisa, ibaratnya kita mengantarkan anak di masa depannya. Jadi pada saat anak belajar kita mendampingi. Syukur-syukur kalau kita bisa mengajari anak belajar, mengajari anak mengerjakan PR, mengerjakan anak menjawab-jawab soal ya. Jadi pada saat anak belajar kita dampingi. Supaya apa? Anak kalau didampingi orang tua pada saat belajar, anak itu menjadi semangat. Anak itu menjadi lebih bertanggung jawab dalam pekerjaan belajarnya. Anak merasa disupport, anak merasa didukung oleh orang tuanya. Jadi dampingi anak belajar. Kalau Mitra Buana mungkin lebih baiknya lagi mengajari anak belajar, mengajari mengerjakan PR, menjawab soal ya. Jika Mitra Buana belum bisa membantu anak mengerjakan PR, lebih baik didampingi aja. Anak didampingi, minimal di sampingnya lah Mitra Buana ya. Yang kelima, mungkin ada yang suka mendongeng nih ya. Dalam hal ini positif loh ya, mendongeng positif loh ya. Dalam hal ini mendongeng positif apa Mas Irfan? Iya, pada saat anak tidur, orang tua mendongeng, menceritakan kisah-kisah, menceritakan cerita-cerita dongeng. Kalau mendongeng negatif gimana Mas Irfan? Ya itu, orang tua yang selalu mencaci maki anak, memarahi anak, menghardik anak, selalu tidak pernah mengapresiasi anak, bisanya maido kalau bahasa Jawanya. Jadi jadilah orang tua yang mendongengkan positif untuk anak, supaya anak menjadi lebih baik, anak berkembang dengan baik, tumbuh kembangnya baik. Jadi anak bisa merasa dibantu orang tua, merasa disupport orang tua. Karena kalau orang tua selalu ada di setiap momennya, selalu ada di setiap prosesnya, anak itu akan merasa bangga, bahagia. Oh, selama ini bapakku, ibuku, keluargaku selalu ada di sampingku. Dan itu akan teringat pada saat anak nanti dewasa. Kalau Mitra Buana selalu mengucilkan anak, ibaratnya tidak peka terhadap anak, gak pernah gatek ke anak kalau bahasa Jawanya lah, itu akan diingat sampai anak itu dewasa. Alhasil apa? Mohon maaf, kalau Mitra Buana dewasa, Mitra Buana sudah lansia, sudah tua, alhasil apa? Anak itu akan cuek kepada Mitra Buana. Anak itu akan tidak memperhatikan Mitra Buana. Anak itu akan masa bodoh kepada kita. Jadi apa? Perhatian yang kita berikan kepada anak saat ini, itu akan selalu diingat sampai dewasa. Mungkin kalau Mitra Buana saat ini dengan anak tidak rukun, dengan anak ada batasannya, dengan anak tidak tutur sapa lah, kita introspeksi diri. Mungkin kita pernah melakukan apa sih kepada anak dahulunya? Kita pernah melakukan apa sih kepada anak? Kita pernah berbuat apa kepada anak? Lah, kok bisa anak saya seperti inilah? Kita harus introspeksi diri. Jangan melulu salahkan anak. Anak belum tentu salah. Dan orang tua belum tentu selalu benar. Jadi semuanya dibicarakan dengan baik-baik. Jadi orang tua jangan egonya yang tinggi. Ya, anak juga berhak bahagia. Orang tua pun juga berhak bahagia. Semuanya berhak bahagia. Jadi semuanya diskusikan dengan baik-baik.
Sekali lagi, anak belum tentu salah, orang tua belum tentu selalu benar. Jadi semuanya egonya harus ditekan, bicarakan dengan baik-baik Mitra Buana ya. Dan yang ketujuh, belanja bersama. Dan kedelapan, masak bersama. Tentunya kali ini mungkin dari Mitra Buana yang ada yang memiliki menu keluarga andalan lah. Masakan andalan keluarga lah. Kali ini yang kesembilan, momen bebas lah. Dalam hal lain positif Mitra Buana, jadi berikan waktu anak untuk mengeksplor diri. Memberikan waktu untuk anak untuk mengekspresikan diri, dalam hal lain positif ya. Misalkan kita jangan terlalu mengekang anak, karena anak juga memiliki dunianya, dan kita sebagai orang tua juga memiliki dunia sendiri. Jadi kita memberikan kebebasan untuk anak, tapi jangan terlalu bebas, tanda kutip ya, jangan terlalu bebas, tapi kita memberikan hak bebas untuk anak. Dalam hal lain, anak diberikan hak bebas untuk memilih, anak diberikan hak bebas untuk menentukan masa depan. Dalam hal lain apa Mitra Buana? Anak diberikan bebas untuk memilih masa depan. Kadang, pernah juga Irfan Permadi temui, ada beberapa orang tua yang anak itu nanti kalau besar harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C, harus jadi D. Anakku nanti kalau besar harus dapat pasangan A, B, C, D yang kriterianya banyak lah. Tentunya, itu mungkin suatu hal yang menurut kita terbaik, tapi belum tentu terbaik untuk anak. Ya, sekali lagi, kita menuntut anak, kamu harus jadi A, harus jadi B, harus jadi C, harus jadi Z, harus jadi A lagi lah. Itu kita bertujuan untuk supaya anak itu selalu terbaik. Tapi kita harus menuntut anak seperti itu. Tapi kita tahu tidak, anak itu juga memiliki pilihan sendiri loh Mitra Buana. Anak itu yang merasakan, anak itu yang melaksanakan, yang merealisasikan. Anak itu juga punya pilihan. Jadi kita memberikan kebebasan anak untuk memilih. Kita berikan anak kebebasan untuk melaksanakan masa depannya. Asalkan kita sebagai orang tua harus mengawasi, mendampingi, supaya anak tidak salah jalan, supaya anak tidak salah pergaulan ya. Dan yang terakhir, liburan bersama lah. Tentunya liburan bersama tidak melulu jauh Mitra Buana ya. Liburan bersama mungkin jogging bersama keluarga, olahraga bersama keluarga lah, itu juga termasuk liburan bersama. Tidak perlu jauh, yang penting kebersamaannya ya. Itulah informasi mengenai tips menjaga kebersamaan dalam keluarga agar semakin harmonis. Kali ini Van Perma dikutip dari aswata.co.id. Semoga bisa bermanfaat untuk Mitra Buana semuanya. Dan di pagi hari ini tak terasa ya Mitra Buana, jumpa kita dalam acara Buana Putri Serba-serbi Dunia Wanita edisi siar hari Minggu 13 September 2026 akan segera usai. Dan kali ini semoga informasi serta tip yang Irfan pernah dibagikan bisa bermanfaat. Terima kasih yang masih stay tune bersama Irfan. Semoga kita semuanya sehat selalu, diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala hal. Doa dari Irfan, kita semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Irfan pernah dipamit, salam sehat dari Irfan. Terima kasih, selamat pagi, selamat berjumpa dengan waktu dan salam. Yuk, keren.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.
2: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi.
3: Nelayan of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Selamat pagi Mitra Buana serta saudara pendengar. Keruan Anda, mari kita dengarkan bersama Mimbar Budaya edisi siar hari Minggu 13 September 2026. Kali ini dengan judul Gajah Mada. Saya yang bertugas mengucapkan selamat mendengarkan.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
3: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen berfungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol, dan perekat sosial, serta pelestari budaya dengan berorientasi kepada kepentingan masyarakat sebagai bentuk pelaksanaan menjalankan fungsinya. Kali ini

mimbar budaya kali ini dengan judul Gajah Mada. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sisi Kelam Majapahit, Sri Wintala Ahmad. Gajah Mada.

Pada umumnya, masyarakat menganggap Gajah Mada merupakan patih terbesar di Majapahit, suatu kerajaan bercorak Hindu-Buddha yang pemerintahannya berlangsung sejak pemerintahan Dyah Wijaya hingga Girindrawardhana Dyah Ranawijaya. Dalam buku Gajah Mada, Pahlawan Persatuan Nusantara karya Muhammad Yamin yang terbit pada tahun 1945, tokoh Gajah Mada sangat ditonjolkan. Melihat saja judulnya, bisa diduga bahwa buku ini mengisahkan perihal kepahlawanan Gajah Mada dari Majapahit. Melalui buku tersebut, Muhammad Yamin menampilkan foto sekeping terakota yang mewujud wajah lelaki berpipi tembem dan berbibir tebal. Di bawah foto sosok itu, Yamin menuliskan, "Gajah Mada rupanya penuh dengan kegiatan yang maha tangkas dan air mukanya menyinarkan keberanian seorang ahli politik yang berpemandangan jauh." Akan tetapi, Hasan Jafar, arkeolog dan ahli sejarah kuno dari Universitas Indonesia, menyebutkan kepingan terakota yang berada di Museum Trowulan tersebut sejatinya merupakan bagian dari celengan kuno. Dengan demikian, kepingan terakota tersebut tidak memiliki kaitan dengan sosok Gajah Mada. Sehingga sosok Gajah Mada yang sampai sekarang diidentikan oleh masyarakat dengan kepingan terakota tersebut bukan sosok Gajah Mada. Pengertian lain, sosok Gajah Mada masih misterius. Kemisteriusan Gajah Mada bukan sekedar terbatas pada sosok fisiknya, melainkan masih banyak seperti yang dikemukakan oleh Agus Arismunandar dalam bukunya bertajuk Gajah Mada, Biografi Politik. Kemisteriusan tersebut meliputi mitos kelahiran dan nama asli Gajah Mada, serta pasukan Bhayangkar dan Sumpah Palapa yang tidak pernah berhasil menguasai wilayah Nusantara. Kisah kelahiran Gajah Mada dipenuhi dengan mitos. Terdapat dugaan bahwa pemitosan kelahiran Gajah Mada tersebut ditujukan untuk melegitimasi kedudukannya sebagai orang besar, orang sakti, dan sebagai pahlawan Majapahit karena berhasil menundukkan banyak wilayah di Nusantara demi terrealisasinya Sumpah Palapa. Kitab Usana Jawa mengisahkan bahwa Gajah Mada tidak lahir dari manusia, melainkan lahir begitu saja dari buah kelapa. Barangkali pemitosan tersebut berangkat dari dua kata kelapa dan palapa yang hampir sama dalam pengucapannya. Sungguh pun demikian, pemitosan tersebut tidak masuk akal, mengingat belum ada manusia yang lahir di dunia dari buah kelapa. Kalau toh ada, manusia tersebut lahir dari negeri dongeng. Sementara babat Gajah Mada menyebutkan bahwa Gajah Mada merupakan anak dari Dewa Brahma, salah satu dari tiga dewa utama Trimurti kaum Hindu, dengan Nawiratih, istri seorang pendeta muda bernama Empu Soro Dharma Yogi. Dengan demikian, pemitosan ini mirip pemitosan Ken Arok yang merupakan putra Brahma. Perbedaannya, Gajah Mada hidup di zaman Majapahit dan berstatus
sebagai Mahapatih Amangkubumi, sementara Ken Arok, menurut Serat Pararaton, hidup di zaman Tumapa, Singasari dan berstatus sebagai raja. Kisah-kisah kelahiran Gajah Mada yang berbau supranatural ini lazim tercatat dalam naskah-naskah babat untuk menciptakan kesan bahwa kelahiran tersebut memang direstui oleh dewata untuk mendapat kekuatan Adi Kodrati. Pengertian lain, proses kelahirannya sudah menandakan bahwa Gajah Mada ditakdirkan menjadi orang yang sangat tersohor atau disegani baik oleh masyarakat dalam negeri Majapahit maupun masyarakat manca negara. Selain kelahiran Gajah Mada yang diwarnai dengan mitos, silsilahnya pun tidak jelas. Menurut babat Arung Bondan, Gajah Mada disebutkan sebagai putra dari Patih Majapahit. Sementara Agus Arismunandar menduga bahwa Gajah Mada merupakan putra Gajah Pagon, pengawal setia Dyah Wijaya, Raja Majapahit pertama yang membuka hutan Tarik, cikal bakal kerajaan tersebut. Menurut Serat Pararaton bahwa Gajah Pagon dan Gajah Mada memiliki sifat yang sama, yakni pemberani, tahan mental, tidak mudah menyerah, setia kepada tuannya, dan berperilaku seperti hewan gajah yang bernyali untuk menghadang segala rintangan. Kata gajah pada nama Gajah Mada mengacu pada hewan yang dalam mitologi Hindu dipercaya sebagai wahana atau hewan tunggangan Dewa Indra. Sementara gajah milik Dewa Indra bernama Arifata, sedangkan Mada pada nama Gajah Mada berasal dari bahasa Jawa kuno tersebut mengandung makna mabuk. Dari uraian di muka bisa disimpulkan bahwa nama Gajah Mada mengandung pengertian gajah mabuk, maka ia akan berjalan seenaknya, beringas, dan menerabas segala macam rintangan. Sepertinya nama itu cocok dan sudah dipikirkan betul-betul sebelum diberikan kepada Gajah Mada. Sumber lain juga menyebutkan bahwa nama Gajah Mada bukan nama asli, melainkan nama gelar. Sebelum menjabat sebagai Mahapatih Amangkubumi, Gajah Mada dikenal dengan Jaka Mada. Nama ini pun bukan nama asli, melainkan nama yang menunjukkan bahwa ia merupakan seorang pemuda dari wilayah Mada. Namun sampai sekarang, wilayah Mada pun masih menjadi perdebatan di kalangan sejarawan. Dari uraian di muka, maka muncul pendapat bahwa tokoh Gajah Mada masih misterius. Kebenaran atas keberadaan tokoh tersebut sejak masa pemerintahan Jayanegara Tribuana Wijaya Tunggadewi hingga Hayam Wuruk masih belum terkuak dengan jelas.

Demikian mimbar budaya kali ini dengan judul Gajah Mada. Dikutip dari sumber buku Pesona dan Sijikla Majapahit, Sri Wintal Ahmad, produksi Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen. Terus cintai budaya Indonesia. Saya Bang MM mengucapkan terima kasih perhatian Anda. Sampai jumpa.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Bapak, yen badhe nabung, ten pundi nggih sing sae?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Yen artone sithik?
1: Yo BKK Karang Malang to, Nduk.
0: Aman ora niku, Pak?
1: Lah yo aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
0: Berhadiah mboten, Pak?
1: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe ra tanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
0: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
1: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
0: Nggih, karepe nabung, Pak. So, yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
2: BKK Karang Malang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karang Malang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karang Malang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
3: PT BBR BKK Karang Malang, mudah, murah, mengarah, dan aman.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: tenan iki pameran UMKM panitia sukses tenan.
1: Samestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki kan seragam kabeh to.
0: Ya iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
1: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Halah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh. Padahal fotone apik ki.
0: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri. Malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
1: Apa kuwi tahu dibacem?
0: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem.
1: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.

0: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
0: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki opo?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Ini nih yang bikin ribet.
2: Hari gini masih aja setiap ama yang ribet.
1: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet?
2: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjatuh. Bima Mobile semua bisa.
1: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
2: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
1: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
2: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
3: Lelangen campur sari, Sragen asriku.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para pamirsa. Pepanggian kalian dalam Irfan Permadi sama dengan rencangi panjenengan saking mergi wetaran nomor 21 Seragen Tengah Seragen. Frekuensi 95.7 MHz Radio Buana Asri FM kali live streaming www.lppl.buanasriseragen.com. Gimana pemirsa, siang menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan wonten giaran Seragen Asriku dinten menika dinten Minggu 13 September tahun 2016. Wekdal menika Irwan Permadi ngrencangi panjenengan dumugi tabuh 12 mangke. Sapunika dumugi tabuh 11 Radio Buana Asri FM makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Seragen. Nggih para pamirsa, sakmenika wonten giaran Seragen Asriku nggih. Semoga ingkang badhe derek ngregengaken sampun Irfan Permadi. Pikak wonten lan telepon 0 kali 7 tunggal 8 9 0 7 0 0 utawi SMS sugi WhatsApp wonten 0 8 kali 7 3 3 0 0 0 7. Kagem para pamirsa, siang menika tos pundi pawartosipun panjenengan sedaya. Mugi-mugi kita sedaya pinaringan sehat sedayanipun pinaringan perlindungan wonten pundi kemawon. Amin ya rabbal alamin. Siang menika sampun Irwan Permadi. Bika kalian sekar WCW sak menika sampun dados sekar pambuka wonten giaran Seragen Asriku siang menika. Sak menika tasih makarya sesarengan kali Bang Jateng cabang Seragen sampun wonten telepon mlebet 8907 Irwan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
1: Belen. Ada pamer.
0: Inje, bapak pono sugeng siang.
1: Sugeng siang, mas.
0: Inje.
1: Salam berkembang dari Pak Jali, Pak Jatiman, Pak Kantor Sabi, Pak Jakarno, Pak Kabul Alit, Pak Sardini, Sisi, Pak Wisnu Haji, Pak Sisi, Pak Sabar Dari Haji. Salam Muki, Pak Nasi Kacipiro, Pak Yono Kacipiro, Mbak Ari Boten Bimbing, Kuskun Boten Bongo, Pak Yanti Bongo, Pak Erke Mimbo, Pak Indra, Pak Jasmino, Pak Antono Puyatmin, Mbak Ece Pon Buni. Salam Muki, Bu Yasman, Bu Mimik, Riko, Bu Jorbani, Bu Surati, Bu Tini, Bu Agung, Bu Lis, Bu... Pulis, Bu Ismi, Bu Boten Ngabak, Bu Prayetna, Bu Bidul, Mama Trika, Mama Mega, Mama Rafael, Mama Sato. Salam mungkin Mbak Larasati, Mbak Anik, Mbak Bidanisi, Mbak Pake, Mbak Buen, Mbak Dari, Mbak Lilis, Mama Ana Happy, Mamanya Aswa, Mbak Ana, Agam Patrihan, Mbak Yon
0: Prati.
1: Salam mungkin Pak Bujo Mas Dian, Dalia Mas Roni, Mas Abelian, Mas Julian Jasmara, Mas Eko, Mas Es, Mbak Rus, Mas Eko, Boyolali, Mas Adil Kutiawan, Mbak
0: Timbul,
1: Mas Janto Pendung, Pak Taufan, Pendeng Gloris, Jok.
0: Sana-sana sipun nggih.
1: Foto-foto anak nggih. Foto-foto anak sing mbebayani yaiku anak Krakatau. Anak Krakatau iku gunung berapi sing kala-kala meletus. Apa ini hiburan murah meriah yaitu nyetel radio ini nyetel RPA panjen gelombang sing mutune bagus.
0: Alhamdulillah nggih.
1: Manuk Dalak pengen ngubu Raden Burisrawa cinta ditolak margo punangan ngicipi wedange calon maratuwa.
0: Waduh, mantu durhaka berarti niku nggih.
1: Anu punangan ngicipi calon wedange calon
0: maratuwa. Nggih.
1: Jeng ngeten Mas, ngeten itu kaya jati ditatai. Kagem Mas Ikhwan Permadi sak keluarga mugi Gusti tansah berkahi.
0: Amin.
1: Mekaten matur pun yuk
0: greng. Yuk greng. Matur suwun sampeyan kok kagem bapa-bapa lelenggan wonten sami rejo sakaripun tandha mata saking Mbak Pujiatun mangke saged dipun serantos. Matur nuwun kagem bapa-bapa mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun sakmenika wonten Mas Diar nyuwun langen lara tresna saking Mbak Safitri kinten kagem Mas Roni, Mbak WR, Mbak Ros, Mbak Widyaningsih, Bunda Fatimah, Bunda Natali, Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Nino Eyang Pono, Pak RT, matur nuwun yuk greng. Jee, matur nuwun sangat. Sak menika kagem Mas Diar, jee. Sekaripun mangke loro tresno saking Mbak Safitri saged dipun serantos. Mugi pinaringan sehat sedoyonipun. Amin ya rabbal alamin. Sak wingkingipun wonten Mbak Nona Delia menika. Assalamualaikum Kak Irfan. Waalaikumsalam. Sugeng siang The Land of Java Man. Jumpa lagi sama aku Nona Delia. Dari kawasan Cempu Andong Boyolali, Kak Irfan gimana punya kabar? Alhamdulillah say. Semoga sehat selalu nje, amin. Ninggal tatu tolong diputarin kak. Salam spesial kagem bundaku, semoga selalu sehat. Salam juga kagem bunda Rus, bunda Gun, tante Yuni, om Is, om Andri, Pak Diar, semua mitra Buana, happy weekend untuk Kak Irfan, sugeng tugas, tetap semangat, sehat, bahagia selalu. Nanti kalau pulang hati-hati ya, sampai jumpa lagi, terima kasih yuk greng. Jema tornon sangat sama niko kagem, Mbak Nona Delian je, waduh, sampun danggu mboten pepanggian meniko je. Mugi pinaringan sehat sedayanipun je kagem Mbak Nona Delia, matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika tasih makarya sesarengan kalian Bank Jateng cabang Sragen. Bima Mobil dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Belanja praktis pakai Kris, login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobil semua bisa. Bima Mobil adalah layanan mobil banking resmi dari Bank Jateng, jadi pasti aman. Cuma Bima Mobil, layanan mobil banking yang anti ribet, registrasinya gampang. Tinggal unduh di aplikasi store atau melalui Google Play, cukup dengan 3 langkah mudah. Langkah pertama, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Langkah kedua, aktivasi aplikasi Bima Mobil. Langkah ketiga, login melalui Bima Mobil. Segera aktivasi Bima Mobil, download aplikasinya di aplikasi store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 atau Bank Jateng .co.id atau kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat. Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobil semua bisa, bisa semakin baik. Jiwara pamirsa, sakmenika saat daringipun Irfan Permadi pepanggian kalian bapa-bapa lelenggan wonten Sambirejo sekaripun tondo moto saking Mbak Pujiatun kalian sekarang ninggal sekaripun loro tresno nggih saking Mbak Safitri sak menika kagem Mas Diar ingkang nomor 3 mangke wonten ninggal tatu saking Mas Didi Kempot kagem Mbak Nona Delia. Sak menika semindah malih sumangga ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi serantos wonten telepon SMS ugi WhatsApp. Sak menika tandha mata saking Mbak Pujiatun kagem bapa-bapa sumangga.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
2: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
2: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: yang bikin ribet.
1: Hari gini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal, Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.

0: Nggih para pamirsa, sak menika tasih pepanggihan kalian dalam Irfan Permadi. Saderengipun Irfan Permadi pepanggihan kalian Nona Delia sakaripun ninggal tatu saking Mas Didi Kempot. Sak menika sampun wonten WhatsApp mlebet nggih saking Bapak Jasmine lelegan wonten Purwodadi Grobogan nyelengan tembang tresno saking Iren Gea. Kinten kagem Bu Satrio, Bu Suyatni, Bu Sri Wahyuning sing bener sari matur nuwun yuk greng. Jih matur nuwun kagem Bapak Jasmine nggih mangke tembang tresno wonten saking Mas Arya Satria mangke tumut kemawon nggih. Matur nuwun kagem Bapak Jasmine mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun wonten Mbak Anik Gemoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Gemoy hadir mau diputerin lagu Laut Kidul. Salamnya buat Bunda Mimi, Bunda Gayatri, Bunda Yasman, Bunda Ninuk, Bunda Kini, Bunda Surati, Bunda Lis, Bu Darmono, Bude Nini, Bude Seren, Bu Eni, Mbak WR, Mama Aswa, Mbak Martini, Mas Is juga Mbak Yuninya, Pak Rohman, Pak RT, Cak Roto, Mbah Timbul dengan Mas Andri, Mas Diar, Mas Roni, Mas Brahma, Mas Julian Jasmara, Pak De Selamet, Mbah Pono, Mbah Burus, dan semuanya yang masih setia dengan RBA. Buat yang siar, selamat bertugas, tetap semangat, tetap sehat, dan bahagia selalu. Kutunggu lagunya, makasih yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jih, matur nuwun kagem Mbak Anik Gemoy, jih, sekaripun mangke Laut Kidul. Saking Mas Deni Caknan kalian Mas Hendra Kumbara badi Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. 8090799 Irfan Permadi tampi rumin.
1: Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
2: The Land of Java Man. Wilujeng injang Mas Irfan.
1: Injing wilujeng injang kalian sinten menika.
2: Wah, awet kalau wau kula sampun ngantri itu mboten umanuman Mas Irfan.
1: Kalian sinten menika? Kalian sinten menika?
2: Mas Andri Setiawan yang ngawit jati.
1: Oh, Mas Andri Setiawan je, sugeng siang.
2: Wali pun... Mas Kalis Wanter kula Mas
1: jenengan. Wah, kesupen sampun dangu mboten mlebet jenengan kali Irfan.
2: Walah nganu kula nggih sedur mawon pulsane ku paling sekawan kula nembe kula isi Mas nggih, oh. Maklum.
1: Terus pundi pawartosipun menika?
2: Alhamdulillah pinarengan sehat walafiat Mas Irfan.
1: Nggih.
2: Mugi-mugi Mas Irfan nggih kagem kabar ingkang sae sehat.
1: Amin. Siap. Amin.
2: Kula nyuwun lakon Blitar, Mas.
1: Blitar nggih.
2: Salam riyin nggih.
1: Nggih sumangga.
2: Kagem Pak Ros ingkang lenggah wonten Boyolali Wilujeng. Ya, mugi nggih pinarengan sehat walafiat.
1: Amin.
2: Rezeki kebahagiaan.
1: Amin.
2: Mugi Mbak Adelia ingkang kula wau sampun jelang kula makasih sing kulanipun.
1: Nggih.
2: Mugi kagem Mbak Adelia pinareng sehat, dimudahkan segala impian dan cita-citanya kelak.
1: Amin.
2: Jadi, orang sukses besarnya kelak.
1: Amin.
2: Jika buat Mbak Larsati ingkang lenggah wonten Gedia Wali Kukun. Sukses selalu dengan usaha tempe bunuknya. Ugi Mbak Sartini, Mbak Farinha, Mbak Kitsya, Mbak Wijaningsih, Mbak Putri, Mbak Ani, tiga-tiganya, Bunda Yasman, Natali, Kini, Surati, Lasmiati, semua bunda-bunda terkecuali dari Asam Ujet, Mas, tanpa terkecuali.
1: Oke.
2: Ugi buat bapak-bapak, mas-mas, Lansdoyo mawon Mas.
1: Oke.
2: Okay. Mugi nggih penasihat para pihak.
1: Amin.
2: Ngatur mawon Mas.
1: Nggih.
2: Matur sembah nuwun mbok menawi enten matur kula ingkang boten peranani salah aturan kin kula ngucap nggih nyuwun pangapunten sak kangging.
1: Nggih.
2: Ngatur mawon Mas Irfan.
1: Nggih Mas Andri. Waalaikumsalam yuk greng.
0: Jih matur nuwun kagem Mas Andri jih sakaripun mangke Blitar saking Mbak Atik sakedipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sa wingkingipun wonten Bunda Surati. Sugeng siang Mas Irfan, sugeng siang ugi Bunda. Sugeng makaryo nyon sekar pengangguran. Salamipun kagem Bunda Yasman, Bunda Kini, Bunda Gun, Bunda Gayatri, Bunda Ninuk, Bunda Nuni, Bunda Li sekalian Pak Mursiti, Bunda Fatimah, Bunda Ismi, Bunda Natali, Bunda Ngatmi, Bunda Ros, Mbak Ani tiga-tiganya, Mbak Putri, Mbak WR, Mbak Martini, Pak Pono, Pak RT, Bapak Emita, Cak Roto, Pak Eko, Mas Is, Mas Kis, Mas Roni, Mas Diar, Mas Andri Setiawan, Mas Brahma, Lajang Setoyo Kemawon, matur nuwun Mas Irfan. Nggih matur nuwun, sampunika kagem Bunda Surati nggih sakaripun mangke nganggur saking Mas Dos saged dipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Nggih para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mbak Nona Delia sekalipun ninggal tatu saking Mas Didi Kempot. Tasih wonten giaran Sragen Asriku makarya sesarengan kalian Bang Jateng cabang Sragen ninggal tatu. Sumangga. So,

0: yang bikin ribet.
1: Hari kini masih aja setia sama yang ribet.
0: Emang ada layanan mobile banking yang aman, bisa untuk transaksi apa saja dan gak pakai ribet.
1: Ada dong, cuma Bima Mobile dari Bank Jateng yang anti ribet. Bima Mobile adalah layanan mobile banking resmi dari Bank Jateng. Jadi pasti aman. Registrasinya gampang, tinggal unduh di App Store atau melalui Google Play. Belanja praktis pakai Kris. Login aman biometrik, transaksi nyaman terjadwal. Bima Mobile semua bisa.
0: Wah, Bima Mobile dari Bank Jateng emang keren.
1: Bima Mobile dari Bank Jateng kini hadir dengan fitur lebih banyak dan lebih optimal. Cukup dengan 3 langkah mudah. Step 1, registrasi melalui ATM Bank Jateng. Step 2, aktivasi aplikasi Bima Mobile. Step 3, login melalui Bima Mobile.
0: Segera aktivasi Bima Mobile. Download aplikasinya di App Store atau Google Play. Info lebih lanjut hubungi call center 14066 bankjateng.co.id, kantor cabang atau cabang pembantu Bank Jateng terdekat.
1: Bank Jateng, transaksi mudah, aman dan nyaman. Bima Mobile, semua bisa, bisa semakin baik.
0: Kamu tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Gih para pemirsa, sama di kota si pepanggian kalian dalam Irfan Permadi je. Tase ngerincangi panjenengan kalian sekar-sekar campur sari wonten kiaran serakin asriku. Saat teringi pun Irfan Permadi pepanggian, sama di kalian Mbak Ani Gemoy. Sekar nipun Laut Kidul saking Mas Deni Caknan. Kalian Mas Hendra Kumbara, panggil dipun lajengaken Blitar saking Mbak Atik kakek Mas Sandri. Engkang nomor 3 wonten Nganggur saking Mas Do, sakmenika kagem Bunda Surati. Sakmenika kagem para pamirsa. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO elektronik kredit pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun dan cukup dari rumah saja. Caranya, daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. Kemudian, selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. Terakhir, bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO, kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD Bank Penak Dewi. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO dan dapatkan bunga spesial. Kur Bank Jateng, kredit usaha rakyat dari Bank Jateng, proses kreditnya mudah dan cepat, bunga cuma 0,26%, ringan banget, bisa ambil plafon 10 juta hingga 500 juta. Adem angsurane, ayam atine, maju usahane Kur Bank Jateng saja. Segera hubungi kantor Bank Jateng terdekat. Ji para pamirsa, sameniko Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget nggih kagem Bank Jateng cabang Seragen. Sameniko sampun makaryo sesarengan kalian Radio Buana Asri FM dumugi tabuh 11 menika. Sepindah malih Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun sanget kagem Bank Jateng cabang Seragen. Sameniko sampun makaryo sesarengan kalian Radio Buana Asri FM. Sameniko sampun wonten Mamai Asba. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Buana Asri Seragen. Sugeng siang. Tembang Gending Trisno nggih, salam kagem Mitra Buana, Mitra RBA sedaya mugi sami sehat ugi kagem 1330. Mugi sehat ugi Mas Irfan sugeng ayegati, semangat mugi mboten saya lan sehat selalu. Amin. Matur suwun kagem Mamai Aswan nggih, sakaripun mangke Gending Trisno saged dipun serantos, matur nuwun. Mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Sawingkingipun 890799 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku.
5: Halo Mas Irfan, sugeng
4: siang. Inji, sugeng siang. Sak menika kalian Mbak Rus?
5: Iya, Mbak Rus.
4: Ijeh leres, tos pundi pawartosipun menika?
5: Masih berduka, Mas.
4: Wah, Irfan Permadi ngaturaken derek bela sungkawa nggih kagem Mbak Rus.
5: Matur suwun, Mas.
4: Nggih.
5: Ya sudah tenang sedikit, tapi masih pripun mboten.
4: Oh, nggih. Sak menika Mbak Rus ngersake sekar menapa?
5: Langit mendung
4: kutha Ngawi, nggih.
5: Salam-salam tanya kabar Mas Irfan dulu.
4: Nggih. Pripun?
5: Mas Irfan pripun kabar?
4: Alhamdulillah sae.
5: Alhamdulillah semoga sehat selalu.
4: Amin.
5: Tetap semangat.
4: Heeh.
5: Segala urusannya.
4: Amin. Amin. Heeh.
5: Nanti kalau pulang hati-hati.
4: Nggih.
5: Salamnya gandul Mas Andri, Nona, Mbak Anik, nggih.
4: Nggih.
5: Salam-salamnya untuk semua dulu, ini belum serak gitu artinya.
4: Oh, nggih, siap.
5: Nah, baru 3 hari ini sesun tapi enggak.

Inje. Inje. Waalaikumsalam yuk keren. Matur nuwun kage Mbak Rosje, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Je kage para pamirsa, siang menika Irfan Permadi badhe pepanggihan rumiyin kalian Sekar Laut Kidul saking Deni Caknan kalian Mas Hendra Kumbara. Sakmenika kage Mbak Ani Gemoy, mangke dipun lajengaken Sekar Blitar saking Mbak Ati kage Mas Santri. Ingkang nomor 3 mangke badhe Irfan Permadi katuraken Sekar Nganggur saking Mas Do kagem Bunda Surati. Saderengipun Irfan Permadi pepanggihan, sakmenika wonten WhatsApp mlebet malih saking Mas Joko Supriyanto. Sakmenika assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Mas Irfan. Selamat siang Ugi. Selamat bertugas dari Mas Joko Supriyanto di Tanon. Mau kirim salam buat Mbak Hevi, Mbak Dina, Pak Soekarno, Pak Indra, di Alia, Mas Putut, Tata Kuswoyo, Burus, dan minta lagu Garwane Wong Liyo. Ini spesial Mbak Hevi, yuk greng. Wassalamualaikum Mas. Jih, matur nuwun saderengipun kagem Mas Joko Supriyanto, saderengipun nyuwun pangapunten, sakaripun garwane wong liya sampun mboten saged dipun puter wonten Bu Anasri, sakaripun saged dipun gantos Tas Irfan Permadi Serantos dumugi tabuh kali welas mangke. Sakaripun saged dipun gantos nggih kagem Bapak Joko Supriyanto, pindah malih nyuwun pangapunten. Kagem para pamirsa, sekaripun Laut Kidul saking Mas Deni Caknan badhe Irfan Permadi katuraken sumangga.

0: banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium kelas. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Giboro pamiyarso, sak menika tasih pepanggian kalian dalam Irfan Permadi nggih. Sak menika kagem para pamiyarso ingkang badhe nderek ngregengaken tasih Irfan Permadi senantos wonten telepon, SMS ugi WhatsApp wonten giaran Seragen Asriko. Saderengipun Irfan Permadi pepanggian kalian Mama Edswa sekalipun gending tresno saking sak menika pamundutan saking Mama Edswa nggih. Mangke dipun lajengaken langit mendung kutha Ngawi saking dalang pur sak menika kagem Mbak Ros lelenggan wonten Klego Boyolali. Salajengipun sak menika wonten Mamai Fajar sekaripun Lamunan. Nggih, matur nuwun kagem Mamai Fajar nggih, mugi pinaringan sehat sedayanipun. Salajengipun wonten Bumala. Assalamualaikum Mas Irfan, sugeng siang badhe nyun. Sekar gubuk asmoro menawi wonten salamipun kagem sedaya ingkang midhangetaken matur nuwun yuk greng. Nggih matur nuwun sakmenika kagem Bumalah nggih saderengipun nyuwun pangapunten sekar gubuk asmoro dereng saged Irfan Permadi katuraken kagem panjenengan sekaripun mangke saged dipun gantos nggih tasih Irfan Permadi serantos dumugi tabuh kalih welas mangke. Sepindah malih nyuwun pangapunten kagem Bumalah. Sawingkingipun wonten Nadia lelenggan wonten Mageru. Assalamualaikum Mas Irfan, sugeng siang sedaya monitor Buana Asri FM request lagu Sumanding Arya Galih menawi angsal wekdal di Plenjeh Nadia Mageru matur nuwun yuk greng. Jema matur nuwun kagem Mbak Nadia lelenggan wonten Mageru nggih sakaripun mangke Sumanding saking Mas Arya Galih saketipun serantos matur nuwun mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Salajengipun 890799 Irfan Permadi tampi rumiyin. Halo, sugeng siang Seragen Asriku. Sugeng siang ugi. Eyang Yasman dos pundi pawartosipun? Alhamdulillah sampun dangu mboten pepanggihan menika. Waduh, kalau mau injang lewat samping griya biasanya bubut-bubut suket tok mboten wau. Wes mboten tuku. Lagi ketinggali yang putrane bibar kondur je. Inje, kalau wingi dinten apa gini kok lewat ngajeng griya. Inje, ajeng mampir jane perkewuh tapi. Irfan 45 Oyang. Burung The Land of Java Man. Nah gitu. Ya kersa kersa karo menapa Mika? Putra Nuswantoro. Oh nggih, sakaripun kagem sinten?
1: Kanggo anak-anak tuh kabeh ya Mas. Nggih
0: nggih.
1: Biarpun tidak mendengarkan pokoknya hatiku terasa ringan gitu.
0: Nggih nggih, jauh di mata dekat di hati.
1: Masih juga sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Tapi suarane kok rodok malih
0: iki. Injih niki anu, ketingali set kedik saya.
1: Ketingali kakean.
0: Aduh, jane niki mboten napa-napa, Yang. Nggih, ketingali nggih sekedik saya. Waduh, serak-serak basah. Sepenting gak teles kebes lo ya. Malah seger je.
1: Salam-salam sebentar ya Mas.
0: Iya semua enggak.
1: Untuk Papa Pono, untuk Mas Dia, Mas Roni, Mas Yuli Anjasmara.
0: Inje.
1: Mas I. Mas Andri Setiawan. Untuk Bapak RP, Bapak Yon. Roman. Terus untuk Bunda Kun, Bunda Nino. Bunda Surati, Bunda Liz, Bunda Rose, Bunda Natali, Bunda Esmi, Mamai Aswa, Mbak Ani dua-duanya. Karena yang satu sudah disebut.
0: Inje.
1: Kakak yang ngomong kok yang
0: Dun-dun, jeleres pokoknya. Jelah ketemunya ngintang udara terus kok, Yang.
1: Apanya?
0: Dalam kalian Yang ini panggilnya ngintang udara terus.
1: Udara, jadi omong rodok dawur.
0: Oke.
1: Untuk Mbak Aniknya dua itu, Mbak
0: Anik Inje.
1: Sama Mbak Anik yang ada di Magru.
0: Inje.
1: Wonten ini, po bang Taman Sari ya, Mas ya.
0: Inje.
1: Juga untuk Mbak Nastri, kalau ini tetangga Mas.
0: Sinten?
1: Mbak Nastri.
0: Oh.
1: Kidule Bunda tapi rotok menggok sisi.
0: Oh, kidule rotok menggok. Menggok nengen? Iwo.
1: Menggok rotok menteng.
0: Rotok menceng, jinje.
1: Kadang juga kepingin anu, Bunda titip salam untuk Mas Irfan yang ramah ya, gitu itu.
0: Waduh, niki dalam salamnya dalam tampi salam balik. Nggih, mugi pinaringan sehat pokoke.
1: Amin, kok tak sampaikan juga dapat.
0: Nggih.
1: Nggih, ben seneng ketoke
0: wong. Nggih, leres yang kajenge. Seneng nggih.
1: Nanti kalau pas main ke sini, pas anu enggak tak anu aturane
0: on. Oh nggih, siap-siap.
1: Biar kenal sama Mas Irfan.
0: Nggih. Make anu on air melalui WhatsApp nggih saged Pak Irfan siaran. Oh, nggih. Make nek panggih mawon. Saat ini pun kedel pokoknya ya.
1: Kedel wis suwe lupa.
0: Malah wong liya sing wedi lho. Waduh de jeje.
1: Nah, untuk semuanya saja yang yang sudah nimbali Eyang.
0: Iya. Yeah.
1: Mungkin Eyang lupa atau belum kesebut.
0: Mm-mm.
1: Maaf ye. Dan salam kembali buat yang sudah nimbali.
0: Nggih. Waduh, yang ku yang cantik, cantiknya sak mendung ye.
1: Pokoknya bu cantik buram, guyu
0: pokoknya. Guyu pokoknya, pokoknya nih yang ku mlebu ki, pokoknya mlebeti, pokoknya wes ceria, berarti beliau sehat ini.
1: Soalnya juga nggak pakai kumis, no.
0: Lagi pakai kumis juga ganteng no. Cucuku yang ganteng lali toh.
1: Semoga selalu sehat. Semangat. Kuat.
0: Amin.
1: Kuat itu penting.
0: Injih, kuat sehat.
1: Ya, kuat menjalani segalanya.
0: Injih.
1: Benturan dari kanan, dari
0: kiri, atas, bawah.
1: Kuat terus pokoknya.
0: Injih.
1: Maju terus pantang.
0: Pantang mundur. Ulangku. Inje.
1: Yuk
0: greng. Matur nuwun kagem Yang Yasman ji sakaripun mangke putra Nuswantara sakedipun serantos mugi pinaringan sehat sedayanipun. Amin ya rabbal alamin. Je kagem para pamirsa sak menika Irfan Permadi badhe pepanggihan kalian Mamai Aswa sakaripun gending tresno sumangga.

0: Jo.
1: Eh, kamu Bil.
0: Mukanya serius amat.
1: Iya nih, kepikiran petua bapak. Masa tua harus terencana. Nah, maksud bapakku program pensiun gitu kali ya.
0: Widih, tua mikirnya. By the way, ngomongin masalah tua, aku pakai DPLK Setia bro. Program pensiunan dari Bank Jateng.
1: Tuh kan, udah punya ya. Pengembangan investasinya bagus gak?
0: Bagus kok. Udah deh, setiain aja uangmu ke DPLK Setia. Syaratnya mudah, cukup bawa fotokopi KTP, kartu keluarga, dan iuran pertama cuma Rp50.000 aja.
1: Terus bayar iuran bulanannya ribet gak?
0: Tenang, sistem iurannya fleksibel kok. Tiap kamu punya uang lebih atau auto debit per bulan juga bisa. Jadi pakai DPLK Setia aja.
1: Oke deh, besok ke Bank Jateng aja deh. Oh iya Bill, kalau buat pegawaiku bisa juga gak ya?
0: Bisa kok, DPLK Setia.
2: Program pensiun DPLK Setia dari Bank Jateng.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan azan zuhur untuk daerah Sragen dan sekitarnya

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
2: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
1: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
2: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
1: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
2: Terus, aktivasinya gimana?
1: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
2: Wah, ternyata gampang banget.
1: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas ne kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoke yen tumbas kocomoto ampun lali wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

bagi para pemirsa, promo sambungan rumah hanya Rp850.000, berlaku mulai tanggal 10 September sampai 10 November 2026 dalam rangka menyambut Hari Sumpah Pemuda. Segera daftarkan di kantor Perumda Air Minum Tirtonegoro terdekat. Nggih para pamirsa, sak menika sampun wonten WhatsApp lepet nggih saking Mas Joko Suprianto. Assalamualaikum Mas, lagunya Layang Katresnan Mas. Bu Mala, salajengipun dipun gantos dina kemawon Mas Irfan, matur nuwun. Salajengipun wonten Kulo Rahma putunipun Utigun nderek tepang nggih badhe nyuwun sekat seragen Bumi Sukawati sungkem kagem Uti Yasman ingkang sederek sinara wedinipun Utigun Mas Irfan, matur nuwun. Nggih matur nuwun sagem Rahma putunipun Utigun nggih, matur nuwun sampun ngrencangi. Sadaringipun nyuwun pangapunten sakmenika kagem Rahma Bumala kalian Mas Joko Suprianto sakaripun dereng saged Irfan Permadi kaaturaken amargi wekdal nipun sampun telas nggih, mangke badhe Irfan Permadi kaaturaken sanes wekdal. Kagem para pamirsa dalu menika siang menika nyuwun pangapunten. Kagem para pamirsa siang menika Irfan Permadi badhe pamit nggih wonten giaran Seragen Asriku. Dinten menika dinten Minggu 13 September tahun 2016. Wekdal menika Irfan Permadi nyuwun pangapunten. Mbok bilih wonten WhatsApp ingkang dereng saged Irfan Permadi kaaturaken lalanganipun. Mangke saknes wekdal badhe Irfan Permadi kaaturaken kagem panjenengan sedaya. Siang menika Irfan Permadi ngaturaken matur nuwun kagem para pamirsa ingkang sampun miyos. Mugi-mugi sekar-sekar ingkang sampun Irfan Permadi kaaturaken saged ngrencangi kita sedaya. Irfan Permadi pamit. Matur nuwun sugeng siang sugeng pepisahan rahayu ingkang sami pinanggih. Lan nuwun. Yuk, kreng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Simfoni Kenangan 94.7
3: Buana Asri FM.

0: Halo, apa kabar? Selamat siang mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara Anggita menemani Anda untuk kesempatan hari ini di edisi hari Minggu lembar ke-13 untuk bulan September 2026. Sampai jam 14 jam 2 siang ya, kita bersama di Simfoni Kenangan, lagu-lagu nostalgia, lagu-lagu memori spesial untuk Anda, menemani apapun aktivitas siang Anda. Yang mau ikut bergabung boleh, line phone SMS dan juga line WhatsAppnya Rara buka untuk Anda. Untuk line telepon 890-799, line phone 890-799, SMS WhatsApp di 082-133-950-947. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Sama, tiga-tiganya untuk Anda sampai di jam 2 siang. Anda juga bisa menyimak Simfoni Kenangan hari ini bersama saya Rara Anggita melalui live streaming kami di lppl.buanaasri.sragen.com. Silakan yang ikut bergabung, ditunggu sama Rara. Untuk line telepon sudah mulai berdering, apa kabar? Ada siapakah di sana? 890799 Rara buka nih. Selamat siang LPPL Buana Asri.
1: Siang Mbak Rara.
0: Wah, Anggita. Selamat siang.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih, sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah. Jumat kosong,
0: Sabtu
1: kosong.
0: Ini siang. Ini siang dan panas.
1: Enggak apa-apa. Asal panas di luar aja,
0: enggak
1: panas di dalam.
0: Kalau dalam tetap dingin lah.
1: Suaranya kok beda kan, Mbak?
0: Iya, agak-agak batuk.
1: Oh iya kan, benar berarti dugaan itu.
0: Agak-agak batuk.
1: Kebanyakan ngukur jalan.
0: Emang gatel.
1: Iya. Atau lagunya dulu ya, Mbak?
0: Lagunya apa?
1: Lagunya dari Anu, Mbak. Kelun, tapi yang sekarang kan yang penyanyinya cewek ya, Mbak, ya? Kelun Diom atau siapa?
0: Elunnya yang cewek, elun. Oh, ada.
1: Ada, pasti ada. Salam-salamnya
0: buat siapa?
1: Buat semuanya aja, Mbak.
0: Buat semuanya? Langsung. Apa udah ngantuk? Apa udah ngantuk? Emang bisa tidur panas-panas begini?
1: Enggak ngantuk, Mbak.
0: Oh gitu ya?
1: Enggak ngantuk, cuma lagi ya serada PM ngono ya.
0: Aduh,
1: ya deh.
0: Semoga abis ini mulai membaik deh.
1: Ketemu
0: tambah anyel. Ketemu tambah anyel. TKW anyel.
1: Aduh. Kan pelampiasannya nanti malam kan lihat voli.
0: Oh gitu, ada voli ya?
1: Iya, sama turnamen pesiar juga.
0: Oh.
1: Antar RT.
0: Oh gitu.
1: Nanti kan RT itu bingung gitu.
0: Nanti kan bisa jadi wah, gitu. Momennya pas. Nanti kalau Anya langsung dilampiaskan di voli. Mau teriak yang kenceng boleh. Wah. Langsung di situ. Nanti pulang ke rumah sudah plong. Tahu dong. Rara mah paham, pura-pura enggak paham.
1: Iya.
0: Rugi enggak
1: paham.
0: Lah iya toh. Sudah paham pokoknya, wis ngerti aku. Boleh. Terima kasih. Amin.
1: Itu seperti di obatin itu. Kalau aku gatel, ada batuk, tak obatin, gampang lah, Mbak.
0: Oh gitu?
1: Seperti mandelin, Pak. Dan cukup jamu Jawa, jamu suruh itu.
0: Oh gitu ya? Aku gak bisa. Lah iya, toh.
1: Ya, kalau enggak itu minum-minum aja. apa? Adem sari, Mbak.
0: Oh, enggak bisa. Menang, itu bisa, malah langsung radang dulu pernah gitu suaranya hilang.
1: Oh, gitu.
0: Karena tuh harus ketemu dokter, kalau enggak ketemu dokter udah enggak bisa.
1: Oh, iya.
0: Udah ini setelannya gitu.
1: Kan kan dokter.
0: Harus ngapelin Bu Dokter Rara. Gitu. Rara aja ketemu aja salaman sama dokternya udah sembuh.
1: Oh iya.
0: Sugestinya gitu. Enggak tahu kok kenapa bisa ya. Iya. Boleh. Alhamdulillah ya. Yang penting bisa happy-happy. Cuma 5 menit enggak apa-apa. Boleh. Sama-sama, Yugreng. Dari Teguhan ada Mbak Putri yang sudah ikut bergabung. Wah, pas banget tuh Mbak Putri berarti ya. Nanti malam ini ditimbun dulu. Yang bikin gak enak hati ditimbun semuanya, nanti diledakkan waktu acara voli itu. Mau teriak kenceng, mau jadi supporter terheboh, wah luar biasa pasti ya. Habisin di situ. Ada Celine Dion, Alone, sudah disiapkan sama Rara nih. Nanti habis ini bakalan diplay langsung deh, spesial buat Mbak Putri ini hari ini ya. Yang mau kita bergabung lagi boleh 890-799, line telepon. Untuk handphone silahkan 890-799. Baik, kalau belum ada kita ketemu dengan tembang dulu ya. Nanti abis ini kita sapa yang ada di line SMS atau line WhatsApp. Yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp, nah jangan sampai bergeser. SMS WhatsApp Anda akan Rara buka, akan Rara bacakan setelah tembang yang akan Rara hadirkan. Ada Alone, Celine Dion, spesial untuk Mbak Putri yang ada di Teguhan.

0: Wah, usaha baksonya kok makin ramai saja ya? Rahasianya apa, Pak?
1: Alhamdulillah, Bu. Kemarin saya baru nambah gerobak dan peralatan baru pakai kur dari Bang Jateng.
0: Emang bisa ya? Saya juga pingin mengembangkan usaha kue, tapi modalnya masih terbatas.
1: Bisa sekali, Bu. Kur Bang Jateng membantu pelaku UMKM mendapatkan tambahan modal usaha dengan proses yang mudah dan bunga yang ringan.
0: Kalau begitu, aku juga mau. Dananya bisa dipakai untuk apa saja, Pak?
1: Untuk menambah stok barang, membeli peralatan usaha, atau mengembangkan usaha agar makin maju.
2: Bagi pelaku UMKM, saatnya naik kelas dengan kur dari Bank Jateng. Kur Bank Jateng hadir untuk mendukung pertumbuhan usaha masyarakat Jawa Tengah dengan bunga 9% per tahun flat, setara dengan 0,14% per bulan. Caranya gampang, cukup bawa fotokopi KTP, KK, serta mengisi formulir pengajuan kredit.
0: Kalau begitu, saya ke Bank Jateng sekarang, Pak.
1: Betul, Bu. Jangan lewatkan kesempatan mengembangkan usaha bersama Kur Bank Jateng.
2: Kunjungi kantor Bank Jateng terdekat untuk informasi dan persyaratan lebih lanjut.
3: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.
4: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
5: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih, iki bajune bagus yo. Cekli-cekli modele. Bahane koyo yo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget ngono baju-bajuke. Iki gawean seragen kabeh to.
4: Yo iyalah. Jenenge wae pameran UMKM Kabupaten. Nadamu kok ora trimo to? Ngerti klambi apik-apik.
5: Lah aku wingi tuku klambi online lho, saka luar negeri. Lah, ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
4: Korban PHP tibake. Barang-barang hasil dhewe lho. Ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cekli to, yen nyandang nganggo mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
5: Apa kuwi tahu dibacem?
4: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ora dilem.
5: Amit-amit, narsis.
3: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri. Lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
6: Simfoni Kenangan 94.7
7: Buana Asri FM.

Terima kasih masih setia di 94,7 Buana FM Radio Publik Kabupaten Seragen. Rara Anggita menemani Anda untuk hari ini ya. Tadi barusan ada UKM bayangan yang Rara hadirkan. Semoga bisa menemani siang Anda di kesempatan hari ini ya. Sementara kali ini yang sudah ikut bergabung di line SMS dan juga line WhatsApp, apa kabar? Selamat siang. Yang lagi pada kumpul keluarga nih, sedang siap-siap untuk acara pengajian haul setahunnya ibu ya, Dewit dan juga keluarga di Boyolali, apa kabar di Ampel kali ini ya. Sehat selalu untuk bapak juga, apa kabar, salam hormat bapak dari Seragen. Keluarga yang pada kumpul juga, apa kabar, salam kenal dari Seragen. Doa terbaik juga untuk keluarga di sana ya. Buat Dewit, terima kasih sudah ikut bergabung. Lama tidak menyapa. Iya, masa ini Mbak E siaran gak disapa lah. Yes, jambu mete pokoknya. Luar biasa untuk hari ini ya Dewit dan juga keluarga. Sehat selalu, bapak juga salam hormat dari Seragen. Spesial doa terbaik untuk keluarga di Ampel Boyolali dan untuk ibu tercinta. Al-Fatihah dari Rara untuk ibu ya. Baik, terima kasih yang ada di line SMS WhatsApp lagi. Kali ini ada Mama Fajar, apa kabar? Selamat siang. Nia Daniati, aku siapa yang punya? Baik, coba dicarikan dulu untuk Nia Daniatinya. Aku siapa yang punya?

siapa yang punya dari Nia Daniati sudah ada di list nih untuk Mama Fajar. Bisa ditunggu lagunya habis ini ya. Terima kasih Mama, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Oh ternyata David WhatsApp juga. Oh sama ternyata. Selamat siang Mbakku, menyiapkan snack buat acara ngaji haus tahun Ibu nih, sembari mantengin 94,7. Salam yang di sini buat keluarga besar yang sedang kumpul Mbak. Doa terbaik juga buat Mbak Rara dan keluarga. Sama persis David, terima kasih. Ternyata WhatsAppnya dua kali. Terima kasih ya untuk David, sehat selalu. Salam sukarnya, jangan lupa bahagia. Mbak Tri apa kabar? Yang ada di Kedapung, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara gimana punya kabar sama keluarga? Alhamdulillah sehat. Semoga Mbak Tri juga sama ya. Saya selalu bersama keluarga tercinta di Kedawung. Semoga panjang umur, sehat selalu, bisnisnya laris manis, banyak pembelinya, rezekinya melimpah, halal barokah, dan yang dicita-citakan tahun 2026 tercapai segalanya. Semoga dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Aku doain semoga batuknya Mbak Rara cepat sembuh nih dari sakitnya, amin. Mbak Rara mau minta lagu, tolong tukarkan kodok ikut bernyanyi. Spesial buat Mbak Rara, semua kru Buana Asri, semua pamor greng, selamat liburan. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa ditunggu untuk lagunya ya Mbak Tri ya. Terima kasih Mbak Tri. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Assalamualaikum Mbak Rara, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam bertugas. Minta lagu Mbak, Desember Kelabu. Salamnya buat semua yang mendengarkan aja. Buat Mbak Rara, sehat selalu, terima kasih, amin. Terima kasih Bu Mala yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Dan jangan lupa bahagia juga ya Bunda. Kemudian ada Bapak Emita atau Eyangnya De Afnan di Bomati Masaran. Minta lagunya Jangan Sakiti Hatinya dari I Sugianto. Salamnya buat semua pecinta simfoni kenangan tanpa terkecuali. Yugreng, Yugreng juga terima kasih untuk Bapak Emita atau Eyangnya De Afnan. Sehat selalu ya. Salam buat Uti, salam buat Dikmita, salam buat De Afnan juga. Sehat selalu, sejahtera bersama keluarga dan jangan lupa bahagia. Selamat siang Buana Asri, The Land of Java Man. Bagus, bagus apa cantik ya? Oh, bagus kalau ini. Halo Mbak Rara, terima kasih sudah memutarkan salah satu lagu terbaik sepanjang masa. Favorit saya tuh, Simfoni yang Indah. Oh iya, tadi untuk lagu kedua. Setelah lagunya Antara Jakarta dan Pinang ya. Pantunnya, makan pisang, minumnya degan. Selamat siang, selamat mendengarkan. Oh, tak kirain mau dikirimin ke studio. Enggak ternyata. Dari Satria Madang Bendino. Waduh luar biasa ya. Ya ini. Terima kasih buat Kakanda. Sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia ya Kakak. Mas Kis, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The Land of Java Man, bagus. Simfoni Kenangan, Nur Afni Oktavia, Biarlah Basah Rambutku. Salamnya buat Bunda Miko, Bunda Rohman, dan juga Pak Rohman, Bunda Lis, Bunda Rahayu, Mama Fajar, Mbak Ros, Mbak Nana, Mbak Putri, Bunda Gun, Bunda Natalia, Bunda Kini. Ada lagi Bunda Gini dan semua pamor greng. Sehat selalu. Sesanti Rahayu. Terima kasih Mbak Rahayu Greng dari Mas Kis di Pemalang Selatan. Terima kasih Mas Kis, sehat selalu ya. Wah, kalau di Pemalang nih kayaknya cuacanya bagaimana ini ya di sana? Karena di pegunungan ya Pemalangnya ya. Pemalang Selatan itu bagian pegunungan gitu. Apakah di sana juga panas? Kalau sama berarti ya ini ya memang rata panasnya. Waduh, Mbak Rana Inyong. Oh ini Mas Kis ternyata. Waduh luar biasa. Ini ya. Aduh besok aku mau bawa gula teh. Minta di Terawang. Mas Kis. Waduh luar biasa. Ya ganteng. Waduh luar biasa Mas Kis. Terima kasih. Oh Eyangnya De Afnan lagi sendiri di rumah Eyang. Ya ini Uti kemana Eyang? Ditemani radio saja ini. Aduh luar biasa. Terima kasih ya Eyang. Semoga bisa menjadi pelipur kesendiriannya Eyangnya De Afnan atau Bapak Emita nih. Lah Uti lagi kemana ini ya? Jalan-jalan kah?
sama Dek Afnan atau lagi ada acara ini? Baik, terima kasih yang sudah menemani Rara di line SMS dan juga line WhatsApp. Mitra Buana dan pendengar, nanti di jam 13 kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk lagu Anda. Sudah Rara list di sini satu persatu nanti Rara hadirkan ya. Yang bisa Rara putarkan sebelum kita bergabung dengan RRI Pro 3 nanti akan Rara siapkan dan Rara hadirkan. Sementara sisanya nanti akan Rara hadirkan selepas kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Karena kebersamaan kita masih jam 2 siang nanti, jadi yang mau ikut bergabung ditunggu lagi. Nanti bisa Rara berikan kesempatan untuk Anda. Nia Daniati, aku siapa yang punya untuk Mama Fajar deh kayaknya tadi, betul gak sih? Oh iya betul ya, Mama Fajar selamat siang, sehat selalu, salam siang terkeluarga, jangan lupa bahagia. Aku siapa yang punya requestnya Mama Fajar, Rara hadirkan, ini dia tembangnya.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asi Sragen.
3: Simfoni Kenangan.
4: 94.7 Buana Asri FM.
3: Simfoni Kenangan.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.
1: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: Simfoni Kenangan 94.7
1: Buana Asri FM.
2: Kodok pun ikut bernyanyi yang baru saja Rara hadirkan. Ini spesial untuk Mbak Tri di Kedawung ya. Semoga selalu sehat, salam satu keluarga Mbak Tri. Paling dikangen juga nih karena udah lama gak ketemu gitu ya. Pokoknya doa terbaik untuk Mbak Tri berserta keluarga yang ada di Kedawung. Jangan lupa semangat dan selalu bahagia. Baik mitra Buana dan pendengar, untuk sementara waktu landphone, SMS dan juga line WhatsApp-nya Rara tutup dulu sebentar ya. Bersama-sama kita akan nantikan hubungan langsung dengan RRI Pro 3 Jakarta. Nanti selepas kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta, Rara akan lanjutkan kembali kebersamaan kita di Simfoni Kenangan sampai di

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
2: Selamat siang Mitra Bode dan Saudara Pendengar, kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat siang dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nilai of Java Men.
3: Kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Kementerian Lingkungan Hidup mendorong penguatan kapasitas pengolahan limbah PCB sebagai bagian dari upaya mencapai target Indonesia bebas PCB pada 2028. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Seperti kita ketahui, kita kan punya target untuk zero PCB.
2: Kementerian Lingkungan Hidup mengapresiasi fasilitas pengelolaan limbah B3 PT Prasada Pamunah Limbah Industri PPLI yang menurutnya menjadi faktor penting dalam mengejar target Indonesia bebas polychlorinated bipenyls atau PCB pada 2028. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Hendro Priyono mengatakan PPLI telah memiliki fasilitas dan teknologi untuk menangani limbah PCB. Hal tersebut disampaikan Dias saat melakukan kunjungan kerja ke fasilitas PPLI di Bogor, Jawa Barat. Dias menjelaskan fasilitas PPLI memiliki sejumlah metode pengelolaan limbah PCB. Karena itu, pemerintah mendorong agar kapasitas fasilitas pengolahan limbah yang tersedia dapat terus ditingkatkan.
1: KLH di sini sudah pasti juga berkomitmen untuk memberikan kontribusi dan dukungan kepada PPLI supaya PPLI pun juga bisa mendapatkan supply yang cukup, terutama untuk PCB-nya, dan juga bagaimana caranya PPLI bisa meningkatkan kapasitas. Dan semoga Indonesia bisa zero PCB.
2: Sementara itu, Direktur Sales Customer Service Industrial PPLI, Jurnalis Del, mengatakan pihaknya siap mendukung pemerintah mencapai target Indonesia bebas PCB yang telah ditargetkan tercapai pada tahun 2028. Dan saat ini, pihaknya telah mendapatkan komitmen kuat dari pemerintah.
3: Dan hari ini kita mendapat komitmen lagi

0: dan lebih kuat dari pemerintah terhadap dukungan Indonesia Bebas Visi 2028. Kita di sisi industri, namanya PPLI, sudah sangat siap dari infrastruktur, sumber daya manusia, teknologi, untuk melakukan pengolahan PCBs sebagaimana seharusnya.
1: Kementerian Lingkungan Hidup juga menyatakan kesiapan memberikan dukungan kebijakan bagi fasilitas pengolahan PCB, termasuk menerbitkan surat dukungan terkait pemusnahan limbah tersebut. Pemerintah terus memperkuat sinergi dengan industri dan lembaga internasional agar target penghapusan PCB dapat dicapai. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara
0: dan yang
1: untuk
0: kami lakukan sekarang
1: Indonesia.
0: Adalah memang bekerja sama dengan KLH sebagai regulator.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Berikut Januar Fahmi dari RRI Surabaya melaporkan.
3: DPR RI dan Kemenperin mendorong pertumbuhan wirausaha dan industri kecil di Sidoarjo melalui perluasan akses permodalan, legalitas, dan pendampingan usaha. Hal itu disampaikan dalam program pelatihan bersama Kementerian Perindustrian yang diikuti sekitar 520 peserta. Kapoksi Komisi 7 DPR RI Bambang Harus Kartono menegaskan, pelaku usaha dapat memanfaatkan KUR dan pembiayaan dari bank daerah untuk mengembangkan usaha. Kemudahan penerbitan NIB juga dinilai mempercepat masyarakat memulai usaha secara formal.
4: Naik kelas. Nah, ini kesempatan pada saat Pak Prabowo sangat perhatian terhadap UMKM yang di mana KUR diberikan, ditambah luar biasa dari 280 ke 300 triliun dengan 100 juta tanpa agunan. Terus ditambah lagi dari Bank Delta Arta yang juga hadir di sini, juga mensupport dengan bunga antara 2-4%.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sidoarjo atau Disperindak, Eni Rustianingsi, menegaskan pengembangan wirausaha diharapkan memperkuat UMKM sekaligus membuka lapangan kerja. Keberhasilan program diukur dari kemampuan peserta membangun dan mengembangkan usaha mereka.
5: Yang mana untuk membangkitkan Sidoarjo memang terkenal ya dalam kota UMKM. Harapan kami untuk menambah dari juga mengurangi pengangguran di Sidoarjo. Nah, Sidoarjo agak lumayan juga. Nah, nanti dengan pola-pola seperti ini, pelatihan-pelatihan untuk membangun ya, istilahnya pengusaha baru, bukan mencari kerja tapi mengembangkan pekerjaan untuk dirinya maupun orang sekitar.
3: Program tersebut diharapkan mendorong lebih banyak wirausaha baru sekaligus meningkatkan skala usaha pelaku industri kecil di Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnuniyah Halim menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam sertifikasi SNI bagi pelaku industri. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
6: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa
7: Komisi 7 DPR RI menyoroti keterbatasan akses laboratorium pengujian dalam proses sertifikasi Standar Nasional Indonesia atau SNI. Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Kusnuniyah Halim menyebut persoalan itu ditemukan saat peninjauan PT Cahaya Agroteknik di Surabaya, Jawa Timur. Perusahaan perekayasaan dan produksi mesin teknologi tepat guna tersebut harus melakukan pengujian produk di Yogyakarta. Kondisi itu membuat proses sertifikasi membutuhkan tambahan waktu dan biaya bagi pelaku industri. Kusnuniyah mendorong Badan Standarisasi Nasional atau BSN melengkapi fasilitas laboratorium pengujian, terutama di Jawa Timur yang memiliki aktivitas industri besar.
6: Jadi udah proses di tengah jalan, salah satu temuan lapangannya bahwa lab uji itu belum di semua titik mudah diakses. Seperti contohnya barusan ini, ya salah satu kendalanya itu harus di lab ujinya di Jogja. Jadi membuat waktu dan beban biaya dan akhirnya nggak tuntas SNI-nya. Itu yang mempengaruhi produk-produk kita.
7: Selain persoalan laboratorium, sertifikasi SNI pada pasar tradisional juga menjadi perhatian Komisi 7 DPR RI. Anggota Komisi 7 DPR RI Bambang Haryo Soekartono mengungkapkan, baru 125 pasar tradisional yang telah memperoleh sertifikasi SNI dari lebih 17.000 pasar di Indonesia.
8: Di pasar tradisional ini tempat berkumpulnya ekonomi kerakyatan. Jadi ekonomi kerakyatan ini berarti sebagian besar rakyat Indonesia itu ada di pasar. Jadi mereka berbelanja di pasar sehingga kualitas atau standarisasi keamanan, keselamatan daripada barang yang ada di pasar itu perlu dilindungi, termasuk pasarnya sendiri. Kalau sesuai dengan standarisasi SNI, tentu pasar itu akan layak.
7: Adapun Badan Standarisasi Nasional mengajukan pagu indikatif sebesar Rp300 miliar rupiah untuk tahun depan. Dalam program prioritasnya, BSN menargetkan sertifikasi SNI bagi 1.050 UMKM setiap tahun. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kementerian Pekerjaan Umum memastikan pembangunan proyek infrastruktur fisik baru tidak akan dimulai pada 2027 dikarenakan adanya keterbatasan anggaran. Selengkapnya dilaporkan Hana Syarif.
9: Untuk saat ini, Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru.
10: Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum memastikan tidak akan memulai pembangunan proyek infrastruktur fisik baru pada tahun anggaran 2027. PLT Direktur Jenderal Cipta Karya Kemenpu, Meike Kencana Wulan Marta Wijaya mengatakan, pagu anggaran Ditjen Cipta Karya 2027 ditetapkan sebesar Rp12,15 triliun. Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran membuat pihaknya harus menghentikan alokasi untuk kegiatan konstruksi baru. Adapun anggaran yang tersedia akan dimaksimalkan untuk menyelesaikan proyek prioritas yang mendesak, kontrak tahun jamak, serta program padat karya.
9: Dalam kesempatan ini, kami juga ingin menyampaikan bahwa dengan mempertimbangkan ketersediaan pagu anggaran, untuk saat ini Direktorat Jenderal Cipta Karya belum dapat mengalokasikan anggaran untuk kegiatan baru pada tahun 2027. Untuk itu, pagu anggaran akan difokuskan pada kegiatan prioritas dan mendesak, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
10: Di sisi lain, Wakil Ketua Komisi 5 DPR RI Ridwan Bae meminta Kementerian PU memastikan alokasi anggaran dan program pembangunan infrastruktur pada tahun 2027 tetap merata. Menurutnya, perhatian khusus perlu diberikan untuk kebutuhan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur di berbagai wilayah. Ridwan menegaskan, pemerataan anggaran bukan berarti setiap daerah memperoleh alokasi yang sama. Alokasi harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan serta kondisi infrastruktur di masing-masing wilayah.
11: Kita lihat perimbangan ini, ada per wilayah, satu wilayah sampai 44%, 44,63%. Makin ke timur saya lihat makin hilang. Ada yang tinggal 2,14%, ada yang 3,29%, ada yang 3,6%, dan seterusnya gitu. Ini memang keberimbangan anggaran juga hampir tidak ada ini saya lihat. Di sisi lain, daerah-daerah yang Ibu berikan sampai 44% ini adalah daerah-daerah sudah mata. Pembangunannya sudah mulai maju, kemudian sumber-sumber air sudah sangat bagus.
10: Sebagai tindak lanjut, Komisi 5 DPR RI bersama Ditjen Cipta Karya dan Ditjen Prasarana Strategis Kementerian PU sepakat untuk mengagendakan kembali rapat dengar pendapat atau RDP. Rapat lanjutan tersebut akan membahas sinkronisasi program dan kegiatan dalam RAPBN 2027. Komisi 5 DPR RI juga memastikan masukan dan saran yang disampaikan akan menjadi bahan pembahasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebagai wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Rakatau, puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama di Taman Apsari Surabaya. Berikut Faris Yarbo dari RRI Surabaya melaporkan.
12: Puluhan wartawan Kota Surabaya menggelar aksi solidaritas dan doa bersama yang berlangsung di Taman Apsari, Surabaya. Kegiatan ini wujud solidaritas terhadap 5 jurnalis yang hilang saat bertugas ke Gunung Anak Krakatau. Suasana hikmat terasa selama prosesi doa bersama berlangsung. Dengan duduk bersila di depan foto 5 jurnalis dihiasi lilin yang menyala, Wartawan yang hadir memanjatkan doa berharap ada keajaiban agar para korban dapat segera ditemukan dalam kondisi selamat. Valentinus Hartayan, selaku Ketua Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Korda Surabaya, menyatakan pihaknya turut berduka atas kabar hilangnya 5 jurnalis dan berharap bisa segera ditemukan dalam kondisi selamat.
13: Tentunya kita sampaikan prihatinan yang mendalam atas hilangnya komunikasi 5 rekan jurnalis dan 3 kru kapal cepat itu di perairan sekitar Gunung Anak Rakatau. Tentunya harapan kita semua, semoga 5 rekan jurnalis, rekan kita, dan 3 kru kapal cepat segera dapat ditemukan dengan atau dalam kondisi selamat.
12: Hal senada juga diungkapkan Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya. Ia mengaku turut prihatin karena beberapa jurnalis foto hilang dalam melakukan tugas jurnalistik tersebut.
14: Doa bersama, harapan kami 5 jurnalis dan 3 orang kru ini bisa segera ditemukan dengan selamat. Harapannya itu. Simbol lilin adalah simbol harapan dari kami semua agar 5 dan 3 orang rekan kami itu bisa segera ditemukan. Harapan itu adalah lilin harapan.
12: Selain menggelar doa bersama, PFC Surabaya juga terus menjalin komunikasi intensif dengan pengurus PFI nasional serta jejaring media internasional. Pihaknya juga mendorong memperkuat koordinasi dengan tim penyelamat gabungan agar pencarian berjalan maksimal. Faris Yarbo melaporkan.
2: Kebakaran hutan dan lahan di Palangkaraya semakin meluas yang mengakibatkan kabut asap semakin pekat dan radius pandangan mencapai setengah kilometer. Berikut Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
15: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan.
16: Kebakaran lahan semakin meluas dan menimbulkan kabut asap semakin pekat, terutama di Palangkaraya ketika pagi dan siang sampai menjelang malam hari. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Linmas Satpol PP Palangkaraya Irwan menghimbau masyarakat untuk turut berperan dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan sejak api pertama kali muncul.
15: Memberikan informasi tercepat atau masyarakatnya sendiri itu ikut memadamkan respon cepat gitu. Jadi api itu tidak sempat membesar kalau diantisipasi lebih dulu dari masyarakat.
17: Oke, saat ini sudah meluas ya?
15: Sudah meluas.
17: Oke. Dan sulit dipadamkan ya?
15: Sulit dan dipadamkan. Karena apa? Gambut ini bukan seperti penanganan kebakaran rumah. Kalau rumah itu udah kita semprot paling 1 jam 2 jam. Kalau yang namanya lahan ini mungkin 3 hari atau 4 hari itu pun belum selesai. Karena apa? Gambut itu yang terbakar itu dia membuat rongga di bawah, bikin goa. Jadi merambat akhirnya meluas.
16: Menurutnya keterlibatan masyarakat sangat penting untuk mempercepat penanganan sehingga api tidak sempat membesar dan meluas. Irwan mengatakan masyarakat dapat memberikan informasi secepat mungkin kepada petugas maupun melakukan respon awal dengan mengupayakan pemadaman apabila kondisi memungkinkan. Langkah cepat tersebut dinilai mampu mencegah api berkembang menjadi kebakaran yang lebih luas dan sulit untuk dikendalikan. Sementara itu dampak karhutlah juga dirasakan masyarakat, salah satunya Samian. Ia mengeluhkan terganggunya pernapasan dan penglihatan. Selain itu, kondisi asap yang mengganggu dapat berdampak pada aktivitas serta perjalanan masyarakat. Karena itu, penanganan karhutla perlu dilakukan secara cepat dan melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat di sekitar lokasi kejadian.
18: Iya, gimana ya? Pertama, pernapasan. Terus, penglihatan. Terus? Pernapasan, penglihatan. Terus, perjalanan-perjalanan ini ya terganggu juga. Kendalanya hanya itu aja, kalau sudah turun hujan, mungkin ini juga.
17: Berarti tidak mampu ya, berhasil ya.
18: Itu mungkin tidak mampu juga. Iya itu, carinya air yang susah. Ya mungkin ya kayak itu aja, yang dipanggilkan airnya.
16: Ia menambahkan upaya penting dalam pemadaman karhutla di lahan gambut adalah memastikan air dapat menjangkau bagian tanah yang terbakar. Penanganan tidak cukup hanya dengan membasahi permukaan, karena api dapat tetap menyala di bawah tanah dan kembali muncul apabila tidak dipadamkan secara menyeluruh. Edi Suroso melaporkan.
2: Mabes Polri melakukan uji formula baru untuk mempercepat pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Riau dengan menggunakan X-Fire. Berikut Santi Unas dari RRI Pekanbaru melaporkan.
19: Penggunaan cairan X-Fire untuk membantu penanganan kebakaran hutan dan lahan di lahan gambut Kabupaten Pelalawan menunjukkan hasil awal yang efektif. Cairan pemadam yang disalurkan oleh staf logistik Mabes Polri diuji langsung saat proses pendinginan lahan bekas terbakar seluas sekitar 3,4 hektar di Desa Sering, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan. Karo SDM Polda Riau Kombes Pol Boy Jackson Situmorang mengatakan penggunaan X-Fire menjadi bagian dari upaya Polri mencari metode yang lebih efektif dalam menangani kebakaran di lahan gambut, terutama bara api yang tersimpan di bawah permukaan tanah. Karena itu, uji coba di Pelalawan tidak hanya ditujukan untuk melihat kemampuan X-Fire dalam mempercepat pemadaman dan pendinginan, tetapi juga menguji efektivitasnya terhadap bara di bawah permukaan gambut.
20: Kali ini kita sudah membuktikan bahwasanya menggunakan cairan ini cukup efektif, namun kita akan menunggu 1-2 hari apakah betul-betul cairan itu bisa benar-benar bermanfaat dan memadamkan 0% titik api yang ada di bawah permukaan lahan gambut tersebut. Mudah-mudahan metode ini bisa berguna dan bisa kita terapkan di Provinsi Riau sebagai langkah mitigasi kita untuk tahun-tahun berikutnya.
19: Sementara itu, masyarakat berharap penggunaan teknologi tersebut benar-benar mampu mempercepat proses pemadaman dan pendinginan serta mencegah munculnya kembali titik api.
21: Menurut saya ini inovasi yang bagus ya. Saya baca-baca dari berita juga kalau inovasi ini cukup efektif untuk memadamkan karhutlah di Riau. Semoga dengan adanya inovasi ini titik api di Riau segera dipadamkan, dapat segera padam dan tidak ada muncul lagi titik api yang baru.
19: Teknologi ini diharapkan dapat membantu mempercepat proses pemadaman sekaligus mengurangi kebutuhan air di lapangan. X-Fire sebelumnya telah digunakan dalam penanganan kebakaran lahan gambut di Sumatera Selatan dan Kalimantan. Untuk memastikan efektivitasnya pada lapisan gambut, pihak kepolisian akan melakukan evaluasi terhadap titik uji X-Fire beberapa hari ke depan. Dari Kota Pekanbaru, Santi Yunas, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Negara-negara BRICS berterima kasih kepada Rusia karena telah menjadi tuan rumah pertemuan Bank Pembangunan Baru atau NDB BRICS di Moskow pada Mei 2026. Demikian isi deklarasi bersama KTT yang diterbitkan Sabtu sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Sehubungan dengan hal itu, para pemimpin BRICS menekankan meningkatnya peran NDB sebagai lembaga pembangunan dan modernisasi yang tangguh dan strategis di seluruh negara pemegang saham serta negara-negara Global South. Mereka juga menggarisbawahi pentingnya NDB dalam memajukan prioritas pembangunan dan memenuhi kebutuhan infrastruktur negara-negara pasar berkembang dan negara berkembang. BRICS merupakan organisasi antar pemerintah yang dibentuk pada 2006 oleh Brasil, Rusia, India, dan Tiongkok dengan Afrika Selatan bergabung pada 2011. Sejumlah negara lain bergabung dengan BRICS sejak 2024. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League FC di Stadion BJ Habibie Parepare sore nanti. Laporan William Nathan.
22: Arema FC membidik poin saat menghadapi PSM Makassar dalam lanjutan kompetisi Super League 2026-2027 yang akan digelar pada Minggu 13 September 2026. Pelatih kepala Arema FC Marcos Santos mengingatkan anak asuhnya untuk mewaspadai permainan transisi cepat yang menjadi salah satu kekuatan tuan rumah. Marcos mengatakan telah mempelajari permainan dari PSM, termasuk dari pertandingan yang telah dijalani tim Juku Eja, julukan PSM sebelumnya, saat kalah 1-3 dari Persib Bandung. Menurut dia, PSM memiliki sejumlah pemain yang mampu bergerak cepat saat transisi. Karena itu, Arema harus mempersiapkan pertandingan dengan baik untuk meredam kekuatan lawan, sekaligus membuka peluang mencuri poin dari Makassar. Marcos juga menilai PSM tampil lebih kuat dibandingkan musim lalu. Menurutnya, tim asal Makassar itu mampu mempertahankan sejumlah pemain dari musim sebelumnya, sekaligus mendatangkan pemain baru dengan karakter yang sesuai kebutuhan kompetisi.
0: dia di Diawan nggak bisa kasih tahu mungkin kekuatan spesifik dari Makassar, tapi dia bisa kasih ide general. Ya, mereka tim kuat dengan kualitas mereka. Masih ada banyak pemain dari musim kemarin, itu bantu untuk prosesnya adaptasi. Mereka rekrutan pemain bagus sekali untuk musim ini juga. Mereka ada pelatih yang sudah tahu bagaimana liga ini. Dan untuk dia melihat sekarang PS Makassar lebih kuat daripada musim kemarin.
22: Pemain Arema FC Diego Landis optimistis timnya mampu membawa pulang poin saat menghadapi PSM Makassar dalam laga tandang. Diego mengakui PSM merupakan lawan yang memiliki kualitas. Kekalahan yang dialami tim tuan rumah PSM pada pertandingan sebelumnya tidak mengubah penilaian Arema FC terhadap kekuatan PSM. Namun pemain asal Brasil tersebut menegaskan Arema juga datang ke Makassar dengan kepercayaan terhadap kualitas tim sendiri.
1: Apesar de eles terem perdido o primeiro jogo, eles estão com um bom time, mas a gente também temos um excelente time, vai ser um grande jogo e vamos fazer de tudo para ser a equipe vitoriosa.
0: Seperti coach Marquinhos Bilandulo, pertandingan besok sulit, karena mereka tim kuat, mereka tim dengan banyak pemain dengan kualitas, padahal mereka kalah pertandingan pertama, mereka masih kuat, mereka masih dengan banyak pemain yang ada kualitas. Kita harus persiapan baik untuk menghadapi mereka besok, dan semoga dari sini kita bisa bawa pulang poin.
22: Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, selepas ini kami masih akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami dan dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
1: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita kutip bersama warta berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda, dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat siang.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Javamen.
2: Simfoni Kenangan 94,7
3: Buana Asri FM.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.
4: Makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
5: Bangga dan sayang gimana?
4: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
5: Oh iya?
4: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupuh, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari museum klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sambirjo. Gimana?
5: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
6: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
7: Simfoni Kenangan.
8: 94.7 Buana Asri FM.
7: Simfoni Kenangan.

0: Kembali dari Lintas Veteran 21 Sragen, Rara Anggita. Buka handphone SMS WhatsApp ya untuk Simfoni Kenangan. Kita lanjutkan sampai di jam 2 siang atau jam 14 untuk edisi hari ini, Minggu 13 September 2026. Tadi baru saja Rara hadirkan ada Desember Kelabu dari Maharani Kahar. Semoga betul ini yang di request oleh siapa tadi ya, Bunda Mala kalau gak salah. Selamat siang Bunda Mala, sehat selalu. Salam sejahtera keluarga, jangan lupa bahagia juga Bunda. Lagunya sudah Rara hadirkan ya, semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan hari ini. Baik, yang ada di line telepon silahkan 890799. Selamat siang, LPPL Buana Asri.
1: Halo, halo,
0: Bandung. Oh, halo, halo, Bandung, Bunda.
1: Selamat
0: siang,
1: Mbak.
0: Selamat siang. Wah, cantik, Bunda.
1: Kasmaran, ya, Mbak.
0: Asmara apa kasmaran?
1: Kasmaran, jadi warna warni ya.
0: Oh, kasmaran. Ya, Bunda. Buat siapa nih, Bunda?
1: Mengalami Bunda banyak sekali.
0: Oh,
1: tapi tak denger kan banyak
0: ya. Bunda.
1: Bunda
0: tuh. Iya.
1: Mbak Rindu, Rindu tapi
0: kita yang nyaranin. Oh ya.
1: Ada Mbak Rindu tapi.
0: Oh, ada Mbak Rindu. Oh gitu.
1: Tante
0: Ani. Oh ya.
1: Yang di jauh sana.
0: Betul.
1: Jauh masih mengingat
0: Belanda
1: ya.

0: Iya. Iya betul. Oh, Mbak Larasati. Siapa lagi ya? Buat semuanya, Bunda. Buat semuanya. Gak apa-apa, Bunda. Tapi udah banyak loh, Bunda, tadi yang disalamin. Gitu, Bunda. Terima kasih. Mbak Putri di Teguhan. Oh gitu. Gitu Bunda.
1: Selamat tugas.
0: Terima kasih. Amin. Amin. Amin. Sama-sama. Sama-sama Bunda. Yuk gereng. Dari Malu ada Bunda Kini yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu ya Bunda, tetap semangat ya. Wah, itu aja udah banyak banget loh Bunda, alhamdulillah. Nah, tadi lagunya dari Iga Mawarni Kasmaran sudah ada di list. Sehat selalu Bunda, jangan lupa bahagia. Penelpon lagi silahkan. 890-799 boleh. Selamat siang LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java Man. Sore
0: bagus.
2: Siang Kak Rara.
0: Selamat siang.
2: Wah, aku antri awet jam rolas gak diangkat-angkat Kak Rara.
0: Apa
2: mau.
0: Ya? Oh iya toh.
2: Itu udah aku chat WA itu sampai nginep di situ chat WA aku. Tapi dari jam berapa ngantri loh, gak dapat giliran buat telepon.
0: Oh gitu ya, pas sudah habis tadi berarti ya.
2: Tabla-tablain kemarin beli pulsa 20.000 itu minta.
0: Waduh, terima kasih. Semoga
2: ya,
0: berkah.
2: Satu bulan ini ntar bisa ngobrol sama Kak Rara.
0: Amin, amin, amin.
2: Gimana kabarnya Kak Rara?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Sehat. Kalau tempatku panas Kak Rara.
0: Sama.
2: Tapi berhubung ngobrolnya di Pos Roda ya adem, gak
0: adem.
2: Rasa panas.
0: Oh iya ya, lagi pada ngumpul di situ ya.
2: Pada tiduran ini nyimak suaranya Kak Rara yang glowing.
0: Aduh terima kasih.
2: Lagunya anu Kak Rara.
0: Apa?
2: Kenangan di Pantai Biru.
0: Kenangan?
2: Tommy Wijoyo yang nyanyi.
0: Oh Kenangan di Pantai Biru.
2: Seperti lagunya Kak Rara pas berenang itu loh, pas di pantai itu.
0: Oh ya.
2: Yang dulu itu pantai mana Kak Rara itu?
0: Yang mana ya itu ya?
2: Yalah itu loh pas sampean apa itu di pantai itu loh.
0: Waduh yang mana ya? Kayaknya ada beberapa pantai deh.
2: Oh gitu. Yaudah. Salamnya buat semuanya Jakarta. Soalnya udah aku salamin dari pagi tadi. Aku udah sampai Buan Asri dari jam 9.
0: Waduh terima kasih.
2: Karena aku gini doanya moga-moga ntar habis jam 12 Karara siaran.
0: Alhamdulillah ternyata doang. Betul ya.
2: Berarti pilihku gak salah Karara ini.
0: Luar biasa.
2: Ngomong tadi menu makannya apa kok semangat banget ini siarannya.
0: Belum.
2: Loh jam segini belum makan
0: oh? Aku tadi tidur kan seharian. Jadi terus ini karena Novel kan ke Solo. Jadi pagi-pagi udah bangun, udah nyiapin bekal makan buat sampai siang kan. Terus aku tidur. Bangun-bangun tuh jam setengah 12. Jadi aku belum makan.
2: Nah si Novel ke Solo sama siapa? Sama Ayang Papi?
0: Enggak, sama ini, sama timnya. Kan setiap minggu latihan di Solo, di Manahan.
2: Oh. Berarti hari ini karena Mbak Putri Cinderella ya?
0: Ya putri tidur, iya. Putri tidur.
2: Mbak Putri Cinderella ini tiduran di rumah. Nah ntar ke Buana Sri gak bakal ini Kak?
0: Enggak, karena kan bangunnya udah kesiangan kan. Jadi aku buru-buru gitu. Bangun
2: sampai
0: tidur.
2: Pingsan loh, kayak temanku yang anak makan siaran tau lupa gak makan sampai pingsan.
0: Masa sih? Kasihan
2: iya,
0: banget.
2: Iya, tapi anak durah sana dulu pas makan tau gak bawa bekal, telat
0: gitu.
2: Makan pingsan.
0: Waduh, kasihan. Karena mah gak ngaruh.
2: Tapi pas anak makan itu.
0: Oh gitu.
2: Kasian. Itu di Buana Sri ada mana magang ya Kak? Itu kemarin aku hari itu dengar.
0: Oh udah mulai siaran?
2: Yang siaran belum.
0: Rara belum pernah ini soalnya, maksudnya belum pernah tandem siaran, udah tahu rencana mau siaran
2: sama
0: gitu.
2: Sama Kak Iva itu dulu pas aku dulu yang siaran. siaran.
0: Oh gitu, berarti udah mulai coba siaran sekarang.
2: Coba TikTok kan biar aku tahu wajah-wajah yang siaran itu, Kak Rara.
0: Oh, enggak ada live TikTok?
2: Enggak, biasa aja.
0: Oh gitu ya? Oh.
2: Ya kayak gini, masih enggak ada live TikToknya gitu.
0: Oh gitu, coba nanti pas siaran di ini suruh live TikTok coba.
2: Udah, kemarin Kak Iva sama Kak Atif udah aku tak suruh, tapi ya itu mungkin udah waktu mepet atau apa nggak tahu gitu. Kan kalau TikTok seru kan orang
0: lain
2: nggak tahu bener buah nasi yang makan kayak gimana gitu loh. Ini sampai jam berapa kan orang?
0: Sampai jam 8.
2: Alhamdulillah makin
0: sampai malam
2: ini sehari nanti pokoknya buat Kak Rara siap selalu
0: sama
2: dimudahkan rezekinya. Semangat selalu pokoknya.
0: Amin.
2: Ini sambil ngadem tiduran dengerin suara Kak Rara.
0: Waduh. Wah, luar biasa. Sejuk ya, di situ
2: gitu ya.
0: Gitu ya
2: Kak Rara.
0: Gitu, semangat terima kasih.
2: Pokoknya. Ya, amin.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Ada Mas Andri Setiawan di Mandingan Ngawi Jawa Timur. Salam buat Mbak Timbul ya Mas Andri ya. Lagunya Kenangan Pantai Biru dari Mas Nito Wijoyo. Sudah ada di list. Nanti di siapkan sama Rara dulu, tapi kayaknya masuk sekarang atau nanti kurang, kayaknya habis ini deh, habis Pawartos Boso Jawi deh nanti. Ditunggu aja ya Mas ya, pasti diputerin, tapi mungkin selepas Pawartos Boso Jawi jam 2, jadi setelah jam 2 nanti akan Rara hadirkan lagunya. Gitu ya Mas Andri ya, terima kasih. Salam buat Mas Timbul juga ya, salam buat yang lagi pada ngumpul juga di situ. Terima kasih Mas Andri Setiawan, sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia. Silakan lagi yang mau ikut bergabung untuk line telepon 890799. Baik, kalau belum ada Rara akan sapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung di sini mana ini? Oh yang ini. Nah. Untuk sama WhatsApp yang sudah menemani Rara, apa kabar nih? Oh ada Mbak Putri tadi ternyata WhatsApp ya. Terima kasih ya Mbak Rara udah diputerin lagunya, siap. Wah insya Allah kalau Rara yang siaran request apa saja pasti diputerin kalau ketemu lagunya Mbak Putri, siap ya. Terima kasih Mbak Putri, selamat istirahat. Kemudian di belakangnya Mbak Putri. Baik Mbak Rara, nanti kejutan di akhir tahun dari Satrio Madang Bendino ditunggu ya. Agak lama ya, oh lama banget, aku nunggu terus, aku setia menunggu pokoknya. Kejutan di akhir tahun, nah akhir tahunnya akhir tahun kapan nih? Pokoknya ditunggu terus ya, entah itu akhir tahun 2028 atau 2029 atau 2030 gak apa-apa. Bismillah dikasih umur panjang untuk menanti. Ada Mas Ipung atau Bapak Ipung yang sudah bergabung ini ya. Selamat siang Mbak Rara, Simfoni Kenangan requestnya Don't Forget to Remember You. Terima kasih Mbak Rara dan selamat tugas. Yugreng juga. Terima kasih untuk Mas Ipung atau Bapak Ipung yang sudah ikut bergabung. Salam kenal, selalu sehat dan jangan lupa bahagia ya. Untuk lagunya juga sama, nanti akan Rara siapkan di sini. Pemutarannya tidak bisa selepas ini karena antreannya lumayan agak panjang. Mohon bersabar, pasti Rara hadirkan. Mbak Warti juga apa kabar? Selamat siang, Mbak Rara. Selamat siang dari Mbak Warti. Nyuwun tulung Simfoni Rindu. Salamnya buat semuanya. Terima kasih, sama-sama. Simfoni Rindu bisa ditunggu juga ya. Nanti akan Rara siapkan untuk Mbak Warti bersama keluarga. Sehat selalu ya Mbak Warti ya. Yang ada di lereng Waduk Kembangan biasanya gitu. Mbak Warti sehat selalu. Ini yang di Matahari ya, betul ya. Salam buat teman-teman di Matahari semuanya. Masih di Matahari gak nih Mbak Warti? Terima kasih untuk Mbak Warti. Lagunya juga sama, diantrikan sama Rara. Ada Mas Andri Setiawan di Mantingan, Ngawi Jawa Timur. Walah Kak Rara, ini mau on air. Oh. 60 kali. Nah ini nih ya, mungkin yang belum hafal sama Rara agak-agak ini ya, agak-agak menanti-nanti begitu ya. Karena memang begitu, karena kesempatan itu pasti selalu 1 satu sesi itu khusus gitu ya. Misalnya telepon semuanya, Rara nggak buka SMS WhatsApp. Ketika Rara buka SMS WhatsApp, di situ SMS WhatsApp semuanya dan Rara nggak mungkin terima telepon. Nah itu agak beda mungkin ya, agak beda antara Rara juga teman-teman yang lain. Jadi Rara memang memberikan space yang insya Allah bisa seimbang begitu antara yang telepon dan juga yang SMS WhatsApp ya. Jadi mohon maaf kalau tadi sudah berkali-kali mencoba belum bisa ikut bergabung di landphone-nya, tapi alhamdulillah bisa keangkat juga kan. Untuk Mas Andri Setiawan, semangat terus ya Mas Andri. Terima kasih sudah menemani Rara. Oke, terima kasih. Untuk Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur. Ada Mama Fajar ikut bergabung lagi. Dul sumbang yang apa aja boleh Mbak Rara, siap diantrikan ya. Semoga tadi cukup waktu juga untuk Rara menggadukan tembangnya. Lumayan panjang antrian lagu untuk siang hari ini. Sementara ini tinggal beberapa menit lagi kita bersama di Simfoni Kenangan ya. Untuk yang belum terputarkan di acara Simfoni Kenangan, nanti bisa ditunggu karena setelah ini di jam 2 siang atau jam 14 ya, akan Rara hadirkan Pawarta Suboso Jawi produksi dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Setelah itu nanti Rara akan hadirkan lagu-lagu request Anda sampai jam 3 sore menuju ke azan asyar, dan juga nanti kita ketemu di Buana Barindo gitu ya. Lagi diantrikan di sini, insya Allah bisa keputar semuanya. Kalau belum ya nanti kalau kita ketemu lagi bisa Rara putarkan tembangnya gitu ya. Atau nanti yang mau ikut bergabung di Buana Baru juga boleh. Lagu-lagu baru akan Rara hadirkan jam 3 sampai dengan jam 5 sore. Sementara jam 5 sampai dengan jam 7 nanti juga ada Rara di Kalakus Plus, Kangen Lagu Kus Plus, jam 7 sampai jam 8 nanti ketemu RRI lagi, dan ada info malam untuk Anda. Sampai jam 8 malam Rara akan menemani Anda. Dan sampai di sini Rara kita bisa menemani untuk Simfoni Kenangan edisi hari ini Minggu 13 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya. Mohon maaf kalau salah kata. Nanti ditunggu lagi masuknya ya. Jangan saya bergeser tetap bersama Rara. Untuk hari ini sampai jam 8 Rara akan menemani Anda. Rara kita pamit. Selamat siang. And you greng. Tindak pundi, Kong?
3: Arep bayar pajak kendaraan, neram ruput esok, mesti engko antene suwe. Guane adoh sisan.
0: Walah, Kong. Sakniki pembayaran pajak kendaraan bermotor saged teng BPR BKK Karangmalang Pusat lan seluruh kantor cabangipun lho, Kong.
3: Oh, iya ta. Ya wis, tak ning BPR BKK Karangmalang ae nek ngono. Jan, BPR BKK Karangmalang pancen top tenan. Pelayanane ramah, apa wae iso lan aman. Saya ndak.
4: BPR BKK Karang Malang bekerja sama dengan Samsat Sragen dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor. Kini, pembayaran pajak kendaraan bermotor dapat dilayani di BPR BKK Karang Malang, baik pusat maupun seluruh kantor cabang. Ayo, segera bayar pajak kendaraan bermotor Anda di PT BPR BKK Karang Malang Sragen. Orang bijak bayar pajak, pelayanan lebih dekat, lebih cepat. PT BPR BKK Karang Malang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
5: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
6: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
5: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
6: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
5: Gampang kok, syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
6: Terus, aktivasinya gimana?
5: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
6: Wah, Ternyata gampang banget.
5: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi
1: Nelayan of Javamen.

0: Nun poro miarso, pemanggian malih kalian Jaka Susanta. Lumantar Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun Pemerintah Kabupaten Sragen. Ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang ngeksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandiyah Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Huwarjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuhi dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pemerintah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Huwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Huwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Huwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Huwarjo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Huwarjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah Kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes ngiyataken nilai-nilai keagamaan saha tuladha ingkang sampun dipun tedhahaken dening Rasulullah.

0: Sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
1: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016. Ingkang kalampahan wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedasa mesin cuci setunggal tabung gangsal 11 lemari es, sedasa televisi ukuran 3.0 kali inci, gangsal 11 sepeda gunung, saha gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah 2016 menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasaken komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngraosaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
1: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1.670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
3: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1.670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya nggantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipun fokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka pirangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten, wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6.100 hektar ingkang sak temene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken, para petani dereng siap amargi lahanipun taksih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
1: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan, musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babakan pendidikan, armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tendo saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pangangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
1: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
3: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan badan pembentukan peraturan daerah utawi babem perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babakan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rosanto MSI. Sasampunipun keputusan dipunwaosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan Perda taun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping 2 atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika Perda babagan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 babagan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah. Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping 2 inggih menika Perda babagan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babagan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika Perda babagan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 babagan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
1: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng Sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap Perda nomor 2 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun Sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
1: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
4: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun laksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipun raos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. nalika debit toya minggah saengga saged ngganggu kelancaran ilining toya ing lepen. Kangge mesthiaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3.0 meter so wiyar 6.0 meter kanthi wiyar efektif margi ngantos 0.0 meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3.8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengahing lepen. Saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toya. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar aman so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
1: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
3: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Anas Syahirul Alim SOS MIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayanan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mesthekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman prilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan so tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.
1: Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan asar untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nilai of Java Men.
1: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

kabar? Selamat sore mitra Buana dan pendengar dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Lara Anggita yang menemani Anda untuk kesempatan hari ini. Edisi hari Minggu 13 September 2026. Dari saat sekarang sampai di jam 5 sore kita bersama di Buana Barindo, lagu-lagu barat dan juga Indonesia untuk versi baru ataupun yang agak-agak baru ya. Nanti paling enggak 10 tahunan lah, 10 tahun ke belakang akan Rara putarkan. Selebihnya dari itu bisa diganti dengan lagu yang lain, oke? Okay? Terima kasih yang masih terus setia di 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen untuk hari ini. Dan tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Aksi Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat asyar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Yang mau ikut bergabung boleh ya, handphone SMS WhatsApp-nya Rara buka untuk Anda. Masih sama, 890799 untuk handphone, 890799 untuk handphone. SMS WhatsApp di 082-133-950-947. Untuk line SMS dan juga line WhatsApp. Streaming juga bisa di lppl.buanaasrisragen.com.

Nantikan yang mau ikut bergabung untuk Buana Barindo edisi hari ini barengan sama Raran ya. Kita buka kebersamaan kita satu koleksi dari Dean Lewis. Tara pilihkan untuk Anda ada With You mengawali jumpa kita untuk Buana Barindo edisi hari ini.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan option PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan option PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

Buana Barindo dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Dan pernah SMS WhatsApp-nya dibuka untuk Anda yang mau ikut bergabung. Apa kabar sama sore yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp ya? Ada siapakah ini? Tanpa nama ya, dari 7.000. Yang punya 7.000. Selamat sore Mbak Rara. Regasnya lagu Damn I Love You dari Agnes Mo. Matur thank you. Siap disiapkan sebentar ya. Untuk lagunya Damn I Love You dari Agnes Mo. Untuk yang tanpa nama ada 7.000 sudah ikut bergabung. Salam kenal ya. Mohon maaf aku gak apal ini punya siapa. Dikasih nama dong biar aku bisa menyapa gitu ya. Damn I Love You dari Agnes Mo udah ada di list, nanti habis ini bisa di play ya. Terima kasih yang sudah ikut bergabung. Sehat selalu, semangat dan jangan lupa bahagia. Selanjutnya ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirjo, apa kabar? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tugas, tetap semangat dan sehat selalu ya. Minta lagu dong Mbak dari Agnes Mo. Waduh, Agnes Mo nya udah di request nih barusan dari yang sebelumnya nih Bunda. Jadi untuk kali kedua gak bisa keluar Agnes nya ya. Buat Mbak Rara terima kasih, yuk gereng yuk gereng juga. Bunda Miko bisa diganti dengan lagu yang lain Bunda. Satu penyanyi satu lagu, mohon maaf. Bunda, ayo ditunggu sama Rara nih untuk Bunda Miko yang ada di Piro Sambirejo. Bisa request lagi untuk lagu yang lain gitu ya. Spesial nih kali ini untuk yang punya 7.000 dan juga Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Rara persembahkan Damn I Love You, Agnes Mo.

0: Bu, Bune, ngerti kacamata ning bapak ora?
1: Ora ngerti aku, Pak. Layan ilang ya tumbas kono.
0: Arep tuku ning langganan biasane tapi regane larang-larang e.
1: Oh alah, Pak, Pak. Mulane yen tumbas kacamata ning toko kacamata Gangsar, wis regane murah, berkualitas, pelayanane ya ramah.
0: Oh, ya wis, Bu. Ayo ning toko kacamata Gangsar, Bune karo Simbah tak tukokne kacamata sisan.
2: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
3: Gebiar promo toko Kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Ayo kunjungi segera toko Kacamata Gangsar. Beli kacamata, jangan lupa di toko Kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
2: Gak ada yang berani lebih murah dari Kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.
4: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
5: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
4: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD. Identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
5: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
4: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
5: Terus, aktivasinya gimana?
4: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
5: Wah, ternyata gampang banget.
4: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: dari Virgaon baru saja hadirkan lagu-lagu barat Indonesia untuk versi baru atau punya gaga baru yang mau diantriin boleh ya. Lainphone SMS WhatsApp-nya bisa dimanfaatin buat nemenin Rara di hari ini. Lainphone silahkan 890799 boleh. Selamat sore LPPL Buana Asri.
1: The Land of Government.
0: Bagus, selamat sore.
1: Sore, masih semangat Carla.
0: Harus dong.
1: Kiranya salam bos. Makan belum tadi?
0: Belum sih, cuman makan ya, ini.
1: Belum makan, ntar pingsan loh. Udah jam 3 lebih. Senapan loh ini loh.
0: Senapan, iya.
1: Nanti senapan repot loh.
0: Coba ntar dengerin suaranya gimana gitu.
1: Ya kresek-kresek, mau nyari pingsan gara-gara telat makan loh.
0: Lah iya, coba nanti dicek sampai jam 8, ntar kresek-kresek enggak?
1: Ya, ntar paling juga udah sambil ngemil itu di kolong meja paling. Lagunya anu Karara.
0: Apa?
1: Honey Bunny Sweety. Yang ngasih siapa lupa usah lama itu lagunya.
0: Oh, Honey Bunny Sweety itu tahun berapa? Coba nanti aku cariin dulu ya.
1: Nah, ya 2000-an lah, 2005 kayaknya kurang lebihnya.
0: Oh.
1: Kalau enggak 2011.
0: Oh gitu. Coba nanti aku cariin. Ini soalnya
1: kalau enggak yang lagunya apa? Itu loh yang ciptanya Alvin Caprio, apa itu yang girl band itu loh.
0: Yang girl band. Judulnya apa?
1: Apa ya lupa ya? Yang ada Elma itu loh, apa grupnya Alvin Calviano dulu.
0: Oke, nanti cariin dulu aja ya. Nanti dicariin sama Rara.
1: Iya, siap. Ntar kalau nggak ada ya seadanya aja lah. Yang penting udah gabung Kak Rara gitu.
0: Oke.
1: Buat Kak Rara, semangat selalu.
0: Terima kasih.
1: Sama Wa.
0: Amin.
1: Dimudahkan segala rezekinya.
0: Amin.
1: Cuaca hari ini jadi nggak berasa panas loh. Antara jam 12 sampai jam 8.
0: Tahu gak penyebabnya
1: apa?
0: Apa ya?
1: Nah ini tau, ini ada yang nyuci motor, ada yang rebahan, ada yang ngobrol. Justice Kak Rara pokoknya.
0: Waduh, rame dong ya.
1: Sambil menikmati angin sore yang sepoi-sepoi. Mau ngobrol sama Timbul barangkali? Kan udah lama gak ngobrol sama Timbul. Mbak Timbul nanyain terus itu.
0: Oh ya, Mbak Timbul apa kabar?
1: Nah, Mbak Timbul, monggo Mbak Timbul. Oh, katanya udah sini lagi ngobrol Mbak Timbulnya Kak Rara.
0: Oh, gitu.
1: Yang penting Kak Rara selalu semangat selalu.
0: Amin.
1: Gitu aja Kak Rara. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Honey Bunny Sweety lagunya G-String. Masih aku cariin nih tahun berapa ya. Honey Bunny Sweety rilisnya tahun 2009. Jadi enggak bisa ya. Rara paling lama ya, paling lama tuh tahun 2016 karena sekarang sudah tahun 2026 gitu ya. Jadi 10 tahun. Ini sudah masuk ke lagu-lagu yang baru enggak, lama juga enggak gitu ya. Lagu nanggung gitu. Jadi enggak bisa masuk ke Buana Barino sama Rara gitu ya. Mohon maaf Mas Andri, lagunya bisa diganti sama lagu yang baru ya. Paling lama itu tahun 2016, itu lagu paling lama ya. Paling jadul untuk Buana Barindo bersama Rara Anggita. Oke. Makasih Mas Andri, lagunya bisa diganti dengan lagu yang lain. Penelpon lagi silakan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
2: Sore siapa yang cantik?
0: Wah, selamat sore Bunda.
2: Sore juga
0: cantik sayangku. Wah, apa kabar nih? Lama tak jumpa Bunda.
2: Iya, kangen banget.
0: Nah,
2: kabarnya baik.
0: Alhamdulillah. Ini masih ngumpul di Sragen apa udah pada pulang nih?
2: Ya, dedeknya udah pulang.
0: Udah pulang. Habis itu terus pulang?
2: Enggak.
0: Oh, masih di Sragen ya, berarti ya. Berarti di sini beberapa hari gitu. Kirain di sini terus.
2: Enggak, katanya saya suruh di sini, pulangnya kalau cuma minggu aja. Nanti rumahnya buat rumah serangga gitu.
0: Yang di sana kosong ya.
2: Iya.
0: Oh gitu. Wah ini berarti udah dibawa pulang ya.
2: Soalnya ibu bunda mau ke sana itu karena kasihan bapak. Si Memes kan pulangnya malam terus.
0: Bapak nggak ada temennya.
2: temannya kasihan.
0: Nah, gak apa-apa Bunda. Nanti siapa tahu kapan-kapan diangkut kesini lagi gitu ya.
2: Ya pasti kesini lagi.
0: Nah iya, diangkut kesini lagi jadi bisa rame-rame kayak kemarin. Wah seneng lihat fotonya. Si ganteng, si cantik ngumpul jadi satu.
2: Ini tadi barusan dari tempatnya sendiri.
0: Oh.
2: Jadi baru klik.
0: Gitu.
2: Tapi juga ngumpul di sana, tapi yang di Jogja nggak ada. Seneng juga sih ngumpul sama anak-anak.
0: Betul. Rame ya Bunda ya.
2: Rame. Apalagi cucu itu melebihi anak loh.
0: Nah itu. Memang seperti itu. Posisinya iya. Posisinya anak geser.
2: Sampai mamanya itu protes. Sekarang pun ditanya ke Dik biar terus aku enggak orang digagas gitu. Papanya gendis ya gitu. Angger telepon kok sing golek kok kakak gendis.
0: Yang lainnya enggak.
2: Kalau dirimu belum mengalami ya?
0: Belum, ini Novel masih jadi rajanya. Jadi apa-apa udah serba gitu ya, serba Novel. Alhamdulillah Uti, udah SMP kelas 1.
2: Lah ya, mungkin Bunda komen itu karena rambutnya agak panjang.
0: Iya.
2: Mungkin tambah tinggi.
0: Nah, kalau tinggi iya Bunda, soalnya beratnya kayaknya enggak ngikutin tingginya. Jadi ya, kelihatan kurus mungkin gitu ya. Tapi Rara enggak memperhatikan, soalnya tiap hari ketemu jadi enggak begitu memperhatikan.
2: Kalau Bunda kan enggak.
0: Iya.
2: Jadi tak komen kayak gitu, tapi maaf lo ya.
0: Enggak apa-apa Bunda. Itu justru karena Bunda sayang. Utinya sayang nih, jadi diperhatikan. Salah satu bentuk perhatian kan gitu.
2: Iya.
0: Betul.
2: Ya, aku laguna.
0: Apa Bunda?
2: Lali nanti ya.
0: Nah kan. Gara-gara cucu lupa semuanya. Yang diingetin Dek Pierre. Iya betul ya. Yang
2: Bunda.
0: Adik Pierre, Dek Gendis sama Novel. Rara juga belakangan ditanya. Yeah. Sama nih Rara juga belakangan ditanya.
2: Iya tuh. Aku lagunya apa itu?
0: Apa?
2: Anu aja, Cinta Terbaik.
0: Cinta Terbaik, Cassandra.
2: Iya. Yeah. Okay. Soalnya tadi yang mau tak request bukan itu tapi lupa.
0: Oh gitu. Apa nanti di WA lagi boleh?
2: Iya. Nanti ya, Kak WA.
0: Boleh,
2: ya.
0: Nanti dicarikan sama Rara.
2: Dirimu sehat.
0: Amin. Sehat Bunda, agak batuk sedikit tapi sudah mulai lumayan.
2: Kayak Bunda tadi tempatnya gendis kan dikasih efek. Kok sampai rumah itu yuk agak gatal-gatal.
0: Gitu ya. Ini memang musim nih banyak batuk pilek ini. Nah, kan?
2: Iya.
0: Keselak deh akhirnya.
2: Enggak, emang
0: gatel-gatel gitu.
2: Soalnya ini adik-adik saya juga pada ada yang panas,
0: cuaca yang... sama banyak debu. Ini kan banyak pembangunan nih Bunda, pengaruh juga kan itu debu-debunya.
2: Itu ada yang dari yang bikin gula itu juga sampai sini. Langitnya itu sampai sini. Jadi walaupun sudah dipel itu kalau
0: kulit iya.
2: Buka itu telapak kaki itu tetap hitam.
0: Berwarna.
2: Soalnya Bunda itu enggak bisa kalau di rumah kok rumahnya cukup-cukupan itu enggak bisa.
0: Jadi masuk-masuk ya.
2: Iya. Lagunya itu nanti
0: boleh,
2: kalau
0: Bunda.
2: Tak WA ya.
0: Boleh, ditunggu WA-nya.
2: Salamnya buat dirimu.
0: Terima kasih.
2: Tetap semangat.
0: Amin.
2: Pastinya tambah glowing.
0: Amin.
2: Soalnya selalu happy dan.
0: Nah, kuncinya happy. Itu.
2: Ini kayak gini aja Bunda udah happy.
0: Alhamdulillah.
2: Iya. Apalagi kalau ketemu lagi.
0: Ya, kita bisa ketawa ke TV ya Bunda.
2: Lama loh ya.
0: Betul, lama banget.
2: Itu apa itu? Sebenarnya kangen semuanya yang itu, tapi nggak tahu lah sekarang kok agak malas.
0: Panas banget sekarang Bunda. Panas, iya. Debu, aduh. Jalan di mana-mana ditutup juga.
2: Gendis itu si memes. Pakai aduh gampat aku tuh. Soalnya kan ya itu panas.
0: Iya.
2: Maunya Bunda kan pakai motor ngecek.
0: Oh, gitu ya.
2: Tapi si
0: memes. Panas banget, debu juga di mana-mana.
2: Kalian itu. Mm-hmm. Biar lanyah.
0: Oh gitu.
2: Tapi gak mau yang itu kok, minta yang baru. Katanya mau beli sendiri.
0: Oh, alhamdulillah. Semoga segera disegerakan.
2: Amin. Iya. Selama buat dirimu tetap semangat tambah selalu.
0: Siap, terima kasih.
2: Selalu.
0: Amin.
2: Jangan lupa bahagia
0: selalu Bunda,
2: selalu diberkati Tuhan.
0: Amin.
2: Selamat ya kerap sama keluarga.
0: Amin.
2: Nah, buat Bunda Yasna, ini sore apa apa ya? Ini sudah sore ya?
0: Sudah sore Bunda.
2: Buat Bunda Yasna sore, buat Bunda Ngati sore juga.
0: Oke.
2: Buat Bunda Dini, buat Kak Ruth. Kelihatannya Kak Rojo apa itu juga gak sehat gitu. Kalau on air itu suaranya itu ya kelihatan kalau kurang seksi gitu.
0: Belum lalu ketemu nih Rara. Belum, Rara belum ketemu.
2: Oh, mungkin agak males karena flu-nya itu apa flu apa-apa gitu loh.
0: Oh gitu.
2: Ini cari rada es tadi. Biasanya di rumah bikin es tapi kan esnya bikin sendiri air mateng.
0: Oh iya betul.
2: Kalau beli kan
0: nggak tahu juga ya.
2: Pokoknya salamnya buat semuanya aja.
0: Buat semuanya.
2: Nanti kelamaan nanti.
0: Siap Bunda.
2: Pokoknya semuanya tak rangkul.
0: Siap.
2: Buat dirinya. Tetap semangat, nanti sampai jam berapa?
0: Sampai jam 8 malam Bunda.
2: Kalau enggak anak saya pengen ke situ.
0: Oh nanti. Gitu ya, tapi nanti Bunda malam loh, kemalaman Bunda.
2: Iya, malam. Ini bontot sama Bapak tidur.
0: Kecapean.
2: Si bontot itu kalau libur itu pasti tidur, buat tidur.
0: Istirahat, soalnya pulangnya malam-malam ya.
2: Iya, pulangnya malam terus.
0: Nah,
2: apalagi kalau dapat giliran piket lebih malam.
0: Apalagi akhir bulan atau akhir tahun tambah malam lagi nanti.
2: Iya, awal bulan juga malam.
0: Oh gitu ya.
2: Akhir bulan juga malam.
0: Akhir tahun.
2: Akhir tahun lebih lagi.
0: Makin malam lagi.
2: Kemarin ulang tahun dia.
0: Oh ya?
2: Iya.
0: Wah, selamat ulang tahun.
2: Ya, kebanggaan hadiah. Jadi mana-mana punya hadiah. Tapi yang penting sehat. Ya.
0: Amin amin.
2: Iya. Pokoknya lagunya tak tinggi.
0: Boleh Bunda.
2: Terima kasih waktu. Uh-huh.
0: Sama-sama.
2: Mohon maaf tidak ada salah kata yang belum berkenan.
0: Siap Bunda.
2: Yuk
0: gereng. Dari Tangkil ada Bunda Natalia yang sudah ikut bergabung. Wah, salam buat IPMS ya Bunda ya, selamat ulang tahun. Cassandra cinta terbaiknya Bunda sudah ada di list ya. Ini rilis tahun 2017 jadi masih masuk. Paling lama 2016 ya. Terima kasih Bunda, sehat selalu. Salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Penelpon lagi silahkan 890799. Selamat sore LPPL Buana Asri.
3: Sore,
0: ya. Selamat sore.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Aku lagunya diputar dicek ya.
0: Lagunya kenapa?
3: Diputar dicek.
0: Oh diputar dicek?
3: Iya.
0: Enggak bisa dong. Dicek Cassandra. Antriannya habis Cassandra.
3: Soalnya tak tinggal gitu loh.
0: Oh gitu. Habis nanti habis ini.
3: Iya.
0: Lagunya apa sih?
3: Lagunya separuh aku buat Mbak Rara.
0: Oh separuh aku, oke okay, boleh.
3: Salamnya buat semuanya juga.
0: Buat semuanya.
3: Dengarkan untuk arisan.
0: Amin amin, dapat arisan.
3: Kita tunggu tunggu situ.
0: Apa?
4: Yang di sana itu, yang di pinggir sawah.
0: Oh, yang di pinggir sawah. Kita mau mepet-mepet sawah ya, kafe mewah mepet sawah.
4: Yang di Etan sana itu.
0: Iya, yang biasanya kita ke sono. Tapi enaknya sore tuh sebenarnya. Iya, sore mau ke malam gitu, kayak kemarin yang terakhir. Nah, oh itu. Tapi nanti tunggu biar batuknya reda dulu. Soalnya kalau enggak jajan es enggak enak di sana.
4: Enggak sekarang maksudnya.
0: Iya, betul.
4: Nanti kan RT 2 juara.
0: Siap.
4: Ya.
0: Oke, oke.
4: Ayo deh
0: kita. Boleh. Yuk gereng. Terima kasih Mbak Putri yang ada di Teguhan ya. Selamat bersiap-siap dulu, lagunya sekarang kagak bise. Duluan Bunda yang masuk ya. Jadi Cassandra dulu, baru Noah, apa namanya, separuh aku boleh. Nanti bisa disimak tembangnya. Oke, langsung aja kita ketemu sama Cassandra. Request dari Bunda Natalia yang ditanggil. Bunda, lagunya sudah siap. Ini dia, Cinta Terbaik dari Cassandra.

0: Assalamualaikum, Pak RT.
1: Waalaikumsalam. Wonten Bu Niken.
0: Sak menika badhe tindak pundi, Pak RT? Kok keseso mawon?
1: Inggih, Bu. Sak menika badhe tindak wonten kantor PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Walah, badhe ngersakaken napa, Pak?
1: Kula kalih keluarga badhe daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen.
0: Saratipun napa mawon, Pak? Kula kalih keluarga rencana nggih kepengin daftar haji.
1: Saratipun gampil lan tanpa agunan. Namung ginakaken uang muka 3 juta sampun saged daftar.
0: Matur suwun, Pak RT. Bibar niki kula kalih keluarga langsung daftar kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Ayo, sempurnakan rukun Islam dan segera daftarkan diri Anda dan keluarga untuk menunaikan ibadah haji dan umroh dengan memanfaatkan kredit multiguna haji dan umroh PT BPR BKK Karangmalang Sragen. Syarat mudah dan tanpa agunan, hanya dengan uang muka 3 juta rupiah sudah dapat mendaftar porsi haji. Segera hubungi kantor terdekat PT BPR BKK Karangmalang di 13 kantor cabang dan 5 kantor kas di wilayah kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Sragen. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Wah, makin bangga dan sayang deh sama Sragen.
3: Bangga dan sayang gimana?
2: Ini nih, pesona wisata Sragen yang makin menawan. Ayo, jelajah Sragen. Banyak destinasi wisata di Sragen yang dapat dikunjungi. Dijamin pasti bakal jatuh cinta sama Sragen.
3: Oh iya?
2: Coba lihat deh peta wisata Kabupaten Sragen ini. Sragen punya destinasi wisata yang mendunia. Namanya Museum Manusia Purba Sangiran yang meliputi 3 kecamatan di Sragen, yaitu Kecamatan Kalijambe, Gemolong, dan Plupo, lengkap dengan beberapa klasternya, mulai dari Museum Klaster Krikilan, Bukuran, Ngebung, dan Manyarjo. Selain itu, Sragen juga punya wisata religi keluarga, makam Pangeran Samudro di Gunung Kemukus, Desa Pendem, Kecamatan Sumberlawang. Gak cuma itu saja, di jantung kota Sragen ada kolam renang Kartika yang ramah anak. Dan yang gak kalah keren, ada pariwisata kesehatan pemandian air panas Bayanan di Desa Jambean, Kecamatan Sabirjo. Gimana?
3: Makin falling in love sama Sragen. Ayo jelajah Sragen.
4: Pesan ini disampaikan LPPL Radio Buana Asri Sragen.
5: Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

Masih lanjut di Buana Barino ya Mitra Buana dan pendengar yang mau bergabung boleh lanjut SMS WhatsApp. Dan kali ini kita ketemu sama teman-teman yang sudah ngirim WhatsApp di Buana Barindo 082-133-950-947. Ada Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo ikut bergabung lagi. BCL kuasamu aja Mbak. Makasih, siap. Terima kasih Bunda. BCL kuasamu.

lagunya sudah ada di listrikan, tapi abis ini di play ya Bunda. Terima kasih untuk Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo. Masih masuk ya BCL ya? Kayaknya sih masih. Oke, terima kasih. Kemudian ada, oh ya, ada Mbak Ani nih di Teguh Jujur, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rara, Gemoy hadir, absen ya. Mau diputerin dong teh hijau Mbak? Siap dong. Lagunya juga, apa ini? Lagu juga salamnya buat semua pamur greng yang masih stay ya. Selamat mendengarkan sambil istirahat siang. Terima kasih buat yang sudah salam-salam. Salam kenal juga bagi yang belum kenal. Buat Mbak Rara selamat tugas, tetap semangat, tetap sehat dan bahagia. Iya, selalu full senyum. Terima kasih, kutunggu lagunya. Yuk greng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar. Sehat selalu Mbak Ani. Lagunya bisa ditunggu nanti habis ini di play juga ya, diantrikan. Terima kasih. Ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur ikut bergabung lagi. Gak apa-apa deh ganti lagu Bercerita Malam yang jadi trending fiti-fiti di TikTok. Itu loh kararah, nek ada lagunya. Nek gak ya kisah sempurna aja mahal ini. Ya, tak antrikan di sini. Siap ya, Mas Andri. Selalu semangat, jangan lupa bahagia. Salam buat teman-teman yang lagi pada ngumpul semuanya di situ ya. Salam buat Mbah Timbul juga ya, Mas Andri ya. Diantriin lagunya Bercerita Malam atau kalau enggak Kisah Sempurnanya Mahal Ini. Siap. Terima kasih. Kemudian ada Mas Joko Suprianto di Tanon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Mbak Rara, selamat bertugas. Dari Mas Joko Suprianto di Tanon, mau kirim salam dong buat Mbak Hevi Busaftri, betul ya? Bu Saftri, Bu Eka Fitri, ada juga Pak Soekarno, Pak Indra, Bu Ros, ada juga Pak Putu Tatakuswoyo, dan minta lagunya Cinta Dalam Doa. Ini spesial untuk Mbak Rara ya. Wassalamualaikum dari Mas Joko. Terima kasih untuk Mas Joko Supriyanto yang ditanam, sehat selalu. Salam untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Untuk lagunya bisa diantrikan ya. Kemudian di belakangnya, hey apa kabar? De Alvin. Waduh, selamat sore Mbak Rara. Hari ini lagunya Alvin Agustian, judulnya Ada Dirimu. Siap. Nah, gitu dong. Lagunya sendiri di request enggak apa-apa, nanti aku puterin ya. Apa sih kurangnya kakakmu ini, adikku? Sukses selalu De Alvin. Wah, kemarin lewat depan studio ya. Alhamdulillah, masih ingat sama kakaknya. Pas pulang gitu ya, pas lewat langsung

di sapa kakaknya. Thank you Di Alvin, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Sukses terus ya adikku ya. Untuk lagunya Ada Dirimu boleh ditunggu dulu ya. Thank you. Kemudian ada Bunda Natali. Kok Bunda gak diajak ya Jeng sama Mbak Putri? Belum Bunda, ini masih rencana, masih wacana, belum realita. Juga belum tahu itu kapan ya. Pokoknya nanti di info-info deh Bunda. Semoga Bunda pas ada di sini ya. Kemarin mau diajakin Bunda lagi ada ini acara keluarga, jadi gak bisa bareng-bareng juga. Itu masih wacana, belum Bunda. Belum, kita juga belum tahu nanti mau eksekusinya kapan gitu ya. Terima kasih Bunda Natali, sehat selalu Bunda. Lagunya Bunda udah ya tadi ya Bunda, Cinta Terbaik dari Cassandra. Tadi katanya mau request lagi Bunda. Mana nih, ditunggu sama Rara. Ada Mbak Putri. Ah, tak sempetin dengerin kok Mbak Rara. Siap, nah habis ini pasti dapat arisan karena udah nungguin lagu. Biar nanti bisa buat makan-makan untuk ininya, apa namanya, uang arisannya ditabung dulu gitu ya. Terima kasih Mbak Putri, selamat arisan. Wah, bismillah, apa namanya, dari rumah penuh dengan harapan dan doa. Terbaik untuk Mbak Putri, bismillah dapat arisan. Amin. Ya deh, terima kasih Mbak Putri ya, sehat selalu. Dan hati-hati di jalan untuk berangkat arisannya. Semangat Mbak Putri, nanti mau lihat voli juga ya. Semangat. Terima kasih yang sudah mengirimkan SMS WhatsApp ya. Dan kita ketemu sama BCL nih. Ini spesial untuk Bunda Miko. Bunda, untuk pengganti lagu yang tadi ya Bunda ya. Terima kasih untuk Bunda Miko di Kadipiro Sambirja, selalu setia juga. Dan selalu sehat bahagia bersama keluarga. BCL, kuasamu untuk Bunda Miko di Kadipiro Sambirejo.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.
2: Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia. Untuk Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar ya, Teh Hijau dari Tulus sudah meluncur tuh barusan. Ini salah satu lagu kesukaannya Noval juga, favoritnya dia. Terima kasih ya udah menemani untuk hari ini Mbak Ani. Sehat selalu, salam sejahtera untuk keluarga. Jangan lupa bahagia. Ditunggu nanti mampir-mampirnya. Hari ini apa ini? Bikin kue apa? Biasanya selalu ngulik-ngulik ini nih, bumbu-bumbu di dapur atau sisa-sisa bahan di dapur gitu ya Mbak Ani ya. Jadi apa deh sekarang? Oh, luar biasa. Mbak Ani terima kasih sekali lagi. Yang mau ikut bergabung masih ditunggu sampai jam 5 sore untuk Buana Barindo. Lagu-lagu baru juga Indonesia untuk versi baru atau punya gagah baru siap diputerin sama Rara ya. Ketemu lagi yang ada di line SMS WhatsApp. Ada Bunda Natalia di Tangkir. Sore, Buana Barindo terlalu dalam di play ya, jeng cantik ya. Salamnya buat semua kabeh, lagunya dari Cassandra, udah dengerin dia jeng cantik sayangku. Terima kasih Bunda, sehat selalu Bunda. Selalu semangat, jangan lupa bahagia ya Bunda. Lagunya di Andriin juga terlalu dalam, nanti bisa disimak ya Bunda. Andrianya agak panjang gak apa-apa ya Bunda ya, sabar dulu. Setelah tadi ada Mbak Ani yang ada di Teguh Jajar, kita ketemu sama lagunya siapa nih kali ini? Ada Mas Andri. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur. Mas Andri selamat sore. Lagunya Bercerita Malam. Tapi aku carinya adanya Malam Bercerita. Gimana? Semoga betul ini lagu yang di request ya. Nanti kalau salah aku puterin yang kedua. Aku nemunya ini Mas Andri. Semoga betul lagu yang di request yang ini ya. Malam Bercerita spesial untuk yang di Mantingan Ngawi Jawa Timur, ada Mas Andri Setiawan dan juga teman-teman di sana semuanya. Salam buat Mbah Timbul juga ya. Ini dia tembangnya.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK, secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut, hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asih Sragen. Buana Barindo, koleksi lagu barat Indonesia.

dalam doa dari Sauki Ben. Betul ya? Bacanya begitu ya, Sauki Ben. Ini untuk Mas Joko Suprianto yang ada di Tarono. Apa kabar Mas Joko? Selalu sehat, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia ya. Lagunya sudah Rara play barusan. Dan semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan sore hari ini. Lanjut lagi yang sudah ikut bergabung di line SMS WhatsApp ya. Ada Mbak Nadia di Magro, apa kabar nih? Wah, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Rara selamat sore. Para pendengar Radio Buana Asri FM juga selamat sore nih. Ragunya Gaya yang seribu kali dari Mbak Nadia di Magro. Terima kasih, sehat selalu yang siar ya. Yugreng juga, terima kasih. Salam buat warga Magro semuanya ya, tetanggaan kita. Mbak Nadia sehat selalu, salam satu keluarga, jangan lupa bahagia. Untuk lagunya diantrikan ya, thank you. Next ada Bunda Suradi di GS, apa kabar nih? Sehat ya Bunda ya. Semoga sudah fit lagi nih Bunda. Selamat sore Mbak Rara, selamat tugas. Gimana kabarnya? Sehat selalu ya, amin. Terima kasih doanya. Tolong dipetin lagunya Sandiwara Cinta dong. Salamnya buat Dek Nopal. Lagi nemenin mamahnya apa lagi di mana ini? Hari ini ke Solo Bunda. Tadi latihan di Manahan. Jadi gak bisa nemenin mamahnya. Pulang sampai rumah jam 1:30 tadi katanya. Makasih doanya buat Nopal ya. Besok dia mau lomba MAPS ini Bunda. Semoga dapat juara ya. Amin. Terima kasih, selamat sore Mbak Rara. Selamat sore juga untuk Bunda Suradi di GSA, sehat selalu. Salam sehat keluarga, jangan lupa bahagia. Untuk lagunya bisa ditunggu ya. Semoga cukup waktu Bunda, masih ada sekitar berapa menit lagi nih. 22 menitan lagi deh kita bersama untuk Buana Barindo ya. Masih ada beberapa lagu juga yang belum terputarkan, tapi semoga nanti bisa terputarkan semuanya. Gitu ya Bunda, pokoknya Bunda tetap semangat, jangan lupa bahagia. Kemudian ada Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi, Jawa Timur nih. Wah, ini aku dengerin sambil cuci motor deket pos Ronda Karara sama Mbah Timbul dan juga bapak-bapak. Jadi nyuci motornya bareng-bareng ini. Motornya dicuci, orangnya mandi gak ya kira-kira ya? Sambil dengerin Buana Asri yang jos-jos. Ini luar biasa, terima kasih Mas Andri. Tadi BTW lagunya bener apa salah? Yang Rara puterin, semoga betul ya Mas Andri ya. Terima kasih sudah ikut bergabung, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia nih. Terima kasih Mas Andri. Salam buat Mbak Timbul. Mama Fajar apa kabar? Mbak, hello, dua cincin puterin ya. Terima kasih Mama Fajar, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Kemudian Bunda Natalie, doa terbaik buat Noval ya Jeng. Amin Bunda, terima kasih doanya. Siap, besok berangkat pagi. Jam berapa tadi ya? Terus berangkat jam setengah tujuh kurang, jam 6-an mungkin Bunda. Doanya ya Bunda, amin Bunda, terima kasih. Luar biasa untuk hari ini. Dan selanjutnya Rara punya, oh ya ini buat di Alvin yang tadi request lagunya sendiri. Adikku yang satu ini memang luar biasa ya. Dia pinter apa aja deh pokoknya. Bangga, kakaknya bangga. Dari Alvin Agustian, Ada Dirimu, spesial buat adikku. Nah ini untuk apa model yang di sini gimana nih kabarnya? Jadi kan, semoga jadi ya. Sama wadah kalau memang jadi buat di Alvin. Ada Dirimu dari Alvin Agustian, spesial buat penyanyinya sendiri. Ini dia tembangnya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sigit Pamungkas, Bupati Sragen, mengajak kepada semua untuk membudayakan tata kelola dan pelayanan publik yang bersih. Suap, gratifikasi, pungutan liar, dan berbagai bentuk penyimpangan kekuasaan lainnya berakibat pada ketidakpercayaan dan pelayanan publik yang buruk. Mari bersama-sama wujudkan Sragen yang membanggakan bagi kita semua, Sragen yang membanggakan bagi anak cucu kita. Gunakan kekuasaan yang kita miliki dengan sebaik-baiknya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
2: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo konco-konco.
1: Nah, iki ono wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
2: SIKK ki opo?
1: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
2: Regone piye?
1: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
2: Wah, mantep ki.
1: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
2: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
1: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Buana Asri Sragen.

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.
2: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
3: Sak mestine wong suwe ra ono pameran mergo pandemi. Wih. Iki baju ini bagus yo, cekli modele. Bahannya koyo iyo awet iki. Mono modele update. Kok iso yo keren banget nuk baju Iki kawan Sragen kabeh to.
2: Yo iyalah, jenenge wae pameran UMKM kabupaten. Nadamu koyo ora trimo to, ngerti klambi ape-ape.
3: Lah aku wingi tuku klambi online lho saka luar negeri. Lah ora memper blas, wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
2: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba, sawangan aku saro cek lito yang nyandang anggu mergo barang-barangku gawean dalam negeri kape. Iki ra perkara tahu dibacem lo ya.
3: Apa kuwi tahu dibacem?
2: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
3: Amit-amit, narsis.
4: Dengan menggunakan produk lokal membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi, sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas, dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Buana Asri Sragen.
1: Buana Barindo, koleksi lagu Barat Indonesia.

buat Mbak Nadia yang ada di Mageru. Lagunya tadi Gea Indrawari, Seribu Kali Saudara Raputren ya. Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja kesempatan sore hari ini. Sementara buat Bunda Suradi tadi requestnya Sandiwara Cinta. Sandiwara Cinta tuh lagunya Republik ya. Ternyata lagu ini dirilis di tahun 2014, jadi gak masuk ke Buana Barindonya barengan sama Rara Bunda. Karena Rara paling lama, paling jadul tahun 2016. Jadi gak masuk ke format, jadi lagunya gak bisa keputar. Terus untuk Bunda, siapa lagi tadi ya? Yang selanjutnya, oh Mama Fajar. Untuk Mama Fajar tadi lagunya Hello Dua Cincin. Untuk Hello... mana ini? Hello Dua Cincin. Nah ini rilisnya tahun 2011, tambah lama lagi ternyata. Jadi gak bisa masuk juga gitu ya. Mohon maaf ya, kalau sama Rara paling lama, paling tua, itu paling jadul lagunya tahun 2016. Jadi bisa di-searching-searching lagi, dicari-cari lagi, biar apa ya namanya ya, koleksi lagu baru-barunya lebih banyak gitu ya. Mohon maaf ya, lagunya gak bisa keputer. Jadi nanti kapan-kapan kalau pas acara yang bukan di Buana Baru bisa Rara puterin gitu. Mohon maaf untuk yang ada di line SMS WhatsApp. Masih adakah yang belum terbacakan? Oh ada Bunda Gini. Bunda Gini apa kabar nih? Assalamualaikum Mbak Rara. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sore Mbak, gimana punya kabar nih? Alhamdulillah sehat. Lagunya ikut aja. Salamnya buat Mbak Rara cantik dari Mbak dari Syifa. Oh apa kabar nih Syifa? Dan juga semua yang lagi dengerin Barindo aja. Salam sehat-sehat semuanya. Terima kasih Mbak Rara. Sama-sama Bunda. Terima kasih untuk Bunda Gini yang ada di mana? Di pelosok kerap. Iya benar ya Bunda ya. Aku gagal lupa ingat kalau jarang masuk gini Bunda. Mohon maaf ya Bunda. Bunda Gini masih jahit kan? Wah, luar biasa. Sehat selalu Bunda. Salam buat Dek Syifa. Udah semester berapa sekarang Dek Syifa kuliahnya? Lagunya nanti bisa ikut saja karena habis ini Rara mau muterin lagunya Bunda Natali. Tadi sudah mau request tapi lupa. Lupa sama lagunya. Terlalu dalam. Ini kemarin Rara muternya juga salah. Yang Rara puterin tuh yang versi cowok. Requestnya Bunda yang kemarin tuh versi cewek ya Bunda. Semoga yang ini benar kali ini. Untuk lagu penutupan ya Bunda. Untuk Bunda Natali di Tangkil. WhatsApp ya ternyata. Kalau masih ada waktu aja jeng. Oh iya Bunda, untuk lagu penutup nih. Boleh nanti habis ini Rara puterin. Semoga betul lagu ini yang di request ya. Terima kasih untuk Bunda Natali yang ditanggil. Dan WhatsAppnya Bunda Natali adalah WhatsApp terakhir yang bisa Rara bacakan untuk Buana Barindo hari ini. Setelah ini kita akan hadirkan berita-berita bahasa Jawa di Pawartos Boso Jawi, produksi dari 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Setelah itu ada Kalakus Plus ya. Nanti akan Rara buka handphone SMS WhatsApp juga untuk Anda di Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus. Tugas Rara sampai jam 8 malam, jadi pastikan terus setia di 94,7 Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Rara kita pamit, jangan saya bergeser. Selamat sore, and you, greng.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing Desa Buwarjo Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Ngurejo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Ngurejo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Ngurejo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Ngurejo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Ngurejo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan saha badhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2016 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Ngurejo kirang langkung 2,8 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen so kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Ngurejo inggih punika peningkatan ruas margi poh ireng grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi poh ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah Kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa mliginipun dana desa sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ngiras pantes ngiyataken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedhahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.

0: Gebyar Bebungah kangge para nasabah PT BBR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2016 ingkang kalampahan wonten ing gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2016. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2016. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedoso mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedoso televisi ukuran 3 x 0.5 inci, gangsal 11 sepeda gunung, soho gangsal 11 oven kosmos. Proses undian dipunleksanani kanthi ngginakaken mesin puter, soho dipunseksani langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, Sonotaris, Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken. Bilih gebyar undian tabungan, soho deposito menika, mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng, soho pangalengbono, sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank gebyar undian gratis berhadiah 2016 menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasakan komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sonder mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngerasakan bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
0: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1,670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1,670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya gantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten, wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6.100 hektar. Ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kawasaken dening Aris Munandar.
1: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babakan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tendo saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pawartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan Bapem Perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babakan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Teddy Rosanto MSI. Sasampunipun keputusan dipunwaosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan Perda taun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping 2 atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika Perda babagan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 babagan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah. Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping 2 inggih menika Perda babagan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babagan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika Perda babagan perubahan kaping 2 atas peraturan daerah nomor 2 tahun 2016 babagan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipuntetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 taun 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
1: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 taun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 2 tumrap Perda nomor 2 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 13 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen. Ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. nalika debit toyo minggah saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mestiaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3.0 meter saha wiyar 6.0 meter kanthi wiyar efektif margi ngantos 0.0 meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3.8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengah lepen saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panuwun, Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhahi peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lami ingkang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat soho tansaya kathahipun podcast mandiri radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa, saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Ana Syahirul Alim SSMIKOM ngendika bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestiaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikan tetap jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan so kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen lagu-lagu Bisnes. Kangen Bisnes. 94.7 Winasri FM.
1: Bapak, yen badhe nabung ten pundi nggih sing sae?
2: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Yen artone sithik?
2: Ya BKK Karangmalang to, Nduk.
1: Aman ora niku, Pak?
2: Lah ya aman to, Nduk. Wong dilindungi pemerintah.
1: Berhadiah mboten, Pak?
2: Jelas berhadiah. Diundi setiap tahun. Hadiahe pratanggung-tanggung. Mobil, motor, lan alat-alat elektronik.
1: Niku nggih saged, nggih patos kredit, Pak.
2: Janjane arep nabung apa arep golek kredit?
1: Nggih, karepe nabung, Pak. Sok yen usaha jahit kula pun jalan sae. Niki kirang mesin obrase. Makane patos kredit kagem tumbas, Pak.
3: BKK Karangmalang hadir lebih dekat kepada masyarakat dengan memberikan pendampingan bagi pelaku usaha kecil di desa-desa dan kampung-kampung di seluruh wilayah Kabupaten Sragen dalam rangka mendukung program pemerintah untuk pemulihan ekonomi masyarakat dan memajukan UMKM. Majukan usaha Anda dengan kredit modal dari BKK Karangmalang Sragen. Untuk keterangan lebih lanjut, kunjungi kantor pusat di Jalan Dewi Sartika, Puro Karangmalang Sragen, telepon 0271-8922-111 atau 0271-894-237 atau di 14 kantor cabang dan 5 kantor kas kecamatan seluruh Kabupaten Sragen.
4: PT BBR BKK Karangmalang, mudah, murah, mengarah dan aman.
5: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
6: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
7: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
8: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men. Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan adzan maghrib untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: lagu-lagu Disney. Kangen lagu-lagu Disney.
1: Galakusnya. 94.7 FM.
2: Arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
3: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
2: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
3: SIKK ki apa?
2: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
3: Regone piye?
2: Jelas, luweh murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
3: Wah, mantep ki.
2: Neng SIKK iso belajar batik juga loh. Dadi ora mung blonjo tok.
3: Wah, asik juga kuwi. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
2: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

0: Yuk, Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupain, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Rame tenan iki pameran UMKM. Panitia sukses tenan.
2: Sak mesti ini wong suwe ra ono pameran mergo pandemi.

0: Wis regane larang, bahane ra pokro, ono ukurane cingkrang meneh, padahal fotone apik ki.
1: Korban PHP tibake, barang-barang hasil dhewe lho, ora kalah karo luar negeri, malah sak perangan dikirim didol ning monco kok. Coba sawangan aku saro cek lito yen nyandang nganggo. Mergo barang-barangku gawean dalam negeri kabeh. Iki ra perkara tahu dibacem lho ya.
0: Apa kuwi tahu dibacem?
1: Tahu kok dibacem? Awake dhewe kok ra dilem?
0: Amit-amit. Narsis.
2: Dengan menggunakan produk lokal, membantu UMKM dan pengusaha dalam negeri lebih kreatif, menciptakan ide baru dalam berinovasi sehingga produk lokal semakin baik dan berkualitas dan pastinya meningkatkan lapangan kerja dan peningkatan ekonomi masyarakat. Tunggu apa lagi? Ayo, pakai dan cintai produk dalam negeri. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Buana Asri Sragen.

0: Kalau Gus Plus kangen lagu Gus Plus dari 94,7 Buana Sri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Untuk edisi hari ini Minggu 13 September 2026 sampai di jam 19 Rara hadirkan Kalau Gus Plus kangen lagu Gus Plus untuk Anda. Lagu-lagu dari Gus Plus silahkan yang mau ikut bergabung ya. Line phone SMS dan juga line WhatsApp-nya masih sama 890-799 untuk line telepon ya. 890-799 untuk line telepon. Sementara SMS WhatsApp di 082-133-950-947 bisa dimanfaatkan juga. 082-133-950-947 untuk line SMS dan juga line WhatsApp. Live streaming bisa diakses di lppl.buanaasriseragen.com. Yang mau ikut bergabung silahkan, line phone SMS WhatsApp Rara harapkan ini ya, apa namanya, singkat, jelas dan juga padat ya. Requestnya apa, selanjutnya untuk siapa begitu, dan nanti biar bisa keputar semuanya untuk lagu gitu ya di request. Yang ada di line telepon silahkan 890799. Selamat petang LPPL Buana Asri.
1: Selamat petang LPPL Buana Asri.
0: Selamat
1: Asri,
0: petang
1: Rara, Rara.
0: Iya.
1: Siapa ya?
0: Siapa ya?
1: Minta lagu Ojo Gelo.
0: Ojo Gelo. Oke.
1: Salamnya buat Pak Kono, Pak Jan Pakri, besok hari Sabtu saya kontrol Pak. Kalau ada waktu akan mampir.
0: Iya.
1: Terus urus Mas Roni, terus Pak Rete, sebuat semua monitor tanpa kecuali.
0: Tanpa terkecuali, siap.
1: Tadi baru pulang dari sudah saya punya hajatan mantu.
0: Oh gitu, ya.
1: Ya, dari jam 5 baru pulang.
0: Terima kasih.
1: Yuk, gereng.
0: Yuk, gereng. Ada Pak Sarbini di Pelupuh yang sudah ikut bergabung. Ojo Gelo Pak Sarbini sudah ada di Serara, nanti bisa disimak ya. Selamat beristirahat, baru pulang jam 5 katanya. Yang mau ikut bergabung lagi silahkan, masih dari line telepon 890799. Dari landphone silahkan 890799 kembali Rara buka. Selamat petang LPPL Buana Asri.
2: The Land of Java Man.
0: Bagus.
2: Kembali ketemu Kak Rara.
0: Kembali juga Mas Andri.
2: Alhamdulillah senang banget deh. Kebetulan itu banget bisa dengar suara emasnya Kak Rara. Seakan-akan aku ini
0: lagunya apa Mas Andri? Lagunya apa?
2: Gimana?
0: Lagunya apa?
2: Oh lagunya, ya biasa lagu aja Kota Lama toh.
0: Kota Lama, oke. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya ya buat semuanya Jakarta.
0: Buat
2: kan
0: semuanya.
2: Tapi pakai kucing semuanya.
0: Gitu ya. Terima kasih Mas Andri.
2: Ini kok buru-buru ke apa? Waktunya sudah sangat
0: Ya. Betul. Salamnya buat semuanya ya.
2: Siap ini berarti.
0: Salamnya buat semuanya.
2: Kita aja.
0: Oke, terima kasih. Waalaikumsalam. Yuk greng. Terima kasih ya Mas Andri ya. Tadi Rara sudah apa namanya berikan clue-nya di depan begitu ya. Kita on air tapi singkat, jelas, padat dan juga cepat ya, karena waktu yang terbatas. Nanti masih ada azan Isya juga biar nanti bisa ke apa namanya ke cover semua lagu, ke puter semua lagu gitu. Terima kasih Mas Andri ya. Besok lagi kalau mau bercanda-percandaan pas waktunya panjang. Baik, terima kasih. Penelpon lagi silahkan 890799. Masih adakah yang mau ikut bergabung?

Baik, kalau belum ada langsung Rara siapa yang ada di line SMS dan juga line WhatsApp. Untuk SMS WhatsApp-nya, oh ada Bunda Gini, apa kabar Bunda Gini? Betul Mbak, di pelosok kerap semester 7 sekarang. Waduh, Dek Siva, semangat kuliahnya ya Dek Siva ya. Terima kasih Bunda Gini, monggo silakan kalau mau ikut bergabung lagi Bunda. Lagunya lagu dari Kus Plus nih, nanti bisa diputarin sama Rara. Salam buat Dek Siva ya Bunda. Dari Bapak Emita di Bumati Masaran, minta lagunya Keroncongku Bernyanyi. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus tanpa terkecuali. Yuk greng juga. Terima kasih untuk eyangnya di Afnan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Sehat selalu, salam buat Uti. Sudah pulang belum ini Utinya? Tadi katanya di rumah sendirian ya eyang ya. Sehat selalu Uti, sehat selalu eyang. Dan lagunya bisa disimak nanti Rara siapkan dulu di sini. Mohon bersabar ya. Terima kasih yang sudah menemani Rara di line phone dan juga di line SMS dan juga line WhatsApp-nya. Monggo nanti yang mau ikut bergabung, Rara akan hadirkan tembang-tembang request Anda hanya sampai jam 7 saja. Dan kali ini ada Ojo Gelo yang tadi di request sama Pak Sarbini yang ada di Pelupuh. Selamat petang, selamat istirahat Pak Sarbini. Monggo silakan Ojo Gelo-nya Rara hadirkan ya.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo para rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Eh bro, piye kabarmu? Wah, saiki uripmu wis penak ya? Wis dadi supir sultan?
1: Penak piye? Wong juragan kuki senengane nek jajan lali ra nggawa dompet.
0: Tenane bro. Wah, seru lho kuwi.
1: Seru piye lho? Lah wong aku didadekne jaminan utang ya oleh jajan mau.
0: Oh alah bro, bro. Apes men uripmu kuwi. Mangsaku, nasibmu kuwi kok ketulo-tulo terus. Ngene wae, bro. Juraganmu kon gawe aplikasi internet banking Bank Jateng sing iso transfer lan tarik tunai tanpa kartu. Dadi yen pas lali ra nggawa dompet kan ra perlu awakmu dijamin kenang resto. Ketinggalan ATM bikin mati gaya? Gak jamannya lagi. Segera aktifkan internet banking Bank Jateng dengan datang ke ATM terdekat dan nikmati kemudahan bertransaksi seperti cek saldo, mutasi dan pemindahan buku, dan yang pasti bisa tarik tunai tanpa kartu. Info lebih lanjut, hubungi kantor cabang Bank Jateng atau kantor cabang pembantu terdekat atau di layanan call center Bank Jateng 140-66.
2: Bank Jateng, banknya orang Jawa Tengah.

Selamat malam untuk Mas Andri Setiawan yang ada di Mantingan Ngawi Jawa Timur ya. Kota lama, sudah rara hadir kan? Semoga bisa menjadi sahabat berapa saja di kesempatan malam hari ini. Untuk Anda yang mau ikut bergabung silahkan. Lagu-lagu dari Kus Plus siap di request untuk kesempatan hari ini. Silahkan yang mau ikut bergabung, landphone SMS WhatsApp-nya Rara tunggu sampai jam 7 malam saja. Apa kabar, selamat malam untuk Mas Faid yang ada di belakang Sriwedari. Salam buat warga Solo, khususnya di belakang Sriwedari ya Mas Faid ya. Mbak Raraku, semoga selalu semangat siarannya. Apa ini ya? Paling disetia paling setia selalu nih lagunya Mawar Bunga. Mawar Bunganya boleh ditunggu nanti habis ini karena hadirkan setelah nanti keroncong bernyanyi ya, yang tadi sudah di request sebelumnya gitu. Terima kasih Mas Faid, sehat selalu, salam sejahtera buat keluarga, salam untuk warga Sriwedari Solo semuanya tanpa terkecuali. Sehat selalu dan jangan lupa bahagia Mas Faid. Dari Pak Arti Membo di Tanon, apa kabar? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. The land of Java man. Absen saja Mbak Rara. Selamat malam, selamat tugas. Semoga tidak lekas capek ya. Lagunya Keroncong Surabaya. Salamnya buat semua sobat pamor greng di mana saja berada tanpa terkecuali. Aku berdoa nanti, apa ini? Berdoa saja. Nanti pulangnya hati-hati. Semoga ketemu lagi yang dicintai. Thank you, wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak RT, sehat selalu. Salam buat Bu RT ya. Selalu semangat dan jangan lupa bahagia. Lagunya bisa ditunggu, akan disiapkan juga di sini. Mas Ipung apa kabar? Kalakus Plus, selamat petang Mbak Rara. Request janganlah jangan. Salamnya buat semua pecinta Kus Plus. Terima kasih, selamat tugas Mbak Rara. Yugreng, yugreng juga. Terima kasih Mas Ipung, sehat selalu. Salam sehat untuk keluarga juga ya. Jangan lupa bahagia. Mas Andri Setiawan di Mantingan Ngawi Jawa Timur juga apa kabar? Oh gitu ya. Oke. Terima kasih. Terima kasih Rara udah di-play lagunya. Selalu sehat sama berlimpah rezeki kebahagiaan buat Kak Rara. Terima kasih Mas Andri. Baik, terima kasih yang sudah ikut bergabung. Dan selanjutnya Rara punya keroncongku bernyanyi. Tadi direquest sama Eyangnya di Avenan atau Bapak Emita yang ada di Bumati Masaran. Apa kabar Eyang? Selalu sehat, salam satu keluarga. Keroncongku bernyanyinya sudah siap. Ini dia Rara hadirkan.

0: warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen. Tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku boten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Satu nomor sudah Rara hadirkan dari Kus Plus ya. Barusnya berlalu ada mawar bunga Rara kirimkan ke Solo nih untuk warga di belakang Sri Wedari. Apa kabar? Saya selalu salam sehat untuk keluarga ya, untuk Mas Faid. Lagunya sudah Rara hadirkan. Cek lagi untuk SMS WhatsApp yang sudah ikut bergabung. Mbak Raraku, terima kasih banyak, lagunya udah diputerin. Waduh, terima kasih. Untuk Mas Faid yang sudah ikut bergabung ya, sehat selalu Mas Faid, salam sehat untuk keluarga, jangan lupa bahagia. Untuk warga yang ada di belakang Sri Wedari semuanya juga, apa kabar, sehat selalu semuanya di sana ya. Informasi untuk Anda mitra Buana dan pendengar, hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:46. Untuk hari ini azan Isya wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya akan dikumandangkan pada pukul 18:46. Rara masih punya dua lagu yang belum Rara putarkan ya. Di sini ada Keroncong Surabaya dan Janganlah Jangan. Untuk nanti yang ini kayaknya salah satu ya mungkin ya nanti ya sebelum azan Isya akan Rara hadirkan nih. Keroncong Surabaya dulu. Tadi request sama Pak RT Mimbo di Tanon. Apa kabar Pak RT, sehat selalu, salam sehat keluarga ya. Keroncong Surabayanya sudah siap. Sebari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Nanti kalau cukup waktu akan Rara hadirkan yang Janganlah Jangan. Tapi kalau gak cukup, Janganlah Jangan nanti selepas azan Isya. Begitu ya. Alhamdulillah bisa terputarkan semua di waktu yang terbatas ini. Terima kasih untuk pengertiannya gitu ya. Luar biasa. Semua lagu bisa Rara hadirkan kesempatan hari ini. Baik, semari kita menantikan kumandang azan Isya untuk wilayah Kabupaten Seragen dan sekitarnya. Ada Keroncong Surabaya spesial untuk Pak RT Membo bersama keluarga yang ada di Tanon.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi
1: Nelayan of Java Men.
0: Sesaat lagi, Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen akan mengumandangkan Adzan Isya untuk daerah Sragen dan sekitarnya.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

Janganlah Jangan yang baru saja Rara hadirkan. Ini spesial untuk Mas Ipung yang tadi sudah ikut bergabung ya. Apa kabar, selamat malam Mas Ipung. Lagu sudah Rara hadirkan ya. Dan lagu tadi juga mengantarkan kita ke menit-menit terakhir kebersamaan untuk Kalakus Plus Kangen Lagu Kus Plus edisi malam hari ini. Tidak lupa Rara beserta segenap kru Radio Buana Asri Sragen mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat isya untuk Anda yang menjalankannya. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kini saatnya Rara Anggita pamit undur ya untuk kebersamaan kita di malam hari ini, edisi hari Minggu 13 September 2026. Tapi jangan sayang bergeser dulu, mitra Buana dan pendengar. Rara masih akan menemani Anda. Setelah ini kita akan bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan warta berita. Selepas warta berita, nanti Rara akan kembali untuk menemani Anda. Kita lanjutkan di info malam sampai jam 8 malam atau jam 20. Terima kasih ya yang sudah menemani Rara di landphone, SMS, dan juga line WhatsApp. Terima kasih untuk atensinya. Terima kasih sudah selalu setia dari awal dari tadi Rara siaran di jam 12 sampai dengan saat ini. Luar biasa. Pokoknya terima kasih sekali untuk Anda yang masih terus setia sampai dengan saat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata, nanti bisa kembali berjumpa dengan Rara sampai jam 8 malam. Rara Anggita pamit, jangan sampai bergeser. Selamat malam, enyo, gereng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
1: Selamat malam mitra Buana dan saudara pendengar. Kini saatnya kita bergabung dengan RRI Pro 3 Jakarta untuk menyiarkan Warta Berita. Saya Rara Anggita yang bertugas mengucapkan selamat malam dan selamat mengikuti.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen Buana Asri FM 94,7 MHz Saluran Informasi Nelayan of Javamen.
2: Nantinya akan dievakuasi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati pemukiman penduduk. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Minggu 13 September 2026 bersama saya, Lukmantara. Pendengar, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Penegasan ini disampaikan Presiden Prabowo dalam konferensi tingkat tinggi BRICS. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
4: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian

0: become stronger. Strength.
1: Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat. Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
2: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
3: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
2: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3, Tersemudara untuk Indonesia.
4: Hingga sore, tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Selengkapnya dilaporkan Muhammad Padliansah dari RRI Banjarmasin.
5: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TB-TCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
6: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
5: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman, berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
7: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
8: Kontak itu apa? Bilangnya
7: jaringannya hilang pak.
9: Enggak.
7: Ada lagi. Kabarnya
9: jaringannya
7: buruk.
9: Enggak.
10: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
8: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak bu?
9: Kada.
5: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti, Banjarmasin.
4: BPBD dan tim relawan terus berjibaku memadamkan karhutla yang hingga kini masih marak terjadi, bahkan sudah mendekati permukiman penduduk. Di antaranya di Jalan Simpei Karuhei dan Jalan KR Muhtar, Kecamatan Jekan Raya. Beruntung tim gabungan cepat memadamkannya. Dari RRI Palangkaraya, Edi Suroso melaporkan.
11: Paling tidak itu harus patroli yang mana itu titik api.

0: yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin.
1: Kota Palangkaraya saat ini dikepung dengan kabut asap yang parah. Kondisi tersebut mulai dikeluhkan masyarakat karena menimbulkan gangguan pernapasan dan membuat aktivitas warga terganggu. Asap juga terlihat menyelimuti sejumlah wilayah, terutama di kawasan yang masih terdapat titik kebakaran lahan. Balab menjelaskan kondisi tersebut banyak ditemukan pada kawasan lahan gambut, sehingga penanganannya membutuhkan waktu dan upaya yang lebih maksimal. Api yang berada di bawah tanah dapat terus membakar dan kembali memunculkan asap ke permukaan, terutama ketika kondisi cuaca kembali panas.
2: Jadi asap yang dari apa kebakarannya di bawah tanah itu masih menyala masih. Pertama ini kalau titik-titik api itu ya memang pasti ada kesengajaan pastilah. Karena aktivitas masyarakat yang membersihkan lahan perkebunannya, pertanian atau membersih perkarangannya dengan cara membakar.
3: Jadi sengaja kan?
2: Ya, ada beberapa oknum warga lah yang melihat kondisi mau bersih lahan-lahannya.
1: Ia menduga munculnya sejumlah titik api tidak sepenuhnya terjadi secara alami, melainkan akibat aktivitas pembakaran yang dilakukan oleh oknum masyarakat. Pembakaran tersebut diduga dilakukan saat warga membersihkan lahan perkebunan, pertanian maupun pekarangan. Balab Sipet menambahkan kondisi cuaca yang terik dan hembusan angin turut memperparah situasi. Api yang muncul dari pembakaran lahan dapat dengan cepat merambat dan memperluas areal yang terbakar, sementara asapnya terbawa angin ke kawasan permukiman. Sementara itu, Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satpol PP Palangkaraya Irwan membenarkan adanya dugaan pembakaran yang dilakukan secara sengaja oleh oknum dalam sejumlah kejadian kebakaran lahan, salah satunya di Jalan Simpe Karuhe. Ia meminta masyarakat tidak melakukan pembakaran lahan terlebih di tengah kondisi cuaca yang kering dan rawan karhutla.
0: Paling tidak itu harus patroli. Patroli yang mana itu titik api yang masih kecil itu bisa dipadamkan sedini mungkin sebelum itu membesar. Habis itu disediakan, kalau sudah seperti ini udah hampir 1 bulan lebih ya, kita tidak ada hujan. Kalau hujan yang kemarin itu hujan OMC, operasi modifikasi cuaca. Nah, kalau ini sumber airnya banyak, kita enak. Nah, saat ini sudah hampir-hampir semua di seluruh Palangkaraya ini, sumur bor pun punya masyarakat pun hampir kering.
1: Irwan berharap pemilik lahan lainnya tidak mengikuti tindakan tersebut, karena dampaknya dapat merugikan masyarakat secara luas. Selain memperluas kebakaran, kabut asap juga mengganggu kesehatan dan aktivitas masyarakat. Sehingga masyarakat diminta bersama-sama mencegah munculnya titik api, serta segera melaporkan apabila menemukan kebakaran lahan. Edi Suroso melaporkan.
4: Ketua IJTI Korda Surabaya Valentinus Hartayan mengatakan peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Berikut laporan Faris Yarbo dari RRI Surabaya.
5: Peristiwa hilangnya kontak sejumlah jurnalis saat meliput bencana di area berisiko tinggi menjadi pengingat pentingnya manajemen risiko dalam tugas jurnalistik. Peliputan bencana yang syarat akan bahaya menuntut adanya kesiapan fisik, mental hingga pemahaman atas potensi ancaman di lokasi kejadian. Ketua IJTI Korda Surabaya, Valentinus Hartayan, menyampaikan keprihatinan mendalam atas hilangnya 5 orang jurnalis dan 3 kru kapal saat hendak melakukan tugas peliputan di Gunung Anak Krakatau. Ia menegaskan, insiden keselamatan jurnalis harus menjadi momentum evaluasi bersama bagi insan pers maupun perusahaan media. Valen menekankan agar jurnalis tidak mengabaikan potensi bahaya demi mengejar informasi. Perusahaan media pun didorong untuk lebih ketat menerapkan SOP peliputan serta memberikan dukungan pengamanan yang memadai bagi setiap jurnalis yang bertugas di daerah rawan.
6: Juga menjadi momentum ya. Artinya kita sebagai seorang jurnalis, terus kemudian perusahaan pers juga, terus kemudian pihak-pihak terkait itu juga memperhatikan terkait dengan keselamatan diri. Jadi tidak serta-merta kemudian kita mengabaikan kondisi-kondisi yang kemudian itu berakibat pada kita.
5: Sementara itu, Suryanto, Ketua Pewarta Foto Indonesia Surabaya, menekankan pentingnya manajemen risiko untuk menghadapi tugas jurnalistik pada saat bencana.
7: Ya, faktornya keselamatan pasti. Faktor keselamatan itu penting. Mulai dari persiapan, itu nggak cuma sekolah jurnalisnya, tapi juga medianya. Medianya juga harus membekali. Harusnya itu mereka membekali. Sekarang mau dikasih instruksi, Nah itu kan harus kantor juga harus tahu dari Pekom, oh dia di sana kemungkinan bakal menemui hal seperti ini. Jadi itu disiapkan helm, masker, terus baju sing APD itu wajib harusnya. Bukan cuma pribadi, tapi itu juga harusnya kantor juga.
5: Dengan kepatuhan terhadap SOP, keselamatan serta dukungan penuh dari perusahaan pers, diharapkan jurnalis dapat terus menjalankan fungsinya dalam menyampaikan informasi kepada publik secara optimal tanpa mengabaikan keselamatan jiwa. Faris Yerbu melaporkan.
4: Masih dalam rangka memperingati HUT RI ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan Krenceng Super Show 2026. Berikut Anne Kusuma melaporkan.
8: Masih dalam rangka memperingati HUT Republik Indonesia ke-81, pemerintah desa Krenceng, Kecamatan Kepung, Kabupaten Kediri menyelenggarakan puncak PHBN Krenceng Super Show 2026 dengan mengusung tema Pesona Budaya Desa, Wujud Kreativitas dan Kebersamaan Masyarakat pada hari ini. Di kesempatan tersebut, Ketua Panitia Kegiatan, Mahmud kepada RRI mengatakan, kegiatan tersebut dirancang untuk mengangkat potensi seni dan budaya lokal yang ada di Desa Krenceng agar lebih mendunia. Keterlibatan masyarakat dalam kegiatan ini menjadi bagian penting dalam menjaga tradisi, kelestarian, serta kebersamaan.
9: Kami mengangkat budaya lokal karena kearifan lokal itu ingin kami junjung kembali berawal dari desa dan nanti bisa mendunia. Kami pesertanya total dari karnaval budaya yang dari sekolahan umum itu ada 16, terus ada dari karnaval son, budaya son itu ada sekitar 29.
8: Sementara itu, Muhammad Khoironi, salah satu guru pendamping peserta Krenceng Super Show 2026, mengatakan bahwa keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan tersebut memberikan banyak pengalaman langsung yang mampu untuk mengembangkan kreativitas dan juga kerjasama siswa.
10: Temanya kita terkait dengan Lembu Suro. Bagaimana sejarah kota Kediri asal-usul, terus kemudian mulai dari dulu sampai sekarang kita usung dengan tema yang lama, terus kemudian kita angkat di acara yang modern seperti ini. Kurang lebih sekitar 35, jadi separuh cewek, separuh cowok. Semoga kedepannya ini Indonesia lebih maju, terus kemudian siswa-siswi di Indonesia juga semakin kreatif. Dari budaya apapun kita satukan menjadi satu kreativitas.
8: Krenceng Super Show 2026 ini menjadi bagian dari upaya menghidupkan kembali ruang publik melalui seni dan juga budaya. Selain itu, diharapkan kegiatan ini menjadi peluang tersendiri untuk menggerakkan roda perekonomian bagi masyarakat setempat. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dengar berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
11: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Seor. Sementara itu, untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

0: Pendengar, Basarnas memprioritaskan pencarian 130 orang yang hingga saat ini belum ditemukan dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 di perairan Laut Jawa saat berlayar dari Surabaya menuju Banjarmasin pada Minggu hari ini. Hal itu dikatakan Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin selaku SAR Mission Coordinator Iputu Sudayana dalam keterangannya di Jakarta sebagaimana dikutip Antara. Basarnas melaporkan data sementara 6 korban meninggal dunia dari 103 orang yang telah dievakuasi dalam kecelakaan kapal Virgo Transport 8 yang membawa 243 orang. Selanjutnya kita ikuti informasi olahraga. Kapten Timnas Indonesia usia di bawah 20, Putu Panji, diminta tetap menjaga kondisinya dengan baik selama kembali ke klub. Para penggawa Garuda Nusantara harus tetap dalam kondisi prima untuk mempersiapkan diri menuju Piala Asia tahun mendatang. Dari Jakarta International Convention Center Senayan, Jakarta, Niar Abdulitololi menyampaikan laporannya. Niar.
1: Baik, terima kasih dan pendengar, saat ini kami masih berada di Jakarta International Convention Center Senayan atau GICC Senayan, Jakarta, di mana bisa kami sampaikan bahwa pemain timnas Indonesia usia di bawah 20 diharapkan tetap menjaga kondisi mereka dalam keadaan yang prima dan baik, dan tentunya bisa meningkatkan performa permainan mereka selama rehat atau kembali ke klub masing-masing. Harapan tersebut disampaikan kepada salah satu pemain timnas Indonesia usia 20 atau kapten timnas Indonesia usia 20 yaitu Putu Panji. Dalam pernyataannya kepada media saat menghadiri Indonesia Sport Summit di kawasan GICC Senayan, Panji sapaan akrabnya menyatakan bahwa memang usai memastikan diri atau mendapatkan tiket kualifikasi tiket Piala Asia usia di bawah 20 tahun 2027 usai merampungkan kualifikasi yang berlangsung di Laos pada beberapa waktu yang lalu atau tepatnya sekitar tanggal 31 Agustus sampai dengan 3 September lalu. Putu Panji menyatakan kepada media bahwa memang ia dan rekan-rekan setimnya diminta oleh pelatih timnas Indonesia usia di bawah 20 yaitu Coach Nova Arianto bahwa mereka harus mempersiapkan diri menghadapi Piala Asia yang akan berlangsung di tahun mendatang karena memang diketahui sendiri Piala Asia nanti akan menjadi persaingan yang jauh lebih berat bagi mereka karena di kualifikasi sendiri mereka telah menghadapi tim-tim yang cukup berat. Salah satunya adalah menghadapi Australia yang menjadi pertandingan terakhir di tanggal 3 September lalu.
2: Mungkin misalnya untuk kita semua balik ke klub, jangan lupa kerja keras di klub dan semoga Allah mendapatkan kita bisa menemukan pemain di klub.
1: Dan pendengar, Indonesia sendiri akhirnya mampu lolos kualifikasi dari grup H, kualifikasi Piala Asia yang berlangsung di Laos, di mana pada pertandingan pertama Indonesia meraih 1 poin dengan bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Kemudian pada laga berikutnya di pertandingan kedua, Indonesia berhasil menang 3-0 atas tim tuan rumah Laos. Dan pada pertandingan terakhir, itu pertandingan ketiga yang menjadi kunci dari kesuksesan mereka yaitu memenangkan laga atau pertandingan atas juara bertahan timnas Australia usia di bawah 20 dengan skor cukup telak yaitu 2-0 dan kemenangan itu sekaligus mengunci status mereka sebagai juara grup H dan mampu membawa mereka meraih kualifikasi atau tiket menuju Piala Asia yang seyogianya akan berlangsung pada tanggal 24 Maret sampai dengan 10 April di Tiongkok tahun 2027. Dari Senayan, Jakarta, Nirabduli, Tiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Demikian mitra Buana dan pendengar, sudah kita ikuti bersama Warta Berita dari RRI Pro 3 Jakarta. Terima kasih kebersamaan Anda. Dan kini saatnya Rara Anggita mengajak Anda untuk mengikuti acara selanjutnya dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Kabupaten Sragen. Terima kasih, selamat malam.
0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: kasih yang masih terus setia di 94,7 Buana Asri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen. Dari Lintas Veteran 21 Sragen masih ada Rara Anggita yang akan menemani Anda untuk malam hari ini ya. Edisi hari Minggu lembar ke-13 untuk bulan September 2026. Sampai di jam 8 malam atau jam 20 untuk malam hari ini, info malam untuk Anda. Persiapan untuk besok ya. Jadi biasanya membuat daftar tugas ataupun to-do list itu biasanya di hari Minggu malam gitu ya. Sejak hari Jumat ataupun Minggu malam nih, seperti malam hari ini. Itu adalah cara terbaik agar kita tidak kaget atau kewalahan saat menghadapi hari Senin. Nah, untuk malam hari ini kita akan bahas mengenai to-do list untuk hari Senin ya. To-do list untuk hari Senin adalah tema kita hari ini. Dari Google Ringkasan AI, Rara rangkum semuanya untuk Anda. Lalu contohnya bagaimana sih agar kita bisa membuat to-do list ini atau daftar tugas kita persiapan di hari Senin, biar kita enggak kaget, biar kita enggak kewalahan, biar kita enggak kecapean begitu ya. Nah, contohnya untuk pagi hari ya, pagi hari sampai dengan jam 12 Anda bisa fokus pada tugas berat dan juga urgent. Jadi untuk pagi hari dari jam 8 sampai dengan jam 12 itu Anda fokus untuk tugas berat dan juga urgent. Seperti apa? Nah, ini per jamnya begitu ya. Kira-kira tuh di jam 8 sampai dengan jam 8.30 ini Anda bisa membuka email, kemudian cek pesan masuk, kemudian susun ulang skala prioritas jika ada perubahan mendadak. Jadi Anda benar-benar memastikan di sana apa sih yang harus Anda susun ulang begitu ya prioritasnya jika ada perubahan mendadak. Biasanya kan perubahan itu di hari Senin pagi gitu ya. Nah, ini Anda bisa cek. Jadi nanti biar enggak kewalahan untuk mempersiapkan bahan-bahan apa yang harus Anda bawa gitu ya. Jadi buka email, cek pesan masuk dan juga susun ulang skala prioritasnya jika ada perubahan mendadak. Ini di jam 8 sampai dengan jam 8.30. Kemudian di jam 8.30 sampai dengan jam 10.30 Anda bisa mengerjakan satu tugas paling berat atau yang memiliki deadline paling dekat. Nah, gitu ya. Jadi kerjakan tugas paling berat ataupun yang memiliki deadline paling dekat. Di sini bisa mungkin menulis laporan bulanan ataupun menyelesaikan draft proposal. Nah, selepas itu di jam 10.30 sampai dengan jam 11 siang, Anda bisa istirahat sejenak ya, regangkan otot ataupun minum air putih. Nah, untuk siang harinya jam 11 sampai dengan jam 12 Anda bisa mengikuti ataupun merangkum hasil briefing jika ada rapat pagi mingguan. Nah, Anda bisa merangkumnya begitu untuk Anda lakukan selanjutnya. Nah, itu tadi dari pagi ya, dari jam 8 sampai dengan jam 12 siang, di mana Anda bisa fokus untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas yang paling berat dan juga urgent. Nah, selanjutnya untuk siang hari. Siang hari itu biasanya di jam 13 atau jam 1 siang sampai dengan jam 3 sore. Nah, ini untuk melaksanakan atau mengerjakan tugas-tugas menengah dan juga koordinasi. Untuk pembagian setiap jamnya dari jam 13 sampai dengan jam 14 ya, jam 1 sampai dengan jam 2, Anda bisa membalas pesan ataupun email dari rekan kerja ataupun klien yang tertunda. Anda cek-cek lagi gitu ya, pesan-pesan yang sudah masuk ke tempat Anda ataupun email-email ke perusahaan ataupun di tempat kerja. Mungkin ada yang belum terbalas atau yang tertunda begitu untuk dibalas siang hari ataupun sore harinya. Nah, sementara di jam 2 sampai dengan jam 3 sore, jam 14 sampai dengan jam 15, Anda di sini bisa melakukan koordinasi ataupun diskusi singkat dengan tim untuk membagi tugas minggu ini gitu. Jadi Anda bisa melakukan koordinasi dan juga diskusi singkat dengan tim Anda untuk membagi tugas minggu ini. Nah, pagi, siang sudah ya. Lalu sore hari, apa yang harus kita kerjakan nanti selanjutnya untuk menutup kebersamaan kita di malam hari ini? Penasaran? To-do list apa sih? Atau tugas-tugas atau daftar tugas apa sih yang harus kita lakukan di sore hari nantinya? Rara akan hadirkan untuk Anda saat lagi. Tapi sebelumnya, menyusul Dikta Kesepian yang sudah membuka kebersamaan kita malam hari ini di Info Malam, akan disusul dengan Astrid Jadikan Aku Yang Kedua sesaat lagi setelah sahabat-sahabat kita yang berikut ini.
1: Hei Kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah All New Honda PCX 160 Scootic Premium di kelasnya menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya Motorku.
0: Segera miliki All New Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karang Malang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karang Malang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Tahu nggak sih, sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus, kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada identitas kependudukan digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet nggak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP. Usia minimal 17 tahun atau sudah menikah. Bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi identitas kependudukan digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis, data aman.

dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Perplex dari Alexa Dewi untuk Anda. Mengantarkan kita ke menit terakhir kebersamaan untuk info malam hari ini ya. Tadi saudara hadirkan to-do list yang bisa Anda persiapkan ataupun jadwal yang harus Anda susun begitu ya, daftar tugas yang harus Anda susun ketika menghadapi hari Senin, dan itu biasanya dibuat hari Jumat kemarin ataupun malam ini gitu ya. Jadi di pagi hari itu Anda bisa fokus pada tugas yang berat dan juga urgent. Kemudian siang hari Anda bisa fokus untuk tugas menengah dan juga koordinasi. Sementara untuk sore harinya sekitar di jam 15 sampai dengan jam 17 ya, atau jam 3 sampai dengan jam 5 sore, di sini Anda bisa melaksanakan tugas ringan dan juga persiapan untuk hari Selasa atau esoknya gitu ya. Di sini Anda bisa menulis atau mengerjakan tugas administratif yang ringan seperti mengisi data entry, merapikan file komputer, gitu bisa Anda lakukan di jam 3 sampai dengan jam setengah 5 atau jam 16.30. Nah, sementara di menit terakhir jam 16.30 sampai dengan jam 5 sore, jam 17, Anda bisa mengevaluasi tugas hari ini dan juga buat daftar rencana untuk hari Selasa agar siklus produktif tetap terjaga. Nah, itu bisa Anda lakukan gitu ya. Jadi untuk sore harinya Anda bisa melakukan atau melaksanakan tugas ringan dan juga persiapan untuk esok hari. Ini bisa Anda persiapkan di antaranya di jam 3 sampai dengan jam 16.30 atau jam setengah 5. Anda bisa mengerjakan tugas administratif yang ringan seperti mengisi data entry ataupun merapikan file komputer Anda. Dan menutup kerja Anda di jam 16.30 sampai dengan jam 17, Anda bisa mengevaluasi tugas hari ini dan juga buat daftar rencana untuk hari Selasa agar siklus produktif tetap terjaga. Dan dengan tadi informasi untuk Anda, tema kita hari ini adalah to-do list untuk hari Senin ya, yang bisa Anda persiapkan untuk malam ini. Cek lagi kalau sudah buat, waduh luar biasa keren, tinggal ngecek-ngecek lagi untuk besok ya. Jangan lupa tidur lebih awal biar besok bangunnya pagian, gak buru-buru untuk hari Seninnya gitu ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, sampai di sini Rara kita bisa menemani Anda untuk info malam edisi hari ini, Minggu lembar ke-13 untuk bulan September 2026. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi besok. Selamat beristirahat untuk Anda yang sudah beristirahat. Semangat untuk hari Seninnya. Sementara yang hari ini masih beraktivitas, semangat untuk Anda. Ditemani dari 94,7 masih ada acara-acara lainnya yang akan mengawal Anda untuk menikmati tugas Anda, menikmati malam hari ini juga. Sampai ketemu lagi besok. Selamat malam. Enyo.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Javamen.

0: Dun Poro Miarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing desa Guwarjo Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkeping pawartos. Pamarentah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 wonten ing dinten Senin dalu. Kegiatan menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Guwarjo Kecamatan Karangmalang. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
1: Pemerintah Kabupaten Sragen gelar pengaosan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tahun 2016 Senin dalu 7 September 2016. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al-Huda Dukuh Grubukan Desa Guwarjo Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, Camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Guwarjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2016 saged kalampahan wonten ing Desa Guwarjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Guwarjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun infrastruktur wonten ing Desa Guwarjo.

0: Kang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen, saha kirang langkung 270 yuta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Ngurjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 yuta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa, mliginipun dana desa, sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah, ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge ndukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam ngiras pantes ngiataken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedahaken dening Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
1: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2026. Ingkang kalampahan wonten ing gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung Sasana Manggala Sukowati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2026. Wonten taun menika 1 unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara Gebyar undian gratis berhadiah 2026. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedasa mesin cuci 1 tabung, gangsal 11 lemari es, sedasa televisi ukuran 3.0 kali inci, gangsal 11 sepeda gunung, saha gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipun leksanani kanthi ngginakaken mesin puter saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan, SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda, Suparno SMM nelakaken bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun dumateng sedaya nasabah awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karangmalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank gebyar undian gratis berhadiah Kalehon melikur menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika PT BPR BKK Karangmalang Perseroda negasakan komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sonder mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngraosaken bilih gebyar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
1: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pamarentah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambungkan.

0: Ran ratun utawi permajaan tebu. Usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
1: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya gantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipun fokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged gayuh kirang langkung 6100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun taksih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
0: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2022 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge mbiyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babakan pendidikan armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah kados to tendo saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipun resiki saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken musaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah saha patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing Plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar musaling Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
0: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan bapem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
1: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan bab pemperda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua Kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapemperda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rosanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika perda babagan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 babagan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah. Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika perda babagan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babagan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika perda babagan perubahan kaping 5 atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 babagan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipurembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Pirembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping 1 tahun 2016 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipurembak inggih menika Raperda babakan penyertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping 5 tumrap perda nomor 1 tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2016 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipurembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2016.
0: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi. kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur kedawung masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipun raos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toyo minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mesthekaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wonten ing peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3 meter saha wiyar 6,5 meter kanthi wiyar efektif margi ngantos 0,5 meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun, konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengah lepen, saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilingi toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhah peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lami ingkang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar aman so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
0: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat saha tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidhatosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tantomo.
1: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang sansaya pesat saha sansaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Ana Syahirul Alim SOS MIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan dhateng masyarakat. Radio kedah saged mesthekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwihan saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetap jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Men.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: pengen banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh ya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman.

0: Selamat malam Mitra Buana dan saudara pendengar, berjumpa kembali bersama kami Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen yang dipancarluaskan melalui Jalan Veteran nomor 21 Sragen dan pada frekuensi 94.7 MHz Buana Asri FM. Di kesempatan pada malam hari ini ya, tepatnya di hari Minggu tanggal 13 September 2026, berjumpa bersama saya Ari Wibisono dalam acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong ya. Dan nanti Ari menemani Mitra Buana dengan lagu-lagu keroncongnya sampai di pukul 22 ataupun jam 10 malam nanti ya. Dan tadi sebagai awal jumpa kita sudah Ari hadirkan ada Kasmaran dilanjut dengan Tanjung Mas Ninggal Janji ya. Dan kedua lagu tadi sebagai lagu pembuka di acara Kontak Malam dengan lagu keroncong di malam hari ini ya, ya. Baik Mitra Buana, selamat malam. Mari ucapkan kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada ya, yang kebetulan pada malam hari ini masih kecapean tadi habis jalan-jalan mungkin ya, ataupun yang lagi dalam perjalanan pulang, untuk selalu berhati-hati dan selalu waspada begitu ya. Dan bagi yang tidak kemana-mana tadi ya, mestinya ini lagi nyantai aja di teras atau ngobrol-ngobrol sama keluarga gitu ya, sambil menemani ngobrol. Tidak ada salahnya ya apabila mendengarkan lagu-lagu keroncong sembari menikmati di suasana malam di malam ini ya. Baik Mitra Buana, sebagai awal jumpa kita di sini sudah ada telepon. Ari angkat terlebih dahulu ya. Selamat malam LPPL Buana Seri Sragen.
1: Halo
0: Bandung, selamat malam Bunda Kini. Sudah ada temannya kah ini?
1: Ada di ngemper. belum masuk,
0: masih ngobrol sama siapa? Karena dolanan HP. Nggak apa-apa Bunda, yang penting sudah ada yang nemenin gitu ya. Ini Bunda mau lagu apa?
1: Sapu tanganku.
0: Oke. Tadi siang ini, yang malam belum loh. Oke.
1: Teringat selalu bagiannya, Mas.
0: Oke. Okay. Ada lo lagi. Tadi enggak jadian itu. Sapu tanganku.
1: Iya, sapu tanganku.
0: Oh. Sundari Sukoco ya, sapu tangan ya. Oh, sapu tangan, enggak sapu tanganku, Bunda. Oh, liriknya ya, tapi judulnya kayak sapu tangan dah. Oke Bunda. Oke. Kembali kasih Bunda. Oke. Yuk gerang. Baik, terima kasih ya diucapkan kepada Bunda Kini yang ada di Balu, yang pada saat malam hari ini ya sudah ada temannya tapi masih di emper gitu ya. Oke, disuruh masuk aja Bunda. Sudah malam nih ya. Oke Bunda, sambil istirahat ya Bunda, Ari temenin lewat udara. Tadi bisa ditunggu lagunya ya, ada sapu tangan dari Sundari Sukoco ini ya. Siap. Dan oke, sudah aja ya, Ari putarkan lagu aja ya. Sambil menunggu atensi yang masuk. Ini ada sapu tangan dari Sundari Sukoco, lagu ini tadi yang direquest oleh Bunda Kini, ada di Balu ya. Nanti dilanjut ada di bawah sinar bulan purnama. Dan sesuai, ini cerah apa enggak ya? Ada bulannya enggak ya? Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya ya, ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
2: Halo warga Sragen, sudah bayar pajak kendaraan Anda? Ada kabar menarik untuk Anda. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Sebagai bentuk apresiasi pemerintah Kabupaten Sragen kepada masyarakat yang telah memenuhi kewajiban pajak kendaraan bermotor atau PKB dan Opsen PKB, tersedia berbagai hadiah menarik. Di antaranya, 2 unit sepeda motor, 8 unit sepeda MTB, 2 buah lemari es, dan 2 buah TV 32 inch. Siapa yang berhak mengikuti undian? Yaitu wajib pajak nomor plat AD Sragen yang telah melakukan pembayaran PKB dan Opsen PKB dari tanggal 1 Januari 2026 sampai 30 September 2026 sesuai ketentuan program. Bagi Anda yang masih memiliki tunggakan PKB, jangan ditunda. Masih ada kesempatan. Segera selesaikan pembayaran sebelum 30 September 2026 dan berkesempatan mengikuti Gelegar Undian Opsen PKB 2026. Pengundian akan dilaksanakan pada bulan Oktober 2026 menggunakan aplikasi pengundian digital. Informasi selengkapnya kunjungi pajak.sragenkab.go.id atau media sosial @pajakdaerahsragen. Gelegar undian Opsen PKB 2026. Bayar pajaknya, dukung pembangunannya, dan raih apresiasinya. Terima kasih telah berkontribusi untuk Sragen. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah BPKPD Kabupaten Sragen bekerjasama dengan Radio Buana Asri Sragen.

0: Eh, tahu nggak sih? Sekarang kalau mau bawa identitas kependudukan, nggak perlu ribet lagi loh.
1: Masa? Terus kalau KTP ketinggalan gimana?
0: Tenang, ada Identitas Kependudukan Digital atau IKD, identitas resmi yang praktis dan aman langsung dari smartphone.
1: Wah, keren tuh. Syaratnya ribet gak?
0: Gampang kok. Syaratnya punya KTP elektronik atau EKTP, usia minimal 17 tahun atau sudah menikah, bawa smartphone Android atau iPhone yang terhubung dengan internet, dan punya email aktif.
1: Terus, aktivasinya gimana?
0: Langkah-langkah aktivasi IKD, datang langsung ke kantor Disdukcapil atau layanan aktivasi IKD. Unduh aplikasi Identitas Kependudukan Digital IKD, petugas akan memverifikasi data kependudukan Anda, registrasi menggunakan NIK, email, dan nomor HP. Lalu, scan QR code dari petugas, PIN, dan kode aktivasi akan terkirim ke email pribadi. Masukkan kode aktivasi dari email, aktivasi selesai, dan IKD siap digunakan.
1: Wah, ternyata gampang banget.
0: Iya, manfaatnya juga banyak. Dengan IKD, identitas selalu ada di smartphone. Dapat mengunduh dan mencetak kartu keluarga, KK secara online, akses dokumen kependudukan lain secara online, pelayanan lebih cepat dan praktis. Data aman dengan PIN pribadi, jadi akses bisa kapan saja, di mana saja. Yuk segera aktivasi IKD, proses gratis, tidak dipungut biaya apapun. Informasi lebih lanjut hubungi Dinas Dukcapil Kabupaten Sragen. Pesan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sragen.

Hai, tahukah Anda, berdasarkan data tahun 2017-2019, 2% anak Indonesia usia 2-17 tahun menjadi sasaran eksploitasi online atau OXEA, Online Child Sexual Exploitation and Abuse. Untuk menambah pemahaman kita mengenai OXEA, mari kita simak jingle Jaga Bareng Lawan OXEA berikut ini.

0: Pesan ini disampaikan Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali. Tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli. Yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negoro. Koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik Mitra Buana, sudah Ari hadirkan ya, ada sapu tangan. Dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Kini ya, yang ada di Balu, dilanjut dengan Di Bawah Sinar Bulan Purnama ya. Dan semoga saja dengan dihadirkannya lagu-lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semuanya, khususnya buat Bunda Kini dan para Mitra Buana dimanapun Anda berada ya. Yang kebetulan pada malam hari ini masih stay tune ya, masih di 94.7 MHz Buana Suri FM-nya ya. Dan tak lupa juga ya, cara pada malam hari ini juga bisa didengarkan di Android Anda semuanya ya, di live streaming kami ya, di live streaming radio pastinya ya, di dengan alamat www.lppl.buanahasriseragena.com, ataupun lebih mudahnya lagi ya, bisa melalui aplikasi radio ya, tentunya di Radio Buana Asri, silahkan dicari di Google Play Store ya. Silakan ketik aja Radio Buana Asri gitu ya, nanti akan muncul, silakan Anda download ataupun Anda unduh.

beraktivitas. Ini Ari temenin dengan lagu-lagu beriramkan keroncong sampai di jam 10 malam nanti ya. Oh iya ya Mitra Buana, bagi yang ingin beratensi ataupun berkirim salam ataupun ingin request lagu tentunya dengan lagu-lagu keroncong, bisa melalui line telepon ya di 0271 890799, ataupun melalui line SMS juga, WhatsApp juga ada ini ya di dengan nomor 0821 3395094 7 ya. Silakan bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan lagu-lagu keroncong silakan. Hari tunggu sampai nanti di jam 10 malam nanti gitu ya. Baik, sambil menunggu atensi, di sini sudah ada persiapkan lagu berikutnya ya. Ada Gemersik, Gemersik Batang Bambu ya, dilanjut dengan Hanya Engkau. Dan lagu ini Ari persembahkan ya kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada dan sebagai teman istirahat Anda. Baik, langsung saja selamat mendengarkan

0: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
1: Performa, mewah, dan canggih.
0: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
1: Pastilah, all new Honda PCX 160 skutik premium di kelasnya. Menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern. Dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
0: Emang sudah ada di Sragen?
1: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
0: Wow, menyala Surya motorku.
1: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya. Ada Gemersik Batang Bambu ya, dilanjut dengan Hanya Engkau ya. Dan semoga saja kedua lagu tadi ya bisa menghibur Mitra Buana di manapun Anda berada ya. Baik Mitra Buana, kita ke WhatsApp dulu ya. Di sini sudah ada WhatsApp yang masuk ya. Di antaranya ada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo, maksud Ari ya. Selamat malam, mari ucapkan ya kepada Bu Miko yang ada di Kadipiro Sambirejo. Sehat selalu ya Bunda. Lagi masak juga ini pasti ya. Semangat terus ya Bunda, ini Ari temenin lewat udara gitu ya. Assalamualaikum Mas Ari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, petugas tetap semangat dan sehat selalu. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih doanya ya buat Bu Miko, dan semoga saja Bu Miko juga selalu sehat selalu ya Bunda, dimudahkan rezekinya. Amin. Minta lagu Mas, lagunya Sepasang Mata buat Mas Ari. Makasih Yogram. Oke, kembali kasih juga ini buat Bu Miko. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda. Ada Sepasang Mata pula. Oke. Benar enggak ya? Oh enggak, betul ya. Pastinya betul ya, Sepasang Mata pula yang dimaksud mungkin ya. Ini adanya ini juga. Oke, nanti buat Bu Miko kalau enggak sesuai keinginannya bisa WhatsApp lagi ya. Oke. Terus di belakangnya ada Bunda Gun yang ada di Bongo. Selamat malam ini buat Bunda Gun. Saya selalu juga ya Bunda. Lagi nyantai ini pasti ya. Apa lagi istirahat? Kebetulan tadi mungkin habis jalan-jalan mungkin Bunda. Oke, selamat malam Bunda. Saya selalu panjang umur ya. Selamat malam Mas Ari, malam juga Ibu request Stambun Tinggal Kenangan. Makasih Mas Ari, salam sehat untuk semua yang lagi mendengarkan. Oke. Terima kasih ini doanya buat Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Saya selalu juga buat Bunda Gun. Baik Winter Bonar, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 22 menit ya. Masih ada 37 menit lagi. 38 menit lagi hari kebersamaan kita di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Jadi bagi Mitra Buana yang ingin mendengarkan lagu-lagu keroncong kesukaannya, bisa langsung aja ya telepon di 02718909799 ataupun juga di 08213390947 ya. Di situ nanti Mitra Buana bisa request lagu keroncong apapun. Oh, tapi kalau ada di koleksi kami pasti kami putarkan ya. Tapi kalau nggak ada ya mohon maaf. Nanti bisa ada carikan lain kali gitu ya. Baik Mitra Buana, sambil menunggu atensi yang masuk berikutnya, di sini sudah hari persiapkan lagu yang direquest oleh Bunda Miko dan juga Bunda Gun. Ada Sepasang Mata pula. Dilanjut nanti ada Stambun Tinggal Kenang. Tadi yang direkos oleh Bunda Gun yang ada di Monggo. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, ada yang melewat dulu. Selamat mendengarkan.
1: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
2: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rezeki. Untung!
3: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
4: Sumonggo poro rencang, sederek pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen.
5: Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Koleksi framenya banyak, pilihan lensanya lengkap. Gratis souvenir, pelayanan ramah, harga murah, dan tetap berkualitas. Wow. Wah, pas banget iki. Simbah, bapak, ibu, karo adik tak tumbas nih kocomoto neng toko kacamata Gangsar wae. Pokoknya yang tumbas kocomoto ampun lali, wonten toko kacamata Gangsar.
1: Kacamata Gangsar menyediakan sunglass model terbaru dan berkualitas. Harga di Kacamata Gangsar dijamin 100% murah. Kunjungi segera Kacamata Gangsar Taman Asri Sragen, depan Stadion Taruna, masuk Gang 3, Gapura Taman Asri, RT 32 Sragen. Telepon 0856-4262-3739.
0: Gebyar promo toko kacamata Gangsar. Beli frame gratis lensa. Obral frame diskon 25% sampai 50%. Dan gratis souvenir menarik. Toko kacamata Gangsar buka cabang di perumahan Griya Cendana Kroyo 2 Asem Rejo RT 47 Sragen. Ayo kunjungi segera toko kacamata Gangsar. Beli kacamata jangan lupa di toko kacamata Gangsar saja. Buruan biar tidak kehabisan. Saya tunggu ya.
1: Gak ada yang berani lebih murah dari kacamata Gangsar. Kacamata Gangsar, kami sahabat mata Anda.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, ada sepasang mata bola, dilanjut tadi ada setambung tinggal kenangan ya, dan kedua lagu tadi yang direquest oleh Bunda Miko yang ada di Kadipiras Indrajo, dan juga Bunda Gun yang ada di Bongo ya. Semoga saja setelah Ari putarkan lagu tadi ya, bisa menghibur Mitra Buana semua tanpa terkecuali gitu ya.

0: Baik, Mitra Buana, di sini ya sudah ada WhatsApp lagi yang masuk ya. Ini ada Bunda Liz, selamat malam ini buat Bunda Liz. Terima kasih ya sudah bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Sehat selalu buat Bunda Liz. Ini lagi istirahat mungkin ya buat Bunda Liz. Salam buat sekeluarga gitu ya, sehat selalu, bahagia sekeluarga pastinya. Selamat malam Mas Ari, malam juga request lagu Permata Hati. Makasih Gerang. Oke, kembali kasih juga ini buat Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Nanti bisa ditunggu lagunya ya Bunda, ada Permata Hati. Oke, siap. Mari carikan terlebih dahulu, pokoknya tantengin aja ya di 94.7 MHz Buana Asri FM-nya. Baik Mitra Buana, sekarang menunjukkan pukul 21 lebihnya 38 menit. Lagu lagi yang Ari persiapkan untuk menghibur Mitra Buana ya, karena nanti kebersamaan kita sampai di pukul 22, jadi masih ada sekitar 2-3 lagu lagi yang Ari persiapkan untuk Mitra Buana semuanya dimanapun Anda berada. Baik Mitra Buana ya, sambil menunggu ini ya, atensi yang masuk, murga daca yang masuk ya. Di sini sudah hari persiapkan ada Permata Hati ya, dan lagu tadi yang direquest oleh Bunda Liz ya, yang ada di Sragen. Nanti dilanjut dengan Ayah. Baik Mitra Buana, langsung saja. Tapi sebelumnya ya, ada yang mau lewat terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.
1: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul.
2: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
1: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
3: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe oro-oro. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
4: Cakep.
3: Ojo main-main karo negoro, koyoto dodol rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
4: Cakep.
5: Walah, acur jum.
6: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai, seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi centik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit disertai nyeri pada ulu hati, segera periksa ke puskesmas atau layanan kesehatan terdekat. Fogging hanya membunuh nyamuk dewasa. Cegah demam berdarah dengan pemberantasan sarang nyamuk PSN melalui 3M+. Menguras bak penampungan air. Disikat agar telur nyamuk hilang. Menutup tampungan air. Mendaur ulang barang bekas. Dengan PSN, nyamuk akan mati. Cegah demam berdarah dengan PSN. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Dinas Kesehatan Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Baik, Mitra Buana sudah dihadirkan ya, dua buah lagu sekaligus ya, ada Permata Hati dilanjut dengan Ayah ya. Dan kedua lagu tadi ya, hari persembahkan kepada semua Mitra Buana di manapun Anda berada, khususnya tadi Permata Hati ya, yang direquest oleh Bunda Lis ya, yang ada di Sragen. Semoga saja bisa terhibur dengan lagu tadi ya. Baik Mitra Buana, tak terasa juga ya kita sudah berada di penghujung acara, di acara Kontak Malam dengan lagu-lagu keroncong pada malam hari ini ya. Dan sebelum Ari undur diri ya, di sini sudah Ari persiapkan lagu penutup ya, ada Dingin dari Hatikus Endang. Dan lagu ini nanti sebagai lagu penutup di acara Kontak Malam pada malam hari ini ya. Dan Ari mengucapkan terima kasih kepada semua Mitra Buana yang telah ikut bergabung di acara Kontak Malam pada malam hari ini. Semoga saja lagu-lagu yang sudah Ari hadirkan bisa menghibur Mitra Buana dimanapun Anda berada. Ari Wibisono pamit, selamat malam, selamat berjumpa di lain waktu, dan salam yuk greng.

0: Rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Man.

Dun Poromiarso pemanggian malih kalian Jaka Susanta lumantar lembaga penyiaran publik lokal LPPL Radio Publik Buana Asri Sragen badhe ngaturaken pawartos basa Jawi. Pawartos basa Jawi ingkang badhe katoraken antawisipun pemerintah Kabupaten Sragen ngawontenaken pengajian pengetan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ing desa Buwarjo Kecamatan Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang leksanani gebyar undian berhadiah Toyota Avanza dados bebungah utami. Rapat paripurna DPRD masa sidang kaping setunggal tahun 2016 lan pawartos sanesipun jangkep

0: 1 September 2026. Adicara menika kalampahan wonten ing Masjid Al Huda, Dukuh Grubukan, Desa Ngurjo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen. Adicara menika dipun rawuh dening Bupati Sragen, Sigit Pamungkas SIPMA, Forkopimda, jajaran Pamarentah Kabupaten Sragen, camat saha para tamu undangan. Pengajian menika ngaturi mubalek Kiai Haji Dr. Agus Budiarto MAG saking Telatah Gemolong. Wonten ing kalodhangan menika, Kepala Desa Ngurjo Daru Sucondro ngaturaken raos syukur amargi pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam taun 2026 saged kalampahan wonten ing Desa Ngurjo. Sanesipun menika panjenenganipun ugi ngaturaken agengipun panuwun dumateng pamarentah Kabupaten Sragen ingkang sampun maringi panyengkuyung tumrap pembangunan infrastruktur wonten ing Desa Ngurjo. Sawetawis pembangunan ingkang sampun lan sobadhe dipun wujudaken antawisipun pembangunan talut margi, pengecoran margi saha pengaspalan. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA nelakaken bilih pamarentah Kabupaten Sragen ing taun 2026 nyawisaken anggaran pembangunan kangge Desa Ngurjo kirang langkung 2,28 miliar rupiah. Anggaran menika kaperang dados 2,1 miliar rupiah ingkang asalipun saking pamarentah Kabupaten Sragen saha kirang langkung 2,7 juta rupiah saking pamarentah provinsi. Bupati nelaken salah setunggalipun proyek pembangunan utama wonten ing Desa Ngurjo inggih punika peningkatan ruas margi Poh Ireng Grubukan kanthi anggaran 1,4 miliar rupiah. Sanesipun menika ugi wonten pembangunan ruas margi Poh Ireng Kedung Gandu kanthi anggaran 600 juta rupiah. Miturut pangandikanipun Bupati, panyengkuyung anggaran saking pamarentah kabupaten dipun betahaken amargi kemampuan keuangan desa, mliginipun dana desa, sakmenika sansaya winates. Dana desa ingkang rumiyin saged ngantos 800 juta rupiah dumugi 1 miliar rupiah, ananging sakmenika namung wonten ing kisaran 300 juta rupiah. Saperangan ageng dana menika dipun ginakaken kangge dukung operasional saha penyelenggaraan pamarentah desa. Lumantar kegiatan pengetan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika, pamarentah Kabupaten Sragen ngajak masyarakat kangge mengeti miyosipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngiras pantes nyatakaken nilai-nilai keagamaan saha tulodo ingkang sampun dipun tedhahaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wonten ing pagesangan saben dinten.
1: Gebyar bebungah kangge para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda wangsul malih dipun leksanani taun menika. Setunggal unit Toyota Avanza dados bebungah utami wonten ing gebyar undian gratis berhadiah 2026. Ingkang kalampahan wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
2: Gebyar hadiah kagem para nasabah PT BPR BKK Karangmalang Perseroda dipun gelar malih wonten ing gedung Sasana Manggala Sukawati Sragen dinten Selasa tanggal 8 September 2026. Wonten taun menika setunggal unit mobil Toyota Avanza dados hadiah utami ing acara gebyar undian gratis berhadiah 2026. Sanesipun mobil wonten puluhan hadiah ingkang sampun dipun siapaken kangge para nasabah. Antawisipun gangsal 11 sepeda motor Honda Beat, sedoso mesin cuci setunggal tabung, gangsal 11 lemari es, sedoso televisi ukuran 3 x 1 inci, gangsal 11 sepeda gunung, soho gangsal 11 oven Cosmos. Proses undian dipun leksanani kanthi ginakaken mesin puter saha dipun sekseni langsung dening sawetawis pihak ingkang gegayutan. Wiwit saking perwakilan Dinas Sosial Provinsi Jawa Tengah, Dinas Sosial Kabupaten Sragen, Polres Sragen, saha notaris Winarsih Andi Setiawan SH MKN, PLT Direktur Utama PT BPR BKK Karangmalang Perseroda Suparno SMM nelakaken bilih gebyar undian tabungan saha deposito menika mboten namung minangka acara pembagian hadiah. Kegiatan menika dados wujud pangajeng-ajeng saha pangalengbana sekaligus minangka ungkapan matur nuwun

0: dhateng sedaya nasabah. Awit saking kapitadosan ingkang dipunparingaken dumateng BPR BKK Karamalang Perseroda. Kapitadosan para nasabah dados modal ingkang wigatos tumrap kelangsungan bank. Gebyar undian gratis berhadiah. Kalehon melikur menika ngasto irah-irahan kemajuan berkelanjutan sejahtera bersama masyarakat. Lumantar kegiatan menika, PT BPR BKK Karamalang Perseroda negasakan komitmenipun kangge tansah tuwuh sesarengan kalian masyarakat kalian nyatakan peran perbankan wonten ing gerakaken perekonomian daerah. PT BPR BKK Karamalang Perseroda bank kagunganipun masyarakat rawuh ngladosi sondere mbangun perekonomian Sragen lan Jawa Tengah. Sawetawis menika Bupati Sragen Sigit Pamungkas SCPMA ngraosaken bilih kebijar undian menika dados salah setunggaling wujud kawigatosan bank dumateng para nasabah sesambetan maringi kabingahan dumateng masyarakat. Bupati ngendika bilih kawontenan BPR BKK Karangmalang Perseroda sak menika sangat sehat saha gadah kinerja ingkang sae.
1: Kabupaten Sragen dados salah satunggaling daerah ingkang klebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Wonten ing program menika Sragen pikantuk alokasi pambongkaran ratun utawi permajaan tebu usaha perluasan areal tanem kanthi wiyar 1,670 hektar. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Kabupaten Sragen dados salah setunggaling daerah ingkang mlebet wonten ing program prioritas nasional peningkatan produksi tebu minangka perangan saking upaya pemerintah kangge nggayuh target swasembada gula nasional. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA ngaturaken wonten ing program punika Kabupaten Sragen pikantuk alokasi pembukaran ratun utawi permajaan tebu saha perluasan areal tanam kanthi wiyaripun 1,670 hektar. Realisasi dumugi sak menika nembe nggayuh 706 hektar saengga tasih wonten kekirangan kirang langkung 123 hektar. Pembongkaran ratun punika minangka upaya nggantos tetuwuhan tebu ingkang sampun lami kanthi bibit enggal kanthi ancas kanthi ningkataken produktivitas. Dene perluasan areal tanam dipunfokusaken wonten ing pambukan lahan enggal minangka perangan saking target swasembada gula nasional. Kajawi punika kanthi potensi ingkang wonten wiyar lahan tebu ing Kabupaten Sragen saged nggayuh kirang langkung 6,100 hektar ingkang satemene sampun cekap kangge nyekapi target punika. Ananging kendala ingkang utami inggih punika dereng sinkronipun wekdal antawisipun penyaluran bantuan kalian kesiapan lahan para petani. Pramila nalika bantuan bibit sampun dipun turunaken para petani dereng siap amargi lahanipun tasih dipun tanemi tebu. Akibatipun bantuan ingkang sampun dipun saluraken dereng saged kaserap kanthi optimal.
1: Kalurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang tansah ngembangaken inovasi ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling utawi mobil sampah keliling. Inovasi menika dados salah satunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Kelurahan Plumbungan, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen tansah nindakaken inovasi wonten ing babakan pengelolaan lingkungan lumantar musaling inggih menika mobil sampah keliling. Inovasi ingkang dipun gagas dening Lurah Plumbungan Laila Yunia Kartikawati SST PMM wiwit taun 2020 menika dados salah setunggaling upaya kangge ngadepi perkawis sampah rumah tangga ingkang volumenipun saged ngantos 2 ton saben dintenipun. Menika ingkang narik kawigatosan musaling mboten namung dipun ginakaken kangge ngangkut sampah. Armada menika ugi dipun damel supados saged dipun ginakaken kangge nyengkuyung maneka warni sektor. Lurah Plumbungan ngaturaken wonten ing kegiatan kemasyarakatan musaling saged dipun ampilaken kangge biyantu ngangkut pirantos hajatan saha kangge nyengkuyung kebutuhan RT lan RW. Dene wonten ing babagan pendidikan, armada punika saged dipun ginakaken kangge ngangkut pirantos kegiatan sekolah, kados to tenda saha pirantos kemah. Kangge kegiatan ingkang boten gegayutan kalian sampah, kendaraan menika langkung rumiyin dipersihi saengga tetep wonten ing kawontenan ingkang resik lan pantes dipun ginakaken. Dipun jlentrehaken mosaling ugi nyengkuyung kegiatan bank sampah. So patroli kebersihan wonten ing sawetawis margi protokol ing plumbungan. Patroli menika dipun lampahi kanthi berkala minangka upaya kangge nyegah saha ngangkut sampah ingkang tasih kepanggih dipun buang sembarangan. Lumantar mosaling, Kelurahan Plumbungan mboten namung nyawisaken solusi kangge pengangkutan sampah, nanging ugi ngrembakaken armada ingkang saged maringi paedah kangge maneka warni kebutuhan masyarakat saha nyengkuyung kawujudipun lingkungan ingkang resik lan lestari.
1: Pamartos basa Jawi saklajengipun. Para miyarsa, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD Kabupaten Sragen ngarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah kabupaten tahun 2016. Persetujuan menika dipun pendhet wonten ing rapat paripurna DPRD kanthi agenda acara laporan babem perda dhateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016 wonten ing dinten Senin ing gedung DPRD Sragen. Jangkeping pawartos kawasaken dening Yudi Tamtomo.
2: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sragen sampun nyarujuki perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016. Persetujuan menika dipun lampahi wonten ing ruang rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen kanthi agenda laporan babem perda dumateng perubahan program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun anggaran 2016 Senin 7 September 2016. Rapat paripurna dipun pimpin dening Wakil Ketua kalih DPRD Kabupaten Sragen Muslim SAG. Wonten ing rapat menika, laporan Badan Pembentukan Peraturan Daerah utawi Bapem Perda dipun aturaken dening Bakti Ida Utami SM. Salajengipun keputusan DPRD babagan perubahan kaping kalih program pembentukan peraturan daerah dipun waosaken dening Sekretaris DPRD Kabupaten Sragen Dr. Andes Tedi Rosanto MSI. Saksampunipun keputusan dipun waosaken, para anggota DPRD Kabupaten Sragen nyarujuki perubahan program pembentukan peraturan daerah menika. Perubahan program pembentukan peraturan daerah menika dipun lampahi amargi wonten kahanan tertentu saha urgensi pembentukan sawetawis rancangan peraturan daerah ingkang perlu dipun lebetaken wonten ing program pembentukan perda tahun 2016. Dipun aturaken bilih keputusan menika dipun wujudaken wonten ing keputusan DPRD Kabupaten Sragen babagan perubahan kaping kalih atas keputusan DPRD. Rancangan ingkang kapisan inggih menika perda babagan perubahan atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2013 babagan penyertaan modal pemerintah daerah dumateng badan usaha milik daerah. Awujud aset saha bangunan utawi barang kagungan daerah kanthi wujud imbreng. Rancangan ingkang kaping kalih inggih menika perda babagan perubahan peraturan daerah nomor 11 tahun 2017 babagan pengelolaan barang milik daerah. Dene rancangan ingkang kaping 3 inggih menika perda babagan perubahan kaping 5 atas peraturan daerah nomor 1 tahun 2016 babagan pembentukan saha susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Kanthi dipun tetepaken keputusan menika, tigang rancangan perda kasebat dados perangan saking program pembentukan peraturan daerah Kabupaten Sragen tahun 2016.
1: Sekawan rancangan peraturan daerah Raperda Sragen dipun rembak dening DPRD wonten ing dinten Rebo. Pangrembakan menika kalampahan minangka perangan saking reroncen rapat paripurna DPRD masa sidang kaping 1 tahun 2016. Jangkeping pamartos badhe kaosaken dening Aris Munandar.
0: Sekawan rancangan peraturan daerah utawi Raperda Kabupaten Sragen sawek dipun rembak dening DPRD Kabupaten Sragen ing dinten Rebo 9 September 2016. Perembakan punika kalampahan minangka perangan saking rapat paripurna DPRD Kabupaten Sragen masa sidang kaping setunggal tahun 2021 kanthi agenda penyampaian penjelasan Bupati Sragen dumateng Sekawan Raperda Kabupaten Sragen. Sekawan Raperda ingkang dipunrembak inggih menika Raperda babakan pencertaan modal wonten ing BUMD, Raperda babakan perubahan Perda nomor 11 tahun 2017 babakan pengelolaan barang milik daerah, Raperda babakan riset lan inovasi daerah, saha Raperda babakan perubahan kaping sekawan tumrap Perda nomor gangsal tahun 2016 babakan pembentukan lan susunan perangkat daerah Kabupaten Sragen. Wonten ing penjelasanipun Bupati Sragen ingkang dipun waosaken dening Wakil Bupati Sragen Haji Suroto dipun aturaken bilih latar wingking saha dasar pertimbangan penyusunan materi kasebat inggih punika minangka upaya kangge nindakaken ketentuan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2015 ingkang sampun ngalami saperangan ewah-ewahan kelebet Undang-Undang Nomor 1 tahun 2021 babakan penyesuaian pidana. Salajengipun Sekawan Raperda Kabupaten Sragen kasebat dipunrembak wonten ing tingkat fraksi-fraksi DPRD Kabupaten Sragen ing rapat paripurna ingkang kalampahan dinten Kamis 12 September 2021.
1: Jembatan Bendrong Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen sakmenika saweg dipun rekonstruksi kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ingkang saben dintenipun migunakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipun leksanani amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadah amban kirang langkung 3 meteran. Dipun anggap sampun kirang nyekapi kangge nyengkuyung aktivitas warga masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Husbandia Hadiwarni.
3: Jembatan Bedro Geni ing Desa Celep Kecamatan Kedawung Sragen samenika saweg dipun rekonstruksi kanthi ancas kangge ningkataken kelancaran mobilitas masyarakat ing saben dinten ginakaken jalur Kedawung Masaran. Rekonstruksi menika dipunlaksanakaken amargi kawontenan jembatan ingkang lami namung gadhah wiyar kirang langkung 3 meter. Dipunraos sampun kirang nyekapi kangge ndukung aktivitas masyarakat. Sanesipun dadosaken arus lalu lintas langkung ciut, wontenipun pilar ing tengahing lepen ugi gadhah potensi dados papan nyangkutipun sampah. Nalika debit toyo minggah, saengga saged ngganggu kelancaran ilining toyo ing lepen. Kangge mesthekaken pembangunan kalampan jumbuh kalian rencana, Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA dereng dangu menika sampun nindakaken peninjuan langsung tumrap perkembangan rekonstruksi jembatan Bedoro Geni. Wontening peninjuan menika Bupati ngandharaken bilih jembatan enggal dipun bangun kanthi dawa 3 meter so wiyar 6,5 meter kanthi wiyar efektif margi ngantos 0,5 meter. Pembangunan jembatan menika ngginakaken anggaran kirang langkung 3,8 miliar rupiah. Benten kalian jembatan ingkang saderengipun konstruksi jembatan enggal dipun damel tanpa pilar ing tengahing lepen saengga dipun acap langkung kiat lan boten ngalang-alangi ilinge toyo. Bupati Sragen nargetaken pembangunan jembatan Bedoro Geni saged rampung ing pungkasan November 2016. Dipun andharaken jembatan menika minangka jalur utami masyarakat ingkang kedah dipun wiyaraken saha dipun kiyataken supados langkung tangguh saha saged maringi raos nyaman tumrap para ingkang ginakaken margi. Bupati ugi ngaturaken panuwun, panyuwunan pangapunten dumateng masyarakat amargi salebetipun proses pembangunan kalampahan, mobilitas warga sawontenipun ngalami gangguan ngantos pembangunan jembatan rampung. Sawetawis menika salah setunggale warga Triyono ngandharaken bilih jembatan Bedoro Geni gadhah peran ingkang wigatos tumrap aktivitas masyarakat. Miturut pangandikanipun jembatan menika saben dinten dipun liwati dening warga kalebet para siswa sekolah saha para padamel. Kawontenan jembatan lambing kang ciut dadosaken rekonstruksi menika dipun raos dados kebetahan kangge ndukung kelancaran lampahipun masyarakat. Warga ngarep-ngarep sasampunipun pembangunan rampung, akses saking Kedawung tumuju Masaran utawi sakwalipun saged so lancar, aman, so nyaman tumrap sedaya ingkang ginakaken margi.
1: Wonten ing tengahing perkembangan platform digital ingkang tansaya pesat soho tansaya kathahipun podcast mandiri, radio tansah dipun sebat gadah kegiatan kangge njagi kapidadosan para miyarsa, usaha sekaligus narik kawigatosan para pemasang iklan. Salah satunggaling modal utami radio inggih menika kesohean informasi ingkang dipun aturaken dening masyarakat. Jangkeping pawartos badhe kaosaken dening Yudi Tamtomo.
2: Ing tengahipun pangrebakanipun platform digital ingkang samsaya pesat saha samsaya kathah podcast mandiri, radio taksih dipun pitados gadah kegiatan kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa, saha narik kawigatosanipun para pemasang iklan. Komisioner Bidang Isi Siaran KPID Provinsi Jawa Tengah Ana Syahirul Alim SOS MIKOM ngendika, bilih salah setunggaling modal utami radio inggih punika kesohihan, kesayenan, informasi ingkang dipun sampaikan datang masyarakat. Radio kedah saged mestekaken bilih informasi ingkang dipun siaraken punika leres, mboten ngemut pawartos palsu, manipulasi utawi disinformasi. Sanesipun akurasi informasi, radio ugi dipun raos gadah kaluwian saking babagan tata kelola saha etika penyiaran. Pengendalian radio saged dadosaken pedoman perilaku penyiaran saha standar program siaran minangka pedoman saha dipun jangkepi kalian peranatan internal lembaga penyiaran. Menika dipun tindakaken supados konten ingkang dipun sampaikaken tetep jumbuh kalian norma unggah-ungguh kasopanan saha kasusilan. Miturut panjenenganipun bab menika dados salah setunggaling pambedan radio kalian saperangan konten ing platform digital saha podcast mandiri ingkang boten sedaya gadah standar penyiaran ingkang sami. Konten digital ingkang maneka warna maringi pilihan ingkang langkung wiyar dhateng masyarakat. Awit saking menika, radio kedah ndadosaken nilai edukasi, kesopanan saha tanggel jawab sosial minangka kegiatan kangge mbangun malih kapitadosanipun masyarakat. Salajengipun dipunaturaken radio mboten namung nyuguhaken informasi saha hiburan, nanging ugi dipun ajab saged nglairaken konten ingkang saged mbangun karakter saha budi pekerti masyarakat. Saengga radio taksih gadah kalodhangan ingkang ageng kangge njagi kapitadosanipun para pamirsa. Saha njagi kapitadosan para pemasang iklan, bilih radio taksih dados media ingkang gadah nilai saha kredibilitas.

0: Mekaten pamartos basa Jawi minggu menika produksi lembaga penyiaran publik lokal. Samangke kula Jaka Susanta ngaturaken panuwun sugeng pepanggihan malih. Wonten ing sanes wekdal. Nuwun.
1: Nuwun.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nelayan of Java Men.
2: Duk-duk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
3: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
4: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
5: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, gemung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Hei, ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor. Yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengah oro-oro. Rokok ilegal, ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep!
2: Ojo main-main karo negoro, koyoto toto rokok ilegal. Ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep!
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Sugeng dalu para mirsa kakung so putri, sugeng pepanggihan bali kalian kawula Ari Wibisono nggih wonten kiyaran Arunda Malam. Engkalo dangan telu samenika dinten Minggu tanggal 13 September 2016 lansak mangke ari ngrencang panjenengan sedaya kanthi larangan-larangan campur sari temu kita pus kawan niku nggih wonten acara Arunda Malam makaten. Dan samnika wau sampun ari buka nggih kanthi lelangan dumes dipun lajengaken sikep. Sikep samnika siap kelangan pangarep-arep ngaten nggih pepanjenenganipun ngaten. Lan kekalih lelangan samnika wau nggih dados lelangan pambuka wonten kegiatan Ronda Malam.

Di Parmerso saat menikah wantan Bunda Kun wantan Bongo Sugeng Dalu kagem Bunda Kun matur suwun sanget saat menikah tasih midhangetaken nggih tasih bubungan tasih ngrencangi are wantan kiaran ronda malam kagem Sugeng Dalu wilujeng ngati wilujeng napa sih istirahat malam nggih wilujeng dalu mas onci wilujeng dalu ibu nyuwun sekar seragen Bumi Sukawati salam kagem Bunda Lis Mbak Nana Bunda Suradi, Mbak Ros, mungkin kita semi dah ngatakan, matur suwun Mas Ari. Oke, matur suwun sangat ya, kagem Bunda Gun, wonten ing Bongo, sang kita semi mengumumkan, kita semi dah ngatakan, mengatakan, mungkin dan sehat kemauan, mengatakan. Oke, para pemirsa, beton kesuwen-suwen ya, langsung kemauan, hari puterakan, langan enggang kebun keresahkan Bunda Gun, wonten serahkan Bumi Sukawati ya. Dipun lajengaken samangke wonten ayem ning sandingmu nang sadèrèngipun ari puteraken. Samangka luwih rumiyin nggih kita midhangetaken ingkang badhe liwat rumiyin. Sampun sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik, kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, podo rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata toto rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi, soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emo. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Gue baru merasa sama nih gue bau sama nari beterakan gue wantan nyidam sari lalangan sama nih kan di pengerasa akan bunda surati wantan nih KSA di penajeng akan satru kali lalangan sama nih kan di pengerasa akan bumi ke wantan yang kadi biro sampi rejo mungkin ganti lalangan sama nih gue wang ya tetes sepal libur utawi tetes rencang panjang setu ya tanya jatuh salajeng pun semoga ingkang badhe nderek-nderekaken nggih sami kedasi hari tanggo atensi nipun matur pun SMS ugi WhatsApp amargi sampeyan nembe jam 11 langkung 19 menit atase kirang langkung nggih sekawan dasa menit meneh nggih aring rincang panjenengan sedaya kanthi lalangan-lalangan campursari wonten giaran Arunda malam makaten. Nggih para mirsa langsung kemawon sakmenika sampun ari jam 11 salajengipun wonten cundan mani ya di penajang akan gemati saking lepas senja langsung kemawon semoga sugeng midhangetaken.

0: ayo ngumpul lor, ben tambah rame lho lor, yuk ngumpul-ngumpul.
1: Suwe ora jamu, jamu godong telo. Suwe ora ketemu, ketemu pisan ojo dadi gelo.
0: Yo lor, padha rungokno pantunku dhisik yo.
2: Etan kali, kulon kali, tengah-tengahe ora-ora. Rokok ilegal ojo didoli, yen ra pengen mlebu penjara.
3: Cakep.
2: Ojo main-main karo negara. Kayata dodol rokok ilegal, ancaman 15 tahun penjara, dendone 1 miliar.
3: Cakep.
4: Walah, acur jum.
5: Rokok ilegal adalah rokok polos yang tidak memenuhi ketentuan di bidang cukai. Seperti rokok yang tidak dilekati pita cukai, dilekati pita cukai palsu, dilekati pita cukai bekas, dan atau dilekati pita cukai yang tidak sesuai peruntukannya. Rokok ilegal sangat berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Efeknya bisa muncul penyakit paru-paru, stroke, dan merugikan negara. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat atau WA Bea Cukai Surakarta di nomor 0896-9805-0000, Twitter @BC Surakarta, Instagram @BeaCukaiSurakarta, atau di Facebook Bea Cukai Surakarta. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Kominfo Kabupaten Sragen dan Radio Buana Asri Sragen.

Gip Armin Sosa menikah bangki sampun hari pitirakan wonton Suliana ya lalangin pun wonton Sundamani dipun lajeng akan kemati saking notasen jalan mugi-mugi ganti lalangan sampai kewangi dato so palibur dumateng para mersus dan ikon yang sama menikah bahasa ini dan katakan utawi tase wawungan wonton kalau dengan terusak menikah dan salat jengi pun semoga para mersus yang badai indereng rekenakan ya kagem rencang napa ya kagem rencang lelekan ya mboten napa kagem rencang leyeneye utawi rengeng-rengeng sinambi turun tambah syahdu sami niku ketinggalipun nggih parmanasa semoga ingkang badhe request renangan tasih wonten medal sakirang langkung nggih serangkung menit malih nggih aring rencang panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam wonten dinten Minggu sakniki nggih tanggal 13 September 2016. Sakmenika sampun ari cawisaken lelangan salajengipun wonten kembang atiku lan lamunan. Nah, lelangan sakmenika ari tujuaken dumateng para mirsa sedayanipun ingkang tasih midhangetaken wonten 94,7 MHz langsung kemawon sumangga sugeng midhangetaken.

0: rokok apa? Wih kok murah. Coba dicek sik. Kuwi rokok legal apa ilegal? Kita cukene ono apa gak? Cukene asli apa palsu?
1: Halah, ra penting kuwi.
0: Ora penting piye toh? Rokok legal kuwi ono dana bagi hasil cukai, hasil tembakau utawa DBH CHT. Ngerti ora fungsine apa? Ora ngerti mesti. Ki, tak sepil fungsine. 1. Meningkatkan otonomi daerah. 2. Mendukung pembangunan infrastruktur. 3. Memulihkan perekonomian daerah. 4. Membantu dalam pembiayaan kesehatan. Oke toh. Dadi soko setiap batang rokok sing legal kuwi iso mbantu wong oke, termasuk kowe lan keluargamu. Paham ora? Pokoke nek rokok ilegal jangan ya mas ya.
1: Oh, jebul manfaate oke yo. Ya wis nek nu, mulai saiki nek ra legal aku ya emoh. Nek ra legal aku mesti wegiah.
2: Ayo, gempur rokok ilegal. Laporkan peredaran rokok ilegal ke kantor Bea Cukai terdekat. Hubungi 0896-980-50.000 atau ke media sosial Bea Cukai Surakarta. Pesan ini disampaikan Dinas Kominfo Kabupaten Sragen berkolaborasi dengan kantor Bea dan Cukai Surakarta.

Nggih para pemirsa, menika wengi sampun nariputaraken wonten kembang atiku, dipunlajengaken lamunan mugi-mugi lelangan sak menika wau nggih dados sopalipur dumateng para pemirsa sedayanipun. Nggih para pemirsa, mboten kraos ya padhalipun sampun telas aring rencange panjenengan sedaya kanthi lelangan-lelangan campur sari wonten adicara ronda malam nggih sak menika dinten Minggu tanggal 13 September kali yang menemukur nangis sedaya lebon hari undur diri saat menikah sampai hari saya bisa kenalangan penutup ya wanten madiun ngawi di penasangkan mapak sinden dan kenalangan saat menikah mungkin tetap selalangan penutup wanten kiaran ronda malam yang kalau dengan tadi saat menikah ya para mersa hari bisa no pamit hari ngaturakan matur suun sangat dumateng para mersa sedaya pun yang sambun bidang ngatakan kiaran ronda malam mugi-mugi lelangan-lelangan ingkang sampun dalam keaturakan sangat tetes palibur dumateng para mirsa sedayanipun. Hari bisa pamit sugeng dalu sugeng pepisahan rahayu sami pinanggih lan suwun iyo greng.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: Nilai of Java Man.
2: Ya Allah yang Maha Pemurah, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada-Mu atas rahmat, bimbingan dan pertolongan-Mu. Hari ini kami telah menyelesaikan tugas dan kewajiban kami. Berkahilah segala usaha ini sebagai bentuk pengabdian dan ibadah kami sebatas kemampuan yang kami miliki. Bila terdapat kesalahan dan kekurangan, berilah kami kemampuan untuk memperbaikinya. Jika berujung pada perbuatan dosa, ampunilah kami. Ya Allah yang Maha Bijaksana, izinkanlah kami beristirahat sejenak malam ini untuk kesegaran raga, pikiran, dan ketenangan jiwa kami di bawah penjagaan dan lindungan-Mu. Bangkitkan lagi kami esok hari dalam keadaan sehat dan penuh semangat untuk melanjutkan bakti kami dan meraih hasil yang lebih baik daripada hari ini. Akhirnya, semua usaha yang telah kami curahkan hari ini kami serahkan kepada-Mu sebagai Zat yang Maha Kuasa. Bimbinglah kami menjadi hamba yang ikhlas menerima takdir-Mu. Amin.

Mitra Buana, akhirnya sampai di sini lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen menemani indera dengar Anda, dan tiba saatnya lembaga penyiaran publik lokal Radio Publik Kabupaten Sragen turun udara dan akan menjumpai Anda kembali esok pagi pukul 05.00 waktu Indonesia Barat. Dari studio utama Jalan Veteran nomor 21 Sragen, kami mengucapkan selamat beristirahat sekali di udara, tetap di udara, merdeka.

ingin dijual, bahkan perencanaan keuangan. Seperti modal pembelian bibit, pupuk, pemeliharaan, hingga biaya tambahan yang sekiranya di luar perkiraan. Yang berikutnya adalah memahami musim tanam. Jadi sebelum kita bertani, kita juga harus mengenal musim tanamnya. Jika ingin sukses dalam bercocok tanam, maka jangan biasakan untuk menanam tanpa memperhatikan musim tanam. Contoh simpelnya adalah saat membudidayakan tanaman cabai dan jagung. Buah cabai sangat rentan terserang patek atau antraksnosa ketika di musim hujan. Sedangkan daunnya mudah keriting dan terserang bulai di puncak kemarau. Jadi solusinya adalah dengan mulai menanam cabai di akhir musim penghujan dan panen di awal musim kemarau. Menanam jagung juga sebaiknya dilakukan di awal kemarau agar mudah mengeringkan nanti tanpa khawatir hujan. Ya Mitra Buana dan pendengar ya, Dewi Rati masih menemani Anda pagi hari ini di siaran pertanian. Tentunya dari Buana Sri FM, Radio Publik Kabupaten Sragen.

0: arep neng ngendi? Kok nggawa motorku?
1: Heleh, nyileh dilit. Arep neng Solo tuku batik seragam Karang Taruna. Gampang, bensine mengko tak isi karo kanca-kanca.
0: Nah, iki ana wong ketinggalan berita. Golek batik ra perlu adoh-adoh. Cukup neng SIKK Kompleks Pasar Nglangon kae.
1: SIKK ki apa?
0: SIKK kuwi singkatan Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan. Tempat kanggo masarke produk unggulan karya masyarakat Sragen. Ono batik khas Sragen, kerajinan tangan, lan produk kreatif lainnya.
1: Regone piye?
0: Jelas, luwih murah. Soale langsung songko pengrajin, pelaku UMKM neng Kabupaten Sragen, lan kualitas pasti terjamin.
1: Wah, mantep ki.
0: Neng SIKK iso belajar batik juga lo. Dadi ora mung blonjo tok.
1: Wah, asik juga kui. Saliyane mendukung UMKM lokal, awake dhewe iso nambah pengetahuan dan keterampilan.
0: Ayo, kunjungi Sentra Industri Kreatif dan Kerajinan SIKK Sragen, Kompleks Pasar Nglangon, Kecamatan Sragen, Kabupaten Sragen. Dukung UMKM dan produk lokal. Bangga karya lokal, bangga produk Sragen. Iklan layanan ini dipersembahkan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Buana Asri Sragen.

Kembali di siaran pertanian untuk edisi pagi hari ini Senin 14 September 2026. Dan selamat pagi untuk Anda yang pagi hari ini mendengarkan siaran kami melalui live streaming di www.lppl.buanasriseragen.com. Masih seputar tips sukses dalam bertani. Nah, sebelum kita mengeksekusi ya untuk praktek langsung bagaimana bertani, melakukan terjun ke dunia pertanian, kita harus memahami ilmu sebelum bertanam, kemudian membuat rencana dan juga memahami musim tanamnya. Jangan sampai kita salah tanam ya, sehingga hasil panennya tidak maksimal. Nah, untuk selanjutnya adalah mengolah dan menjual hasil pertanian sendiri. Ini adalah suatu kepastian ya Mitra Buana, di mana petani akan mendapatkan keuntungan lebih banyak dengan menjual hasil panen sendiri tanpa melalui tengkulak, sehingga petani akan tahu harga yang sebenarnya. Selain itu, untuk meningkatkan harga jual, maka petani bisa mengolah hasil panen terlebih dahulu menjadi produk jadi yang siap untuk dipasarkan. Kemudian partner yang tepat. Nah, di sini Mitra Buana, apapun aktivitas yang kita lakukan pastinya akan membutuhkan bantuan orang lain, termasuk dalam pertanian. Peran orang lain untuk meraih kesuksesan pertanian dapat disebut sebagai sistem pendukung. Dari orang lain, kita bisa memperoleh informasi tentang pertanian, solusi saat sedang berada dalam masalah, bahkan mereka bisa menjadi tim yang dapat membantu dalam memasarkan hasil pertanian. Selanjutnya adalah bersikap fleksibel. Meskipun sudah merasa mantap dengan rencana yang telah disusun, jangan pernah ragu untuk mengubah rencana tersebut jika ternyata tidak berjalan baik. Ingatlah bahwa setiap usaha pasti memiliki titik gagal. Dan tips terakhir, yaitu kemauan dan tekad yang kuat. Setelah semua hal tersebut dilakukan ya Mitra Buana, kini saatnya menjalankan profesi atau bisnis pertanian tersebut. Ingat ya, tidak ada yang instan. Jalannya pun tidak akan mudah, tidak mulus. Semua butuh proses yang berliku. Kita hanya harus bertahan dan tetap konsisten dalam menjalankannya. Dan yang harus dimiliki seseorang ya, yang harus dimiliki seorang calon petani sukses adalah niat dan kemauan yang kuat pada diri sendiri. Jadi itu ya Mitra Buana, beberapa hal atau beberapa tips dalam bertani. Jadi harus tahu dulu bertani itu seperti apa, membudidayakan itu seperti apa. Dan tentunya perencanaan-perencanaan harus kita rencanakan dengan matang ya, siap gitu. Jangan sampai malah di tengah jalan berhenti. Yang penting juga adalah memahami musim tanamnya. Jangan sampai salah tanam ya, sehingga apa yang dihasilkan tidak sesuai dengan harapan. Dan yaitu tadi Mitra Buana, kemauan dan tekad yang kuat. Niat juga ini menjadi salah satu fondasi ya, agar ketika menjalankan pertanian atau di bidang pertanian, nah semuanya bisa berjalan dengan baik. Dan yang pastinya memberikan hasil yang optimal.

0: Yuk Van, jogging.
1: Aduh, badanku sakit semua. Lemas, sakit kepala, kurang konsentrasi.
0: Ini nih, mulai gak PHBS lagi kan? Kebiasaan baik, jangan dilupakan. Meski sudah gak pandemi lagi, tetap cuci tangan, makan buah dan sayur setiap hari, tidur cukup, dan jangan lupa olahraga juga, Van.
1: Bukan lupa, In, cuma males.
0: Males kok dipelihara. Ujung-ujungnya badan bengkak dan lemes deh.
2: Perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS, adalah gerakan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat. Terapkan di lingkungan rumah tangga, sekolah, tempat kerja, maupun masyarakat umum. Mungkin pandemi telah berlalu, tetapi kedisiplinan dan kebiasaan baik harus dilanjutkan. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Radio Buana Asu Sragen.

Baik Mitra Buana dan pendengar ya, tidak terasa sudah di penghujung acara. Saatnya saya Dewi Rati undur diri dari siaran pertanian edisi hari Senin 14 September 2026. Semoga informasi yang Dewi hadirkan pagi hari ini, tips sukses dalam bertani, bermanfaat dan bisa dicoba ya, diterapkan untuk Anda yang ingin memulai dalam dunia pertanian. Selamat berkarya, salam tani, semangat bertani. Saya Dewi Rati undur diri, terima kasih untuk kebersamaannya dan kita nantikan pukul 6 waktu Indonesia Barat, saatnya Buana Sri FM Radio Publik Sragen bergabung bersama Pro 3 RRI Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Pagi. Dewi pamit, selamat pagi, tetap semangat dan salam, yo, grrrr.

0: Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM 94,7 MHz, saluran informasi.
1: The Land of Java Men.
2: Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini kami isi dengan sejumlah informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal muatan Virgo Transport 8. BRICS dinilai memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global. Sebelum kita simak sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia, kami hadirkan dulu beberapa informasi berikut ini. Kementerian Kehutanan mendalami dugaan tindak pidana kebakaran di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Jawa Timur. Kemenhut melibatkan dua ahli di bidang tanah dan lingkungan untuk memastikan penyebab kebakaran di kawasan Taman Nasional tersebut. Presiden Prabowo Subianto dalam KTT BRICS di India menilai BRICS memiliki peran strategis untuk memperkuat suara negara-negara selatan global guna menentukan masa depan dunia. Kerjasama negara-negara berkembang diperlukan agar kepentingan masyarakat mendapatkan ruang lebih besar dalam tata kelola global. Dari dunia olahraga, Persatuan Bola Voli Seluruh Indonesia PBVSI menargetkan emas dari tim voli Pantai Putra di ajang Asian Games 2026. PBVSI juga menargetkan posisi 5 besar voli putri Indonesia di ajang tersebut. Selanjutnya kami hadirkan sejumlah informasi yang sudah disiapkan tim redaksi Radio Republik Indonesia. Kami awali mengenai Presiden Prabowo Subianto dalam keterangan dalam konferensi tingkat tinggi BRICS di India menegaskan komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
3: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto mengikuti rangkaian hari kedua konferensi tingkat tinggi BRICS 2026 yang berlangsung di New Delhi, India. Salah satu yang disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto yaitu komitmen Indonesia untuk menjadi negara yang tangguh dan mandiri, mampu menentukan arah dan kepentingannya sendiri tanpa didikte oleh kekuatan manapun. Presiden Prabowo Subianto mengatakan ketangguhan tidak hanya berkaitan dengan posisi suatu negara di tingkat global, tetapi juga kemampuan memenuhi kebutuhan rakyat, menjamin energi, menyediakan pendidikan, dan membuka kesempatan bagi masyarakat untuk mencapai kesejahteraan.
4: By standing together, we also become stronger.
5: Strength. Dengan berdiri bersama, kita juga menjadi lebih kuat.
4: With our people.
5: Kekuatan selalu dimulai dari dalam negeri, dari rakyat kita, dari kemampuan kita untuk memberi makan rakyat, menjamin energi yang mereka butuhkan, mendidik anak-anak kita, serta memberikan mereka kesempatan untuk mencapai. Kita tidak ingin didikte oleh satu atau dua kekuatan manapun. Kita harus menjadi tangguh, dan dengan demikian, kita menjadi benar-benar mandiri kesejahteraan.
3: Sementara itu, Perdana Menteri India Narendra Modi mengatakan KTT berlangsung secara bermakna dan konstruktif dengan berbagai realitas dunia dipaparkan secara nyata. Modi menyebut perubahan dunia membutuhkan pembaharuan terhadap institusi global, terutama dalam aspek representasi, daya tanggap, serta aturan keterlibatan. Modi berharap deklarasi New Delhi dapat diadopsi dan menerjemahkan komitmen-komitmen menjadi hasil yang nyata.
6: Kita harus bekerja melalui kemitraan dan aksi kolektif untuk menjembatani kesenjangan antara komitmen dan hasil. Deklarasi New Delhi yang diadopsi hari ini memberikan arah yang jelas bagi tekad kita bersama. Kini menjadi tanggung jawab kita untuk menerjemahkan komitmen-komitmen ini menjadi hasil yang nyata.
3: Pada kesempatan tersebut, Presiden Prabowo Subianto juga menekankan pentingnya negara-negara anggota BRICS mengubah berbagai kerentanan menjadi peluang serta kekuatan untuk membangun perekonomian yang lebih kuat, adil dan mampu memberikan kemakmuran bagi rakyat. Sejumlah pemimpin dunia yang hadir diantaranya Presiden Prabowo Subianto, Presiden Rusia Vladimir Putin, dan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Demikian Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tersemudara untuk Indonesia.
2: Brazilian nations. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi lebih dari 100 penumpang kapal motor Virgo Transport 8 yang dilaporkan tenggelam di perairan Laut Jawa pada Minggu dini hari. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Fadliansyah.
7: Evakuasi korban KM Virgo Transport 8 yang sempat hilang kontak di perairan Laut Jawa masih berlanjut. Tim SAR gabungan berhasil mengevakuasi sebanyak 107 penumpang yang selamat dan 6 orang meninggal dunia. Sementara masih terdapat sekitar 136 penumpang dalam proses pencarian. Dari hasil liputan reporter Lukmanul Hakim di lapangan, jumlah korban meninggal dunia bertambah setelah kapal TBTCP melaporkan penemuan 5 jenazah di sekitar lokasi pencarian. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Kelas A Banjarmasin melalui SAR Mission Coordinator SMC I Putu Sudayana menyampaikan bahwa pencarian dilakukan secara optimal dengan melibatkan seluruh unsur terkait.
8: Kemudian untuk pergerakan-pergerakan atau perencanaan-perencanaan proses evakuasi, semua penumpang ataupun target nantinya akan dievakuasi ke posko utama di Pelabuhan Trisakti. Kami akan menyesuaikan dengan kondisi alur-alur yang mengevakuasi penumpang atau POB yang ada di kapal Virgo Nusantara 8, Transport 8 ya.
7: Di tengah suasana duka tersebut, rasa cemas bercampur lega dirasakan oleh putri yang datang bersama adik dan sepupu suaminya. Nama suaminya, Herman berusia 26 tahun, resmi tercatat dalam daftar korban yang berhasil dievakuasi oleh tim gabungan. Herman diketahui telah bekerja sebagai anak buah kapal atau ABK selama kurang lebih 5 tahun.
9: Ada cuman sore terakhir jam 4 ke pasar.
10: Kontak itu apa? Bilangnya
9: jaringannya hilang pak.
11: Enggak.
9: Tapi ada lagi.
11: Kabarnya
9: buruk lah.
11: Enggak.
12: Ada mengatakan soal cuaca juga lah saat itu.
10: Kalau bicara mengenai kondisi kapal ada nggak bu?
9: Kada.
7: KM Virgo Transport 8 sebelumnya dilaporkan hilang kontak setelah menghadapi cuaca buruk di Laut Jawa. Kapal diketahui membawa 243 orang dalam perjalanan dari Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya menuju Pelabuhan Trisakti Banjarmasin.
2: Indonesia secara konsisten menempati peringkat kelima besar dalam kategori negara penyuplai pelaut secara global. Farida Husnia melaporkan selengkapnya.
13: Indonesia menempati urutan kelima sebagai negara penyuplai pelaut global. Berdasarkan data Kementerian Perhubungan, sekitar 1,6 juta pelaut dari tanah air tersebar di berbagai penjuru samudra. Rinciannya sekitar 1,57 juta pelaut laki-laki dan sekitar 52 ribu pelaut perempuan. Melihat peluang tersebut, Direktur Politeknik Pelayaran Poltekpel Surabaya Mujiono mengajak calon wisudawan untuk mengambil kesempatan itu.
14: Kita nomor 5 sebagai penyuplai pelaut global. Kalau perwiranya ya, kalau untuk seluruhnya kita nomor 3 termasuk rating di dalamnya. Jadi anak-anakku, saya boleh panggil seperti itu ya, karena saya melihat satu persatu, saya lihat wajah-wajah yang penuh keyakinan ya, anak-anakku semuanya, ambil kesempatan itu, berkompetisilah, dan jadikan dunia tempat bermain, main yang jauh.
13: Sementara itu, dosen Poltekpel Surabaya, Edi Kurniawan, mengingatkan calon wisudawan bahwa teknologi kapal yang baru harus diikuti kompetensi keselamatan yang baru. Karena itu diperlukan latihan kru kapal sesuai sistem kapal.
15: Karena itu diperlukan deteksi gangguan, pendingin, proteksi listrik, ventilasi, prosedur darurat, dan latihan kru. Demikian pula dengan bahan bakar seperti amonia yang memiliki karakteristik keselamatan tersendiri. Jadi ketika kita berbicara tentang inovasi, jangan hanya bertanya seberapa efisien inovasi ini. Tetapi

0: Di Suroso melaporkan selengkapnya.
1: Nah, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah.
2: Ya. Kepala Dinas Kesehatan Kota Palangkaraya Ridwan mengatakan pemerintah telah menyiapkan sejumlah fasilitas kesehatan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mengalami gangguan kesehatan akibat paparan asap. Warga yang mengalami keluhan batuk maupun gangguan pernapasan diminta segera mendatangi fasilitas kesehatan terdekat.
3: Jika ada warga kita yang memang membutuhkan oksigen, sesak, napas, bisa mendatangi tempat pelayanan kami di sebelah Puskesmas.
2: Menurut Ridwan, masyarakat tidak perlu menunggu hingga kondisi kesehatan semakin parah untuk mendapatkan penanganan medis. Pemeriksaan sejak dini diharapkan dapat mencegah terjadinya gangguan kesehatan yang lebih serius.
1: Nah, himbauan satu, kalau tidak penting, sebaiknya jangan keluar rumah. Yang kedua, kalau keluar rumah sebaiknya memakai masker. Yang ketiga, kalau sakit, datang ke fasilitas kesehatan. Yang keempat, jaga kesehatan, makan minum banyak mengandung vitamin, air putih, ya kan? Nah, harapannya kasus ISPA turun dan berkurang.
2: Selain pelayanan pemeriksaan kesehatan, Pemko Palangkaraya melalui Dinas Kesehatan juga menyiapkan 11 titik pelayanan oksigen. Fasilitas tersebut disebar di 5 kecamatan agar masyarakat yang mengalami sesak napas atau membutuhkan bantuan oksigen dapat memperoleh pelayanan dengan lebih cepat. Sementara itu, Wali Kota Palangkaraya Fahir Napari menegaskan kebakaran hutan dan lahan yang terjadi termasuk akibat pembakaran secara sengaja menjadi salah satu faktor yang memperparah kondisi kabut asap.
4: Saat ini kan sampai tercatat kemarin saya mendapat laporan juga ada di Kalibata itu sedang diperiksa. Ya, sedang diperiksa. Jadi jangan membakar lahan sembarangan dan kami akan menindak tegas kalau sembarangan. Jadi mohon pengawasannya bersama-sama termasuk tadi himbauan saya juga memakai masker. Okay.
2: Pemerintah bersama aparat terkait terus melakukan pengawasan dan penindakan terhadap pihak yang diduga melakukan pembakaran dengan sengaja. Karena tindakan tegas akan dilakukan terhadap pelaku pembakaran lahan sekaligus mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama melakukan pengawasan dan menggunakan masker sebagai upaya melindungi diri dari paparan kabut asap. Edi Suroso melaporkan.
0: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis melalui tracking dan screening yang terintegrasi langsung dengan program cek kesehatan gratis. Ana Kusuma melaporkan selengkapnya.
5: Dinas Kesehatan Kota Kediri memperkuat penemuan kasus tuberkulosis atau TBC melalui program tracing dan screening yang terintegrasi dengan cek kesehatan gratis atau CKG. Program tersebut menyasar 50 lokus yang tersebar di 9 puskesmas dan dilaksanakan secara bertahap mulai bulan Agustus hingga September serta kembali dilanjutkan pada awal November 2026 mendatang. Hingga akhir Agustus kemarin, tercatat tracing telah dilakukan di 12 lokus dengan sasaran sekitar 100 warga di setiap lokasi, khususnya masyarakat yang memiliki riwayat kontak dengan penderita TBC. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Kediri, Hedi Suprianto, mengatakan kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut penguatan deteksi dini yang didorong oleh Kementerian Kesehatan. Menurutnya, penemuan kasus secara aktif masih diperlukan mengingat TBC menjadi salah satu persoalan kesehatan masyarakat.
6: Kita kumpulkan orang-orang yang kontak ya dari penderita TBC ini kita kumpulkan di sini untuk kita lakukan pemeriksaan atau tracing ya, pemeriksaan terkait TBC, kemudian juga tindak lanjuti dengan X-ray dari ada foto rongsennya nanti ya, kemudian juga nanti terintegrasi juga dengan cek kesehatan gratis, jadi tidak hanya screening tracing TBC saja tapi juga sekalian dilakukan cek kesehatan gratis.
5: Sementara itu, perwakilan Puskesmas Kota Kediri, Dr. Renita Damayanti, menjelaskan bahwa peserta yang dari pemeriksaan lanjutan dinyatakan terdiagnosis TBC akan segera mendapatkan pengobatan melalui Puskesmas. Masyarakat juga dihimbau untuk mengenali gejala TBC sejak dini, terutama batuk yang tidak kunjung sembuh selama 2 minggu.
7: Jika didapatkan tanda atau gejala yang mengarah kepada TBC, yaitu demam lebih dari 2 minggu tanpa sebab yang jelas, kemudian batuk lebih dari 2 minggu yang tidak sembuh dengan pengobatan biasa, berat badan yang susah naik atau tetap atau bahkan turun, segera bawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening ke arah TBC. Pun demikian, ketika didapatkan salah satu anggota keluarga di rumah itu ada yang terdiagnosa TBC, baiknya anaknya harus segera dibawa ke fasilitas kesehatan untuk di screening TBC.
5: Melalui integrasi tracing TBC dan CKG, Dinas Kesehatan Kota Kediri menargetkan semakin banyak kasus yang selama ini belum terdeteksi dapat ditemukan lebih awal. Anu Kusuma melaporkan.
0: U UIN Sunan Kalijaga menyelenggarakan kegiatan bedah buku biografi dari pendiri Astra Internasional William Suryajaya yang diharapkan dapat menjadi inspirasi bagi

0: generasi muda, khususnya para mahasiswa. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
1: Beberapa bank yang memberikan bantuan kepada saya itu, mereka mengatakan ya, kalian mempunyai integritas sehingga kita tidak
2: sebuah
1: ragu.
2: Sebuah buku biografi berjudul Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, dibedah di Gedung Convention Hall Kampus UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Buku yang mengulas sosok William Suryajaya, pendiri Astra dan juga Bank Suma tersebut, menghadirkan langsung putra mendiang Om William, yaitu Edwin Suryajaya. Di hadapan ratusan mahasiswa yang hadir, Edwin mengisahkan bagaimana ayahnya rela menjual Astra Internasional yang susah payah didirikan demi menanggung persoalan likuidasi Bank Suma. Keberanian dan integritas keluarga Suryajaya yang tak mau lari dari tanggung jawab mendapat pengakuan dari berbagai pihak.
1: Karena sebetulnya Bank Suma itu tidak ada hubungannya dengan Astra. Hubungannya hanya adalah abang saya yang mendirikan Suma itu terlibat kesulitan keuangan, tapi ayah saya yang bilang, tidak Edwin, kamu harus ambil alih itu, jual saja Astranya. Nah, itu hanya untuk menjaga integritas.
2: Sementara itu, Prof. Sofiullah Muzamil, guru besar UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, pada bedah buku menyebutkan, keteladanan yang dicontohkan William Suryajaya harus dapat ditiru oleh generasi muda saat ini, khususnya yang menekuni bisnis. Sofiullah menuturkan, mendiang William Suryajaya merupakan sosok yang tak mengambil jarak bahkan kepada karyawannya sendiri.
3: Nah, dalam kehidupan itu ada orang yang bersedia menjadi tangga-tangga yang kita akan injak menuju kita sampai ke atas. Dan tangga itulah yang punya kontribusi besar mengapa seorang William Suryajaya menjadi besar. Beliau tidak melupakan itu. Meskipun, coba, luar biasa. Ada orang dalam kehidupan kita yang dalam konotasi sosial itu dianggap orang rendahan, orang yang hina, tapi dia kontribusinya luar biasa. Mungkin dia menjadi tangga bagi kehidupan kita, tapi ingat, tanpa tangga itu kita tidak akan pernah sampai ke lantai dua.
2: Mantan Menteri Pariwisata dan juga rekan bisnis Edwin Suryajaya, Sandiaga Uno, dalam pesan singkatnya melalui video menegaskan, buku Semangat Hidup dan Pasrah Kepada Tuhan, Memoir William Suryajaya, layak menjadi referensi bacaan bagi mahasiswa dan generasi muda agar dapat mengikuti jejak serta integritas Om William.
4: Sosok Om William atau William Suryajaya dikenal luas sebagai maestro bisnis dan tokoh perintis dengan reputasi dan integritas yang sangat besar. Kehadiran memoir ini tentu menjadi ruang diskusi yang sangat baik dalam menggali inspirasi dan nilai-nilai keteladanan beliau untuk generasi muda, khususnya mahasiswa, dalam membangun karir dan dedikasi bagi bangsa.
2: Bedah buku yang menghadirkan 5 orang panelis sekaligus tersebut dibuka oleh Rektor UIN Sunan Kalijaga, Profesor Nur Haidi Hasan. Dalam forum tersebut, peserta diskusi dan bedah buku terlihat antusias untuk mengajukan pertanyaan, khususnya kepada Edwin Suryajaya yang merupakan putra dari mendiang Om William.
0: Berikut kami hadirkan kembali perakiran cuaca dari BMKG untuk sepanjang hari ini.
5: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Senin 14 September 2026. Bersama saya Lintang, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, bibit siklon tropis 98W terpantau di daratan Kamboja dengan peluang rendah berkembang menjadi siklon tropis dan tidak berdampak signifikan terhadap wilayah Indonesia. Sementara itu, sirkulasi siklonik terbentuk di Samudra Pasifik Timur Filipina dan meningkatkan potensi hujan di wilayah sekitarnya, namun tidak memberikan dampak signifikan pada kondisi cuaca di Indonesia. Terdapat juga peningkatan kecepatan angin permukaan di perairan selatan Indonesia, Laut Jawa, Laut Flores, Laut Banda, Laut Timor, Laut Sawu, Laut Arafuru, Laut Sulawesi, Laut Maluku, Laut Halmahera, hingga perairan utara Papua. Kondisi ini berpotensi meningkatkan ketinggian gelombang laut di wilayah sekitarnya. Sobat BMKG, waspada potensi hujan sedang hingga lebat terdapat di wilayah Aceh, Sumatera Utara, dan Kepulauan Riau. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, waspada terdapat potensi hujan ringan di Medan, Padang, dan Tanjung Pinang. Terdapat juga potensi berawan, berawan tebal, dan cerah berawan di Pulau Jawa dan Samarinda. Terdapat juga potensi udara kabur di sebagian besar Sumatera, Pontianak, dan Banjarmasin, serta potensi asap atau kabut di Palangkaraya dan Tanjung Selor. Sementara itu untuk bagian timur Indonesia, secara umum berpotensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal, serta asap atau kabut berpotensi terjadi di Manokwari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya, sehat selalu dan sampai jumpa.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan berbagai informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam salve, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Saya Muhammad Kodari, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah, mengucapkan selamat hari ulang tahun Radio Republik Indonesia ke-81. Selama 81 tahun, RRI telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa sebagai media publik yang menghadirkan informasi yang akurat, edukatif, dan terpercaya. RRI juga terus memperkuat semangat persatuan serta menjadi ruang dialog yang mencerdaskan masyarakat. Semoga di usia ke-81 ini, RRI semakin adaptif terhadap perkembangan teknologi, semakin dekat dengan publik, dan terus menjadi garda terdepan dalam menyebarkan informasi yang berkualitas untuk Indonesia. Dirgahayu RRI ke-81, sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sampai om santi-santi om amu budaya.

0: Ibu Mona Pramundari, pemilik warung Gopyos yang berada di Desa Bantul, mengucapkan selamat ulang tahun untuk RRI. Saya pendengar RRI Bandar Lampung. Terima kasih RRI karena selalu menemani aktivitas saya sehari-hari. Semoga RRI menjadi media publik yang terus berjaya, sukses, dan menyampaikan informasi secara tepat, cepat, akurat, dan berimbang. Sekali di udara, tetap di udara. RRI terus mengudara untuk Indonesia Merdeka.
1: Tahukah kamu, buku Di Bawah Bendera Revolusi ternyata bukan buku yang ditulis Bung Karno dalam satu waktu. Buku ini adalah kumpulan tulisan dan pemikiran Soekarno yang lahir jauh sebelum Indonesia merdeka. Isinya berasal dari berbagai tulisan Bung Karno pada masa perjuangan, termasuk pemikirannya tentang nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Menariknya, setelah Indonesia merdeka, tulisan-tulisan itu kemudian dikumpulkan dan diterbitkan menjadi sebuah buku. Jilid pertamanya terbit pada tahun 1959. Sementara jilid kedua berisi 20 pidato 17 Agustus Bung Karno yang disampaikan antara tahun 1945 hingga 1964. Dan ada satu fakta yang mungkin jarang diketahui banyak orang. Bung Karno sendiri yang memilih judul Di Bawah Bendera Revolusi. Buku ini bukan sekedar kumpulan tulisan lama. Ia seperti rekaman perjalanan pemikiran seorang tokoh tentang bagaimana sebuah bangsa harus merdeka, berdiri sendiri, dan menentukan masa depannya. Karena menurut Bung Karno, kadang untuk memahami seorang pemimpin, kita tidak cukup hanya mendengar pidatonya saja. Kita juga perlu membaca pikirannya.

0: Dikali 8 dibagi minus 4 akar pangkat 2
1: sama dengan susah.
2: Mau yang gak susah, yang gak pakai hitung-hitungan. Buang sampah di tempat sampah. Mulai dari diri sendiri ya. Hal yang gampang kita lakukan, tapi hasilnya gak gampangan.
3: Kamu kok buang sampah di luar mobil gitu toh? Asal lempar aja.
4: Loh, biarin, kan gak ada yang tahu. Dan itu juga jalan umum.
3: Wah, payah ini kalau sudah jadi kebiasaan. Kudunya di mobilmu itu udah harus ada tempat sampah.
4: Udah, santai aja lagi. Wong udah terlanjur ini loh.
3: Hello, kita itu hidup di zaman now. Tempat sampah juga udah ada di mana-mana kan? Di mobil juga harusnya udah ada. Risih banget loh liatnya. Kasian loh kalau nanti sampah kita itu kena orang lain. Hayo, gimana?
5: Aduh. Lagi itu mas, plastikmu mabur ning raiku ki loh. Jangan buang sampah sembarangan.
6: Pro 3, Jaringan Berita Nasional. Indonesia Menyapa Pagi.
7: Seperti biasa kami hadirkan kembali topik-topik pilihan untuk Anda. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar di 021-352-3172 atau di 021-384-4545 atau di 021-386-2375. Di mana topik yang kita hadirkan yaitu Indonesia di BRICS antara mandiri ekonomi dan politik keseimbangan baru. Nah, kita bahas lebih lanjut nanti ya, seperti apa. Sementara Pemprov NTT mendorong penanganan kasus penembakan di Papua. Ada dua warga NTT ASN di sana ya, yang ditembak mati oleh KKB. Kemudian ada BBM langka, sekolah di Makassar belajar daring hingga 19 September. Dan kita bahas juga nanti kebakaran hutan dan lahan yang meluas ya, di wisata Gunung Bromo ditutup total. Dan kita pantau juga lalu lintas di sejumlah wilayah di tanah air. Jadi kehadiran Presiden Prabowo Subianto dalam KTT ke-18 BRICS di New Delhi, India 12 sampai dengan 13 September menandai babak baru diplomasi geopolitik Indonesia. Sebagai anggota penuh, langkah strategis ini dinilai mencerminkan komitmen Indonesia untuk mendorong tatanan ekonomi global yang lebih terbuka sekaligus mengukuhkan posisi tawar negara berkembang di panggung internasional. Nah, langkah Presiden Prabowo membawa Indonesia ke dalam lingkaran utama BRICS di New Delhi disebut bukanlah sebuah aksi pindah haluan, melainkan...
8: Lembaga Penyiaran Publik Lokal, Radio Publik Kabupaten Sragen, Buana Asri FM, 94,7 MHz, saluran informasi Nelayan of Java Man.
9: Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

pagi Mitra Buana dan pendengar dimanapun Anda berada. Kembali dari 94,7 Buana Asri FM Radio Publik Sragen. Senang sekali ya suasana pagi hari ini. Saya Dewi Rati bisa kembali hadir menemani Anda Mitra Buana. Dan pagi hari ini kita berjumpa di Sragen hari ini. Edisi hari Senin 14 September 2026. Tentunya Sragen hari ini menemani Anda Mitra Buana sampai di jam 7 pagi nanti ya. Menghadirkan informasi-informasi ya yang ada di Sragen, info-info ringan ya untuk Anda Mitra Buana seputar Kabupaten Sragen. Nah, sebelum Dewi bagi informasi hari ini ya Mitra Buana, mengawali kebersamaan kita di Sragen hari ini biar tambah semangat ya beraktivitasnya. Nah, Dewi hadirkan untuk Anda membuka jumpa kita ada riff cerah. Seperti suasana pagi hari ini yang cerah ya Mitra Buana. Sedikit dingin, sejuk. Yang pasti tetap semangat untuk Anda.

0: tim mana? Tim ribet atau tim simple? Zaman now, pilih yang simple-simple aja. Kini Bank Jateng hadir dengan memberikan kemudahan dalam pengajuan kredit aplikasi IPLO, Elektronik Kredit Pegawai khusus ASN. Ternyata prosesnya gampang banget, dimanapun dan kapanpun kalau aku cukup dari rumah saja. Caranya gini nih, 1. Daftarkan akun untuk pengajuan kredit melalui link plo.bankjateng.co.id. 2. Isi data diri yang terdapat di aplikasi. 3. Selesai pendaftaran, pilih fasilitas kredit yang dikehendaki. Jika sudah benar, kemudian klik tombol buat pengajuan. 4. Pengajuan PLO-mu sudah masuk ke dalam sistem Bank Jateng dan akan segera ditinjau. 5. Bila kesulitan, hubungi petugas Bank Jateng terdekat. Wujudkan impianmu dengan IPLO. Kredit mudah, cepat, dan nyaman dari rumah. Nah, gampang kan? BPD, Bank Penak DW. Yuk segera ajukan ke Bank Jateng, gunakan aplikasi IPLO, dan dapatkan bunga spesial.
1: Hei kak, kata-kata hari ini dong.
0: Performa, mewah, dan canggih.
1: Mantap, premium class. Persis banget sama all new Honda PCX 160.
0: Pastilah, all new Honda PCX 160, skutik premium di kelasnya, menghadirkan pengalaman berkendara terbaik. Rasakan sensasi berkendara tak tertandingi dengan mesin 160cc yang bertenaga. Tampil gaya dengan desain yang mewah dan modern, dilengkapi dengan fitur-fitur canggih yang membuat setiap perjalanan semakin menyenangkan.
1: Emang sudah ada di Sragen?
0: Udah dong, buruan ke Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen.
1: Wow, menyala Surya motorku.
0: Segera miliki all new Honda PCX 160 dan produk motor Honda lainnya hanya di Surya Motor, dealer motor resmi Honda terpercaya di Sragen. Jalan Raya Sukowati nomor 285 Karangduo Sragen. Tersedia juga Honda Stylo dan motor listrik dengan model terbaru. Percayakan pembelian motor Honda Anda ke Surya Motor. Murah, ramah, dan terpercaya. Sragen, hari ini. Sragen, hari ini.

Ya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Sragen hari ini dan informasi yang Dewi hadirkan ya untuk Anda pagi hari ini, Mitra Buana. Informasi untuk Anda, di mana Komdigi batasi akses 8 aplikasi untuk anak di bawah 16 tahun. Peraturan tersebut mengacu pada Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026 mengatur pembatasan akses media sosial bagi anak di bawah 16 tahun. Lindungi anak di dunia digital. Pemerintah terus mendorong terciptanya ruang digital yang aman bagi anak melalui Permen Komdigi nomor 9 tahun 2026. Akses anak di bawah 16 tahun terhadap sejumlah platform digital dibatasi sebagai upaya melindungi mereka dari berbagai risiko di dunia maya. Orang tua dan keluarga memiliki peran penting dalam mendampingi anak menggunakan teknologi secara bijak dan aman. Mari bersama ciptakan ruang digital yang sehat, aman, dan ramah anak. Dan juga Mitra Buana, kabar gembira ya. Kembali diraih Kabupaten Sragen. Selamat dan sukses. PT BPR Bank Joko Tingkir Perseroda Kabupaten Sragen kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih penghargaan sebagai pemenang PUJK BPR BPRS teraktif dalam Finansial Literasi Solo Raya Award tahun 2026. Penghargaan ini menjadi bukti komitmen dalam mendukung peningkatan literasi keuangan masyarakat serta menghadirkan layanan perbankan yang semakin dekat dan bermanfaat bagi masyarakat. Semoga prestasi ini menjadi motivasi untuk terus berinovasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Sragen. Iya, selamat ya sekali lagi untuk Bank Joko Tingkir. Sudah memberikan yang terbaik ya. Ini untuk Kabupaten Sragen diraihnya penghargaan pemenang PUJK BPR BPRS teraktif dalam Finansial Literasi Solo Raya Award tahun 2026.

0: Nduk-nduk, setelah kamu berumah tangga sendiri, jangan lupa tradisi kita sejak kakek nenek kamu. Tiap bulan, walaupun sedikit, tetap nabung mas-masan di toko Mas Gareng Sragen. Selain model komplit, terbukti sudah 50 tahunan tidak pernah menurunkan harga untuk pelanggan yang lagi butuh uang menjual emasnya.
1: Jeh Bu, malah ini ada layanan istimewa loh. Untuk pembelian baru selagi harga stabil, jika dijual kembali tidak dipotong atau tidak dirugikan. Jaminan jika harga turun juga tidak ditekan turun. Dan jika harga naik, kita dapat rejeki. Untung!
2: Karena layanan yang istimewa, maka pelanggan dari jauh tetap nabung mas-masanya di toko Mas Gareng Sragen. Apalagi sekarang, dengan jual beli, tidak dipotong, tidak rugi, ibarat ongkos transport atau bensin mobilnya gratis.
3: Monggo poro rencang, sederek, pelanggan keng pundi kemawon, ampun kesupen, nyelengi ngiras pantes, dol tinuku mboten dipotong, wontene, nggih mung teng toko Mas Gareng Sragen. Sekali mengenal toko Mas Gareng Sragen, ya tetap tidak pilih yang lain.

0: Pingin banget ikutan investasi logam mulia emas deh. Di Sragen, ada gak sih yang bisa bantu?
1: Langsung ke BPR BKK Karangmalang saja, Kak. Sekarang PT BPR BKK Karangmalang mengeluarkan produk kredit baru. Namanya Kredit Multiguna Investasi Logam Mulia Emas dan Perhiasan Emas.
0: Oh iya?
1: Fiturnya banyak loh, Kak. Administrasi hanya Rp100.000. Suku bunga 9% per tahun, anuitas periode bulanan, dan suku bunga 9% per tahun flat untuk periode musiman. Uang muka pembelian logam mulia emas minimal 15%. Uang muka pembelian perhiasan emas minimal 40%.
0: Aku mau dong. Segera manfaatkan kesempatan emas ini. Kredit multiguna investasi logam mulia emas dan perhiasan emas hanya di BPR BKK Karangmalang. PT BPR BKK Karangmalang Perseroda. Mudah, murah, mengarah, dan aman. Sragen hari ini. Sragen hari ini.

Iya, Mitra Buana dan pendengar ya, kembali di Sragen hari ini, edisi hari Senin tanggal 14 September 2026. Dan selamat pagi saja untuk Anda yang pagi hari ini ya masih stay tune di Buana Sri FM Radio Publik Sragen. Nah, Mitra Buana, untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, Pemerintah Kabupaten Sragen memberikan layanan internet gratis tahun 2026. Kini hadir di kawasan strategis dan desa berkembang, akses internet mudah dan cepat. Nah, Mitra Buana, kabar baik ya. Di tahun 2026 ini, Pemerintah Kabupaten Sragen menyediakan 60 lokasi internet gratis di berbagai kawasan strategis dan desa berkembang di 20 kecamatan. Akses internet ini dapat dimanfaatkan masyarakat untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mendapatkan informasi. Nah, bagi masyarakat yang ingin tahu ya, apa saja ini untuk username-nya atau SSID-nya dan juga password-nya. Nah, ini ya, untuk SSID atau username-nya adalah The Land of Javaman, tanpa spasi ya, kecil semua hurufnya, The Land of Javaman. Kemudian untuk password-nya adalah Sragen 123. S-nya besar ya, Mitra Buana, Sragen 123 gitu untuk password-nya. Sekali lagi, untuk mengakses internet gratis ya di beberapa tempat ataupun di beberapa lokasi yang dipasang wifi ya oleh Pemkab Sragen, untuk SSID-nya adalah The Land of Javaman, tanpa spasi, kecil semuanya hurufnya ya, The Land of Javaman. Kemudian passwordnya adalah Sragen 123 tanpa spasi. S-nya besar ya, Sragen 123. Gunakan internet secara sehat dan aman. Dan ini ya beberapa wilayah yang ataupun lokasi untuk Gemolong sendiri, ini ada di Gedung Serbaguna Kantor Balai Desa Peleman, Kantor Balai Desa Ngembat Padas. Kemudian juga beberapa di Sragen ya, ini ada pintu masuk barat Gor Sragen, kemudian juga ada di Taman Mangkubumi, Taman Tiara Sakari, Taman Krido Anggo. Nah, itu dipasang internet gratis. Jadi gunakan internet secara sehat dan aman. Dan Mitra Buana, tentunya dengan akses internet ini bisa dimanfaatkan masyarakat ya untuk belajar, bekerja, berusaha, dan mendapatkan informasi. Dan jangan lupa juga bagi Anda ketika mendapatkan informasi ya. Nah, ini informasi yang Anda dapatkan adalah informasi yang benar atau yang real ya, bukan informasi hoax. Jadi sebelum kita menyebarkan ya informasi tersebut, nah, alangkah baiknya kalau kita itu sharing dulu. Jangan langsung share ya, tapi saring dulu sebelum sharing gitu. Nah, jadi disaring dulu informasinya benar atau tidak gitu. Walaupun benar, nah, bisa ya kita share ke beberapa media sosial ataupun platform. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat sekali ya, adanya akses internet gratis yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Sragen. Dan Mitra Buana, informasi ini sekaligus informasi terakhir di Sragen hari ini, edisi hari Senin 14 September 2026. Terima kasih untuk kebersamaannya, dan sampai di sini saja kebersamaan kita di Sragen hari ini. Dan nanti pukul 7 waktu Indonesia Barat, Anda bisa menyimak Pawartos Basa Jawi, rangkaian berita seputar Kabupaten Sragen yang dikemas dalam bahasa Jawa. Saya Dewi Rati undur diri. Terima kasih untuk kebersamaannya. Selamat pagi, tetap semangat, dan salam. Yo.
gereng.

Waspada demam berdarah. Nyamuk Aedes aegypti berkembang di penampungan air bersih. Nyamuk bertelur 100 hingga 300 di air dan bertahan selama 6 bulan di tempat kering. Dalam 2 hari, telur menjadi jentik nyamuk. Nyamuk Aedes aegypti menggigit pada waktu pagi dan sore hari. Jika mengalami panas tinggi selama 2 hari, timbul bintik-bintik merah pada kulit.